0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus toh?
0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Jangan kepala dua bro. Kau ingat aku tak nampak. Kau sening depan aku, belakang kau suar muka busuk penuh gerak. Kau mata merah, hati panas macam neraka terbakar. Kau cakap nak maju sama-sama, tapi kau pijak aku biar hancur, biar lebur kau kejar kau.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Serarik mang.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
2: Insan Mesra, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Parepare sekaligus Ketua Pengurus Satu Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Sri Tanti Nasra, menyambut baik inovasi pimpinan daerah Asia Kota Parepare yang meresmikan program Rumah Gizi. Program ini dinilai menjadi angin segar dan sangat membantu pemerintah dalam mengintervensi masalah kesehatan di masyarakat. Agar dampaknya lebih luas dan tepat sasaran, Sri Tanti menyarankan kepada Ketua Daerah Asia Parepare, Haja Haryanti, untuk segera membangun kolaborasi dengan PKK Kota Parepare khususnya melalui Pojampat yang membidangi sektor kesehatan. Sri Tanti menambahkan salah satu nilai tambah dari Rumah Gizi Aisyah adalah metodenya yang bergerak langsung ke lapangan atau on the spot ke rumah-rumah penduduk. Aksi nyata ini tidak hanya berupa penyuluhan gizi tapi juga intervensi pemberian makanan tambahan seperti telur untuk anak-anak terindikasi stunting. Namun yang menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data agar bantuan tersebut tepat sasaran, menurutnya Aisyah memerlukan suplai data valid mengenai sebaran stunting di tingkat akar rumput yang selama ini dimiliki secara berkala oleh kader PKK di setiap posyandu dan kelurahan. Menutup pernyataannya di momen milad ke-109 Aisyah ini, legislator perempuan tersebut menyampaikan harapannya sebagai wakil rakyat agar sinergi antara organisasi perempuan keagamaan dan lembaga kemitraan pemerintah terus diperkuat demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas kesehatan anak-anak di Kota Parepare. Insan Mesra, semangat kolaborasi edukasi dan kepedulian sosial menyatu dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi atau SOLID lelang yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Parepare. Acara yang dikemas dalam rangka peringatan 118 tahun lelang Indonesia itu memadati area Car Free Day di lapangan di Makassar Kota Parepare Ahad 21 Juni 2026. Mengusung tema lelang dekat ekonomi bergerak, kegiatan ini sukses menarik perhatian ratusan warga yang tengah berolahraga. Acara yang terselenggara atas kolaborasi apik antara KPKNL Parepare, Pemerintah Kota Parepare, SLB Negeri 1 Parepare, serta 3 bank BUMN besar yakni Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang hadir membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare. Dalam pesannya, Pemerintah Kota Parepare memberikan apresiasi tinggi kepada KPKNL atas inisiatif menjemput bola mengedukasi masyarakat di ruang publik. Dimulai sejak pukul 6 pagi, stand solid lelang langsung diserbu warga. Tugas KPKNL dengan telaten memberikan edukasi mulai dari tata cara pembuatan akun di aplikasi atau situs resmi, langkah penawaran daring, jenis lelang, hingga tips menghindari modus penipuan berkedok lelang pemerintah. Tidak hanya edukasi, pemerintah kota juga memanfaatkan momen ini untuk memamerkan produk lelang non-eksekutif wajib, yaitu rencana lelang barang milik daerah atau BMD sebanyak 1 unit, mobil dinas, dan 4 unit sepeda motor dinas dipajang sebagai show unit. Perwakilan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Andi Abdillah yang akrab disapa AB, mengungkapkan bahwa pameran ini baru sebagian kecil dari rencana penghapusan aset pemerintah kota yang mencakup ratusan kendaraan dinas tak terpakai namun masih bernilai ekonomis. Puncak keseruan terjadi saat dibukanya sesi lelang amal bertajuk All Items Start From Rp118. Berbagai barang donasi dari pihak perbankan serta produk kerajinan tangan dari hasil karya kreatif siswa SLB Negeri 1 Parepare ditawarkan dengan harga pembuka super murah yaitu Rp118.000 saja. Dari hasil kegembiraan lelang amal tersebut, panitia berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp7.630.000. Seluruh dana tersebut langsung diserahkan secara simbolis kepada pihak SLB Negeri 1 Parepare di lokasi acara. Momen haru ini membuktikan bahwa instrumen lelang tidak melulu soal transaksi ekonomi, melainkan juga bisa bisa menjadi wadah inklusif sosial dan pemberdayaan masyarakat. Di sela acara, pihak perbankan turut memanjakan pengunjung dengan berbagai produk menarik. Bank BTN menawarkan program asuran KPR khusus untuk pemenang lelang properti, sementara Bank Mandiri gencar memasarkan produk tabungan pendidikan dan deposito. Melalui agenda solid lelang 118 ini, KPKNL Parepare berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform lelang GoID semakin meningkat, sekaligus menegaskan peran lelang dalam memutar kembali aset tidak produktif menjadi penggerak roda ekonomi daerah. Insan mesra semangat kemanusiaan mewarnai pelaksanaan bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Polres Parepare berhasil mengumpulkan sebanyak 69 kantong darah yang nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah masyarakat melalui Palang Merah Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Polres Parepare terus menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak hanya donor darah, bakti kesehatan yang digelar juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta pemberian nutrisi kepada balita sebagai bentuk dukungan terhadap program pencegahan dan penanganan stunting. Pelaksanaan kegiatan melibatkan personil seksi kedokteran dan kesehatan atau Sidokes Polres Parepare yang dipimpin oleh Ibda Beste Fatmawati. Dalam pelaksananya, Polres Parepare berkolaborasi dengan PMI yang menurunkan 9 tenaga kesehatan di bawah koordinasi Rina Rahim serta didukung oleh Dr. Mitra Dr. Muhammad Iqbal Haris. Sejak pukul 8 pagi, para peserta tanpa antusias mengikuti kegiatan bakti kesehatan tersebut dengan tertib dan penuh kesadaran. Mereka mengantri menunggu giliran untuk mendonorkan darah, sebuah tindakan sederhana yang memiliki arti besar bagi keselamatan dan kehidupan banyak orang. Peserta donor darah berasal dari berbagai unsur, diantaranya personel Denpom, personel Brigif 11 Badik Sakti, Yonbe Brimob, personel Polres Parepare, Babinsa hingga Babinkamtibmas. Bahkan Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda juga turut melakukan donor darah bersama sejumlah pejabat Polres Parepare lainnya. Kehadiran berbagai elemen TNI dan Polri dalam satu kegiatan kemanusiaan ini menjadi simbol kuat sinergitas dan solidaritas kedua institusi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Antusiasme peserta donor darah terlihat sejak awal kegiatan. Mereka secara sukarela mendonorkan darahnya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu sesama. Setiap tetes darah yang disumbangkan diharapkan dapat menjadi harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah. Kasih Humas AKP Suhendrawati dalam keterangannya menyebut bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda puncak Hari Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan secara serentak jajaran Polri di seluruh Indonesia. Dengan capaian 69 kantong darah yang berhasil dikumpulkan, Polres Parepare berharap manfaat kegiatan ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, sekaligus menjadi momentum untuk terus menumbuhkan budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi demi kemanusiaan. Insan mesra kegiatan pemberdayaan kader posyandu wilayah kerja Puskesmas Lapade yang bekerja sama dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK Pokja 4 sukses digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penerapan integritas pelayanan kesehatan primer atau ILP. Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Parepare yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai Hanura Haja Sri Tanti Mariani Nasrah memberikan apresiasi mendalam atas antusiasme dan komitmen para kader yang hadir. Menurutnya, program ILP ini menjadi angin segar yang sangat membantu para kader di lapangan berkat hadirnya para fasilitator yang kompeten. Melihat besarnya dampak positif dari pembekalan ini, legislator Hanura ini berharap agar pelatihan serupa tidak berhenti sampai di sini saja. Ia mendorong pemerintah kota dan pihak terkait untuk menjadikan pelatihan ILP sebagai agenda rutin tahunan. Pelatihan rutin nilai penting agar pembaruan informasi kesehatan terus terjaga, kadar juga terlatih diharapkan mampu memberikan edukasi yang lebih maksimal kepada masyarakat luas, khususnya para orang tua, balita hingga ibu hamil atau menyusui di wilayah Kelurahan Lapade. Di akhir penyampaian, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Parepare ini memberikan pesan menyentuh sekaligus suntikan motivasi bagi seluruh kader posyandu yang kerap menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Insan mesra Kementerian Agama beserta pemerintah Kota Parepare berkolaborasi dengan lembaga Mil Zakat menggelar lebaran yatim dan penyandang disabilitas di aula kantor Kemenag Parepare Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini digelar secara nasional dan serentak yang dipusatkan di Kementerian Agama Republik Indonesia secara daring diikuti 34 Kanwil Kemenag Provinsi dan 514 Kemenag Kabupaten Kota se-Indonesia. Haji Hermanto mewakili Wali Kota Parepare membuka kegiatan secara resmi menyampaikan jika kemajuan satu daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur tapi tapi juga kepedulian terhadap warga yang termasuk anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Saiful Makhsan, Porkopimda, Porkopimda Plus, Ketua Basnas, serta mitra kolaborasi Amil Zakat seperti Lasisnu, Lasismu, dan Baitul Mal Munsalam, Wahda Inspirasi Zakat, dan Lembaga Kurir Langit. Haji Saiful Makhsan saat ditemui menyampaikan sebanyak 700 peserta yang mengikuti lebaran yatim dan penyandang disabilitas diberikan bantuan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan semangat kepada anak-anak yatim agar tetap melaksanakan pendidikan agar kedepannya berguna bagi nusa dan bangsa. Perlu diketahui kegiatan lebaran anak yatim dan telah terlaksana 3 tahun dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Kota Parepare. Insan mesra pemerintah Kota Parepare berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kota Parepare sukses meraih penghargaan bergengsi dalam kategori pelayanan publik yang responsif gender berkat inovasi program berdaya Sri Kandi, pendekatan budaya dan peningkatan perekonomian perempuan pesisir. Inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare ini berhasil membawa perubahan nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran di kalangan istri para nelayan. Selama ini, kelompok perempuan di kawasan pesisir seringkali menghadapi tantangan berat berupa ketergantungan finansial yang tinggi serta eksklusif sosial. Wali Kota Parepare Yasmin Hamid memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian luar biasa ini. Ia menyampaikan bahwa penghargaan internasional ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Kepala Dinas PKP Kota Parepare Sun Wildana menjelaskan bahwa sebagai SKPD yang mengawal langsung inovasi ini, pihaknya memfokuskan memberikan pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut, pendampingan usaha serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi perempuan pesisir. Langkah strategis dari Dinas PKP ini terbukti efektif menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan, terutama saat musim paceklik ikan, sekaligus memulihkan posisi tawar sosial perempuan di masyarakat. Penghargaan internasional ini menjadi bukti nyata komitmen Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Haji Tasmin Hamid dalam mendukung kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi nasional untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan akar rumput.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tongrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus toh.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesren.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi. Informasi.
2: Kemudian yang saya hormati rekan-rekan media Kota Parepare, serta seluruh personil Kota Parepare yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bisa bersilaturahmi ataupun berdiskusi pada pagi hari ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, sengaja memang hari ini saya dan rekan-rekan dari Polres Parepare mengajak rekan-rekan untuk bisa hadir bersama-sama, sekalian kita nonton bareng, sekalian juga kita berdiskusi, sekalian juga saya ingin menyampaikan beberapa informasi terutama terkait dengan rencana kegiatan kita dalam menghadapi Hari Bayangkara ke-80. Untuk rekan-rekan media ketahui bersama bahwa 1 Juli ya, kurang lebih 2 minggu lagi, itu merupakan Hari Bayangkara, yang mana Hari Bayangkara tahun 2026 ini merupakan Hari Bayangkara ke-80 ya, dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Makanya saya perlu sampaikan ini kepada rekan-rekan media, dalam rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kami dari Polres Parepare akan melaksanakan beberapa kegiatan. Nah, tentunya inilah, kegiatan inilah butuh dukungan, butuh bantuan, serta butuh kerjasama dari rekan-rekan media untuk sama-sama kita bisa mensukseskan kegiatan Hari Bayangkara ke-80 khususnya yang diadakan oleh Polres Parepare. Rangkaian kegiatan itu sudah kita mulai dari beberapa hari lalu ya. Itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada kegiatan baksos, ada kegiatan pembagian bansos juga, ada kegiatan donor darah, ada juga beberapa perlombaan ya. Mungkin kalau rekan-rekan sudah monitor, sudah ketahui, dalam minggu ini ada kegiatan lomba domino ya, lomba domino orado itu akan dilaksanakan minggu ini. Kemudian juga ada lomba Mobile Legend e-sport yang akan dilaksanakan minggu ini, yang insya Allah kalau lomba Mobile Legend ini nantinya ini akan kita kirim pemenangnya, kita akan kirim untuk bertanding ke tingkat atas, dalam hal ini ke tingkat Polda. Nanti kalau menang akan dikirim lagi ke tingkat Mabes. Jadi ini makanya perlu sosialisasi dari rekan-rekan semua, sehingga benar-benar bisa menarik para atlet-atlet dari e-sport ini, dengan harapan Parepare bisa mewakili Provinsi Sulsel untuk perlombaan tingkat nasional. Itu harapan dari kami. Kemudian juga selain kegiatan perlombaan, kita juga akan melaksanakan kegiatan upacara dan juga syukuran. Nah, kalau untuk upacara ini waktunya masih menunggu jadwal dari Polda ya, tetapi tidak jauh dari apa namanya, dari Hari Bayangkara 1 Juli ya. Itu beberapa rangkaian kegiatan dalam menghadapi Hari Bayangkara ke-80. Kemudian rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan hari ini juga saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan perkembangan penanganan pendidikan tindak pidana korupsi yang ada di sidangan DPRD, yang mana minggu lalu sudah keluar hasil laporan, hasil audit dari BPKP-nya dengan kerugian negara kurang lebih sekitar 4 miliar. Ya Pak Kasat Keser ya? 4 miliar, sehingga dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara ini nanti akan kita tindak lanjuti, kita akan jelaskan untuk bisa menentukan pihak-pihak terkait menjadi tersangka. ya. Jadi baru turun baru minggu lalu, nanti kita akan pelajari lagi, kemudian nanti kita akan gelarkan untuk menentukan tersangkanya. Coba kalau itu. Jadi dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara itu mulai dari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar 4.030.300.500 rupiah. Itu kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya pembayaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Parepare. Nah ini karena saya setiap hari kita jadikan perkembangannya sudah sampai di mana. Nah ini baru kita dapat baru hari Jumat kemarin ya, atau hari Sabtu baru turun. Sehingga daripada saya balas chatnya satu-satu, ini sekalian di sini ya, biar rekan-rekan tahu semua bahwa sudah ada. Juga langkah kedepannya nanti kita akan melaksanakan gelar perkara ya, untuk menentukan tersangkanya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara narkoba yang kemarin diungkap oleh Polsek Pelabuhan, yang mana sampai saat ini kita sudah berhasil mengamankan 5 orang pelaku. Ya, 5 orang pelaku, dan saat ini kita masih mendalami juga untuk bisa mengembangkan kepada tersangka-tersangka yang lainnya. Saat ini kita rencanakan akan melaksanakan kegiatan pemblokiran rekening dari para pelaku ini untuk mengetahui aliran dananya dari mana, karena kita sudah dapat aliran dana, sudah dapat, tinggal kita akan melaksanakan pemblokiran. Ya. Inilah yang langkah-langkah yang kita akan lakukan ke depannya. Kemudian yang terakhir juga nih, yang kemarin sempat ditanyakan teman-teman media ini terkait dengan dapur Polres. Saat ini kita sudah ada SLAS ya, sudah keluar. Kalau kemarin baru dibilang baru proses, nah ini sudah keluar. Sudah keluar dari hari Jumat kemarin. Ya. Jadi memang SLAS itu prosedurnya memang harus berjalan dulu 30 hari. Nah,

0: Port Morris ini memang baru, belum 30 hari berjalan. Jadi aturannya memang harus berjalan dulu, diujilah sampelnya, sampel makanan, sampel air, dan sampel-sampel lainnya. Dan alhamdulillah ini sudah keluar. Kami sudah keluar tanggal 12 Juni 2026. Ya. Jadi itu empat hal yang perlu saya sampaikan. Kegiatan dalam rangkaian 1 Juli, kemudian perkembangan penanganan perkara tunjangan perumahan, kemudian juga perkembangan penanganan narkoba, sama masalah dapur dari Yayasan Kemala Bayakari. Saya rasa itu aja penyampaian saya pada pagi hari ini. Silakan setelah ini saya buka forum diskusi. Kalau ada rekan-rekan mau bertanya ataupun ada masukan, ada saran, silakan. Mungkin dari Pak Ketua atau dari Pak Udin atau Pak Anca bisa menyampaikan masukan ataupun saran-saran kepada kami, silakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade dan dari Media Kilas Sulawesi. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat atas pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Parepare. Walaupun dalam pengungkapan ini sempat Bapak juga mengungkapkan sempat kecolongan tahun 2025 20 kilo lolos. Nah, mungkin ini yang bisa didiskusikan, kenapa kepolisian kecolongan dalam kasus yang sangat-sangat angin apa terkait narkoba ini. Nah, yang kedua dan saya ingin menyampaikan, mungkin kebetulan ada Pak Kasat Lantas juga tadi, ini keluhan terkait masalah mulai banyaknya ogah-ogah di Parepare, khususnya di perempatan-perempatan jalan. Nah, itu apa memang dibiarkan atau di apa terkait masalah itu? Nah, yang terakhir terkait masalah MBG, ya alhamdulillah, apalagi kan ada di setiap kecamatan, nanti kan ada 6, cuma 6 MBG saja di setiap kecamatan. Dengan adanya SLS ini, saya ucapkan SPPG, ucapkan selamat tadi sudah ada SLS-nya. Mudah-mudahan fokusnya buat yang orang tua dengan ibu hamil, itu yang fokus itu. Mungkin itu, terima kasih nanti.
0: Ini Bade, ada baju itu. Yang bertanya kasih baju itu. Baju bola, baju PSM. Baik. Yang pertama terkait dengan narkoba, ya, narkoba yang 20 kilo lolos. Jadi informasi narkoba lolos ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari para tersangka yang sudah kita amankan, ya. Memang mereka mengakui bahwa mereka bisa membawa masuk narkoba itu dari Samarinda ke Parepare melalui pelabuhan Parepare. Tentunya para pelaku kejahatan ini tentunya mengambil modus atau dengan menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas. Itu penjahat. Penjahat itu tugasnya untuk mengelabui petugas. Jadi mereka menggunakan berbagai cara supaya lolos dari pemeriksaan ataupun pengecekan petugas. Dan itu memang ya itu di luar kemampuan kami. Ya, tapi kami tetap komitmen, tetap berusaha untuk bisa memperbaiki dan mengungkap terkait dengan peredaran narkoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Oga, ya, nanti kita akan cek, kita akan lihat nanti, memang kalau yang itu kita akan koordinasi dengan Satpol atau PP agar bisa dilakukan pembinaan kepada para Pak Oga ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan SPPG. Terkait dengan pembagian penerima manfaat, itu memang kewenangan dari Korwil BGN, ya. Maupun pembagian per kecamatannya berapa, itu kewenangan dari Korwil. Jadi kami hanya mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan arahan dari Korwil BGN. ya Pak Adi ya. Cukup? Oke, lanjut.
2: Silakan, silakan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran Polres Parepare yang kami hormati, terima atas kesempatan yang diberikan. Pertama mungkin kami apresiasi dari Bapak Kapolres dan khususnya juga kasat reskrim yang kalau kami membutuhkan konfirmasi langsung dijawab dan langsung dilayani. Kemudian yang kedua, Pak Kapolres izin, ada sebuah fenomena bola salju di Kota Parepare yang selama ini kami amati, yaitu merebaknya penjual Pertalite eceran dan Pertamini yang notabene itu sebenarnya sudah sangat meresahkan. Saya sedikit berbicara, saya tinggalkan Parepare 1 tahun 1 bulan kemarin, masih sedikit orang yang jual eceran Pertalite. Tapi ketika saya kembali, saya cukup kaget. Eceran Pertamini itu menjamur sepertinya. Dan kenapa saya bilang seperti fenomena bola salju? Karena semakin menggelinding, semakin banyak tersebar. Dan itu khususnya kepada saya sendiri dan mungkin teman-teman yang rasakan, banyak sekali kita lihat antrian, bahkan antrian di SPBU itu karena kita tidak dapat. Belum lagi misalkan untuk solar, antrian-antrian truk di sepanjang sisi kiri dan sisi kanan jalan itu sangat mengganggu. Mungkin itu bisa menjadi atensi Pak Kapolres ke depannya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ada Kak Baju. Ada lagi nggak? Kalian?
2: Coba.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan karena baju, kalau ada enggak apa-apa. Izin kemudian, saya Rahmat dari Tribun Timur. Ini kita sempat singgung di soal SPPG Polres. Kebetulan saya yang pertama tulis di SPW Polres ini, karena saya mendapat data bahwa SIS-nya belum terbit. Nah, pertanyaannya adalah apakah mekanisme SLS seperti itu? Ya memang tadi mungkin Bapak Kapolres sudah menjelaskan tadi SLS penerbitan bagi 1 bulan. Masalahnya adalah kalau ini harus dipertanyakan juga mekanismenya, karena kalau 1 bulan baru beroperasi, jangan sampai anak-anak keracunan baru dapat SLS-nya Pak. Seperti itu. Ini kan rancu aturan ini sebenarnya. 1 bulan dapur beroperasi, baru terbit SLS, baru terbit izin, makanan, air, dan lain-lain. Bagaimana kalau anak-anak keracunan dalam durasi waktu 1 bulan itu, terus SPPG yang lain, bukan hanya Polres, itu tidak terbit SLS-nya. Jadi kan ini bahaya juga untuk keberlangsungan program Presiden Tung ini. Kemudian yang kedua, Bapak, untuk soal kasus korupsi DPRD, Pak. Saya ingin bertanyakan, mungkin bisa dijelaskan lebih, ini kan sudah keluar hasil perhitungannya, apakah tersangka, pasti ada tersangka ya, karena pasti ada tersangka. Apakah ada, bagaimana dengan anggota-anggota DPR yang sudah mengembalikan uang tersebut, kemudian atau mencicil, kan ada beberapa juga yang mencicil karena jumlahnya cukup besar ini Pak. Apakah mereka juga bisa jadi akan menjadi tersangka atau hanya beberapa pihak dalam sekretariat DPRD yang mengatur dalam kegiatan kasus ini? Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan lagi. Apakah ada bisa jadi akan ada anggota DPR? Yang ketiga Pak, terakhir, bahwa ini kita sedang dalam suasana sedang krisis Pak, pangan, BBM semua naik Pak. Nah ini mohon maaf Pak, mungkin ketua Satgas pangannya lebih diperketat lagi, Pak. Ini banyak kami turun di lapangan bulog beras bulog itu dipermainkan di lapangan, Pak. Jadi ini kemudian minyak kita itu ini belum, headnya ini belum naik, Pak, 15.700, tapi dijual di pasaran itu sudah sampai 25.000, Pak, bisa dicek. Nah, makanya kami juga mengkritisi teman-teman Satgas Pangan di ini akan ada Satgas Pangannya di Polres, kenapa tidak turun, kenapa hanya bulog? Kami konfirmasi di bulog, kami tidak bisa, bulog bilang bahwa SD, kami tidak bisa mengawal terus, Pak, kami butuh polisi dan lain-lain. Nah, ini tidak turun berdampingan, Pak. Satgas Pangan ini tidak maksimal. Ini Satgas Pangan ini hanya maksimal pada saat dibentuk oleh Kementan kemarin. Durasinya sangat singkat. Jadi sampai sekarang ini dalam kondisi krisis ini tidak ada lagi, Pak, Satgas Pangan turun di lapangan, setahu saya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena harganya, bayangkan, Pak, minyak kita head 15.000 menjadi 21.000, Pak. Ini luar biasa, Pak, membebani masyarakat. BBM tadi juga, termasuk BBM ini mungkin ada Satgas gas LPG juga. Itu sudah 25.000, Pak. BBM juga, Pak, BBM ilegal ini banyak orang luar, Pak, seperti yang diungkap. Terima kasih kepada Kasat Reskrim, saya juga memuji kerja beliau, karena Pertamax sudah habis, otomatis orang semua berlari ke Pertalite, Pak. Nah, Pertalite ini stoknya sangat terbatas di SPBU. Nah, bisa jadi nelayan tidak dapat, bisa jadi kita ekonomi ke bawah tidak dapat, wartawan-wartawan bahkan tidak dapat, ya. Jadi ini bisa mungkin diperketat lagi untuk di SPBU, Pak. Biar kita juga dapat berita yang humanis dari Polri, Pak. Biar jangan kritik terus kita, ya. Baik, assalamualaikum.
3: Banyak dia humanis, Pak Rahmat. Baik, dua itu. Oke, ada nggak? Ya. Oke, itu dulu juga. Itu aja dulu, ya.
0: Dua dulu. Nah, kita tanya tuh, ya. Nanti saya lupa nanti jawabnya apa. Baik, rekan-rekan. Baik dari Pak Asrul sama Pak Rahmat, ya. Sebelum saya menyampaikan kesempatan pagi hari ini juga, saya ingin memperkenalkan, kita ada beberapa pejabat baru. Memang kita ini terakhir kumpul pada saat buka puasa bersama kemarin di Polres, ya. Nah, sini ada Kasat Lantas Pak Rusli sendiri, Pak. Kemudian ada Pak Kasat Reskrim yang sudah dipuji-puji tadi ini. Kemudian kalau narkoba sementara kosong, jadi sementara dihandle oleh Pak Hamka. Pak Hamka berdiri, Pak Hamka. Jadi nanti kalau mau koordinasi sama Pak Hamka aja. Banyak yang kenal, Pak, ya. Ya, baik. Jadi saya jawab dulu tadi pertanyaan Pak Asna, Pak Rahmat, ada sama semua terkait dengan migas, ya. Tentunya pertama kita harus mengapresiasi dulu, ya, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik dari Polres Parepare. Karena by data, rekan-rekan semua, pengungkapan tindak pidana migas yang ada di Polres Jajaran, Polres Parepare ini termasuk yang paling tinggi. Tepuk tangan dulu, ya. Rekan-rekan bisa lihat, kita ada BB itu dua tangki mobil transportir, ya. Belum lagi kemarin ditambah lagi ada pengungkapan mobil APV kemarin, Pak Kasat, ya. Ada juga pengungkapan terkait dengan tabung gas. Jadi, ya, secara data, Polres Parepare itu ada di peringkat atas untuk pengungkapan penyalahgunaan migas, ya. Tentunya ini kita perlu apresiasi bersama, ya, rekan-rekan, sehingga bisa memacu semangat dari rekan-rekan penyidik lainnya untuk selalu bisa mengungkap terkait dengan penyalahgunaan migas. Nah, terkait dengan tadi sampaikan para penyalahgunaan migas, ya, kita sudah mengecek beberapa spot, sudah dapat informasi dari Pak Kasat, dan sementara masih dilakukan pendalaman-pendalaman untuk pengungkapan-pengungkapan penyalahgunaan migas. Nah, memang kita juga harus melibatkan dari pihak eksternal. Contoh tadi tanyakan kenapa maraknya beredar Pertamini dan juga dari mana eceran, ya. Kita harus menggandeng
3: dari rekan-rekan dari Pertamina.

sebagai selaku pembina fungsinya, sehingga benar-benar kita tidak salah langkah. Karena yang akan kita sentuh ini adalah masyarakat kecil. Beda dengan mungkin penyalahgunaan solar bersubsidi, ya. Ini memang mafia. Tetapi kalau kayak bensin eceran, pertanyaan ini kita perlu dalami lagi, karena tentunya bersentuhan dengan masyarakat kecil, ya, yang mana juga mereka mencari penghasilan atau penghidupan dari situ. Maka kita pelajaran kita koordinasikan dengan pihak eksternal dari Pertamina, kita lakukan pembinaan-pembinaan sehingga bisa mendapat suatu petunjuk yang benar-benar kita bisa menjadikan acuan dalam proses penanganan penyalahgunaan migas. Itu yang terkait dengan migas. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Rahmat tadi SLAS, terima kasih Pak Rahmat sudah diangkat kemarin. Kenapa dia lama? Karena uji sampel itu ada di laboratorium. Uji sampel air, uji sampel makanan itu dibawa ke laboratorium dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu memang dari pihak eksternal, dari laboratoriumnya yang memproses, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Itu yang menjadi penghambat. Tetapi untuk kita ketahui bahwa SPPG yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari itu berbeda dengan SPPG-SPPG yang lain. Karena kita sudah punya standarnya, sudah ada SOP-nya. Ya. Rekan-rekan boleh cek semuanya. Dari seluruh SPPG yang ada di Kota Parepare, hanya SPPG Polres yang melakukan pengecekan food security. Ya. Jadi sebelum makanan itu keluar, saya ulangi lagi ya, sebelum makanan itu keluar, itu ada food security, pengecekan oleh pihak Dokes menggunakan alat yang memang disediakan oleh Mabes untuk mengecek apakah makanan ini memang layak untuk dikonsumsi ataupun memang layak untuk dimakan oleh anak-anak. Gitu loh. Jadi selain ada SLAS, kita ada food security, Pak. Ini ada beberapa contoh fotonya ya. Ini ada. Jadi ini ada pengecekan beberapa parameter, apakah dia mengandung merkuri, dia mengandung pengawet dan lain sebagainya. Ya, itu tiap hari. Jadi tiap hari, bukan cuma per minggu. Silakan rekan-rekan kalau mau cek silakan. Jadi sebelum makanan itu keluar, itu ada food security pengecekan. Inilah yang membedakan dapur-dapur yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari dengan dapur-dapur yang lain. Ya. Jadi itu untuk sebagai informasi buat rekan-rekan ketahui bersama. Kemudian yang ketiga terkait dengan Satgas Pangan. Memang kita melihat saat ini memang krisis pangan, krisis energi dan lain sebagainya, ya. Harga pangan kita ketahui bahwa hukum pasar itu adalah supply dan demand. Ya. Harga naik karena memang mungkin barang langka, meskipun sudah ada HET yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, tapi memang kita susah untuk mengendalikan itu. Ya. Tetapi kami selalu bekerjasama dengan Bulog untuk selalu menekan agar harga tidak melebihi dari HET. Nah, sekarang yang menjadi kendala dari Bulog kemarin, saya kemarin sempat operasi pangan sebelum Idul Adha dengan turun dengan Pak Wali Kota juga dengan Prokopinda. Memang kendala di lapangan adalah tidak semua penjual itu kebagian minyak kita, contohnya minyak kita ya, karena hanya beberapa yang menjadi mitra dari Bulog itu yang menerima. Nah, banyak penjual-penjual yang lain itu mereka membeli minyak kita bukan dari yang semestinya, dalam hal ini adalah Bulog. Jadi mereka membeli dari tangan kedua, tangan ketiga, sehingga itulah yang menaikkan HET-nya, harga jualnya. Tetapi kami dari pihak Satgas Pangan tetap rutin, Pak Kasat setiap hari mengecek, mengirimkan harga-harga yang saat ini sedang beredar di pasaran. Jadi tetap mengecek pasokan barang, kemudian tetap mengecek dengan harga yang terjadi pada hari ini. Dan alhamdulillah, sampai saat ini kita belum menemukan adanya kelangkaan barang sembako. Memang harga naik, karena itu tadi para penjual itu membeli dari tangan kedua ke tiga, bukan dari Bulog langsung, barang sembako. Memang harga naik, karena itu tadi para penjual itu membeli dari tangan kedua ke tiga, bukan dari Bulog langsung.

0: Pak Rahmat, oke. Ada lagi? Siap. Ini Pak Rahmat. Dari tadi. Kamu mau dicek tadi. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin komandan, bukan cuman bukan soal bajunya ini komandan. Ada yang ingin saya pertanyakan komandan terkait ini status mobil mobil BBM ilegal, komandan. Tapi izin komandan, kan ada dua komandan itu mobil BBM yang ilegal. Apakah sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana Pak Komandan? Terus yang kedua itu tabik komandan, sarannya khusus untuk setiap pada kasat-kasat itu Pak Komandan, saat dimintai konfirmasi itu izin komandan, karena kami membutuhkan informasi terkait penanganan kasus misalnya komandan itu tabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aduh, ayo. Ah, Rudi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, ini memang masalah baju.
0: Asli memang mau begini lah, baju.
2: Oke. Pak XL, Pak. Baik.
0: Habis, terima kasih. Habis pakai Rudi berarti. Pakai Rudi berarti.
2: Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Polres Parepare yang sudah membuka kegiatan seperti ini. Jadi ada sedikit sharing lah kita dan keluhan-keluhan sedikit. Dan jujur saya ingin ngasih sedikit support lah buat teman-teman di kehumasan ini, Bang. Supaya mereka bisa lebih kerja keras. Karena di situ kebetulan teman-teman saya semua, jadi ya Pak Bambi, Pak Takdir, Pak siapa lagi, Pak Dirwan dan semacamnya, ini yang saya mau kasih dorongan support supaya bisa kerja lebih keras lagi. Jadi kita itu ada gabung di setiap grup humas Polres, baik itu Baru, Pinrang, Sidra, Parepare, semuanya ada. Nah, memang dari setiap Polres itu ya bisa dibilang Polres sebenarnya lumayan, meski lumayan itu ya lumayan sedikit lah. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah aktivitas kegiatan, karena memang kegiatan Polres itu hampir setiap hari ada. Dan yang sementara di teman-teman itu mungkin mereka berpikirnya tidak semua kegiatan bisa jadi berita. Mungkin ada cuma berita kecil, jadi mereka nggak upload ke grup. Tapi kalau bagi saya pribadi sih, saran saya, mau itu kegiatan kecil, mau itu kegiatan besar, teman-teman media itu mereka bisa membuat yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil.
3: Iya.
2: Jadi di upload saja Pak, kegiatan apa, mau sunatan masal, gali selokan, di upload saja. Karena istilahnya, semua bisa diolah oleh teman-teman. Kenapa kita minta seperti itu? Karena kita sayang Polres kita.
3: Iya.
2: Kita sayang Polres kita ya. Tolong bajunya juga. Nah, informasi-informasi seperti misalnya tadi ada pemeriksaan yang tidak dilakukan oleh SPBG lainnya, kecuali SPBG Polres. Seandainya itu sudah dikasih ke kita, itu sudah jadi gorengan luar biasa tuh.
3: Iya.
2: Seandainya, cuma saya tidak ada. Datanglah Rahmat, Pak Bilem. Datanglah Rahmat, karena kekurangan.
0: Oh, Rahmat.
2: Baik, jadi bayangkan, istilahnya, ada sedikit dipumpalah semangat teman-teman di humas ini untuk ngasih bucket ke kita. Karena bucket di beberapa daerah lain itu mereka sudah ngasih minimal 10 foto di setiap grup, setiap kegiatan, dan itu ada naskahnya lengkap, lu mau pakai judul apa, ada semuanya. Dan mudah-mudahan humas kita semakin luar biasa juga kerjanya lah. Mungkin saya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habis
2: baju, Bu. Apa?
3: Sudah habis baju.
0: Oke, jadi saya jawab dulu tadi dari mbaknya. Yang pertama terkait dengan Ah, mobil.

0: BBM ya. Jadi setahu saya, ingat saya itu di mall di kantor tuh ada 4 mobil ya, Pak Kaset ya. 2 mobil tanki, 2 mobil Grand Max APP ya. Satu mobil tanki itu sudah menjadi kewenangan jaksa. Bahkan sudah vonis dan vonisnya itu adalah dirampas oleh negara. Tapi jaksa menitipkan kendaraannya di Polres karena mereka tidak punya tempat, ya. Jadi nanti salah satu mobil ini mungkin akan ditelang, ya. Untuk tiga yang lainnya masih dalam proses penyidikan, ya. Otomatis barang yang kita amankan itu kita sita. Kita lakukan penyitaan terhadap tiga mobil yang lainnya. Nanti sambil berproses di penyidikan, nanti kalau sudah memenuhi petunjuk jaksa, kita akan misalkan ke kejaksaan ya untuk disidangkan. Itu yang terkait dengan perkembangan mobil yang ada ya. Tetapi yang perlu kita apresiasi tadi saya sampaikan bahwa memang Pare-Pare ini, Polres Pare-Pare termasuk paling tinggi pengungkapannya. Ya. Kalau Polres lain memang mungkin pengungkapannya banyak, tapi kuantitasnya paling 1 drum, 2 drum. Kita mau ditanya, Bu, 2, Bu. Tempat lain mungkin nggak ada Polres lain. Coba cek, ada nggak Polres lain? Kecuali Polda ya. Nggak ada. Gitu. Ini perlu kita apresiasi. Bahwa benar-benar kita serius dalam memberantas mafia BBM ini. Ya. Kemudian terkait komunikasi, ya inilah kita buka jalur komunikasi. Maka tadi saya perkenalkan pejabat-pejabat yang baru, ada Pak Rudi, ada Pak Saleh, Pak Hamka yang sementara PLT Kasat Narkoba, ya. Silakan berkomunikasi atau juga bisa melalui humas juga ya untuk lebih detailnya kepada para teknis secara kepada pembina fungsinya. Tapi kalau untuk informasi ke humas juga bisa, Bu. Ya. Ya, melalui jalur-jalur seperti inilah kita harapkan kita bisa membangun komunikasi agar kedepannya tadi sampaikan Mas Rudi tadi tidak ada informasi yang tidak bisa yang kecil bisa jadi besar, bisa jadi kecil, ya kan? Jadi sekecil apapun itu bisa kita sharing di situ, ya. Nah, terkait dengan tanggapan tadi penyampaian Pak Rudi, ya memang saya masuk sini pun kemarin memang ada sedikit mungkin Pak Rudi sudah kenal saya sudah lama ya, sejak saya dari Sigrap ya. Saya tidak pernah menutup diri. Ya, saya bahkan saya masuk pun teman-teman rumah saya panggil. Memang masih ada beberapa kekurangan, ya. Contoh kalau kita lihat postingan-postingan, saya sudah bilang ke humas, tidak perlu mukanya Kapolres setiap hari di situ. Benar ya, humas? Saya bilang ini kok setiap hari mukanya Kapolres sih pasang. Jadi Kapolres itu nggak perlu selamat hari ini hari itu mukanya Kapolres sih pasang nggak perlu. Saya sudah bilang ke humas itu. Ya, makasih ya. Nah, bahkan kalau rekan-rekan lihat, karena kalau kita lihat gambar, mungkin Pak Rudi lebih tahu lah, kita melihat suatu gambar, apa yang kita lihat? Estetikanya, daya tariknya, itu yang kita olah dari situ. Kalau kita bandingkan upload-uploadan dari media sosialnya Polres, yang dulu-dulu dengan sekarang ada perubahan. Kalau dulu cuma gambar, di-upload. Jadi dari segi eye-catching itu nggak dapat. Saya pun kalau mau lihat, nggak menarik untuk dilihat ini. Benar nggak, Pak Rudi? Jadi tolonglah diedit-edit, sehingga orang itu menarik. Jadi satu gambar itu harus memuat informasi, harus memuat eye-catching lah. Ya, etika, estetika, itu semua di situ. Rekan-rekan lebih paham lah. Rekan-rekan juga harus lebih paham lah. Gambar itu bisa berbicara banyak. Bukan hanya berbicara sedikit. Satu gambar pun itu bisa menjelaskan tentang beberapa hal, ya benar ya Pak Rudi? Nah itulah yang saya rubah seperti itu sehingga media sosial ini tidak hanya sebagai tapi sebagai media informasi kepada masyarakat. Nah itu yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan. Memang kita masih tahap perubahan, masih tahap pembelajaran. Walaupun masih ada kekurangan, ya masalah kita perbaiki, ya. Tetapi setidaknya sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Ya. Saya sudah sampaikan juga, tidak perlu mukanya Kapolres itu dipajang tiap hari di situ, nggak perlu. Justru saya lebih suka dipajang itu anggota pengaturan, anggota lagi penjagaan itu yang diupload. bahwa menandakan itulah kegiatan-kegiatan dari Polres. Seperti itu. Nah, terima kasih masukannya Pak Rudi. Nanti pelan-pelan kita akan berubah, kita akan modifikasi, ya, sehingga benar-benar media sosial ini bekerja dengan sebagaimana mestinya, memberikan informasi yang jelas. Ya. Bahkan saya pernah temukan di media sosial Polres itu satu kegiatan tapi diupload beberapa kali. Karena cuma ya gitu-gitu aja. Misalkan pengaturan pagi itu bisa menjadi 3-4 uploadan. Padahal sudah satu aja tapi bisa berbagai macam gambar. Gitu loh. Seperti itulah, ya. Memang perlu pelatihan, pelajaran lagi, ya, perlu pengetahuan lebih dalam terkait dengan permasalahan etika jurnalis ini. Itu, ya. Ada lagi? Ya. Tapi baginya habis dulu ya, mohon maaf dulu. Ya, itu dulu.
1: Jadi sana lah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita lihat Pak bahwa kinerja Polres saat ini, alhamdulillah kita melihat fakta yang ada di lapangan. Sedikit saya mengkritisi Pak, sedikit ini masalah lantas ini Pak. Kelihatan itu jalan yang baru dibuka antara Lumpur ke Cipici itu rawan di situ balapan Pak. Balapan anak-anak bahkan mereka itu bertarung dengan uang. Ini hal yang sangat meresahkan masyarakat di sini Pak. Kali itu kan akan dibuat nanti tatanan-tatanan pariwisata insya Allah ke depan. Jadi lokasi itu menjadi rawan Pak kelihatannya. Itu dari Lumpur ke Cipici. Itu balapan Pak bisa dilihat tapi dasar kadang-kadang sudah malam gitu Pak atau ini. Kedua Pak, saya selaku aktivis juga selaku dari serikat pekerja Pak, ya, serikat buruh serikat pekerja. Sekarang yang saya pertanyakan sebagaimana yang kita saksikan bersama bahwa beberapa aturan-aturan regulasi-regulasi dan aturan sistem yang ada di pelabuhan. Sekali lagi Pak, saya adalah perwakilan dari serikat pekerja, serikat buruh yang ada di dalam. Sangat memprihatinkan Pak, terkadang buruh menjadi tumbal daripada sasaran narkoba itu. Yang saya katakan begini Pak, yang saya pertanyakan berbicara regulasi, aturan dan aturan sistem yang ada di dalam, saya sangat menyayangkan Pak bahwa sama ini belum pernah kita sosialisasikan bahwa apa tugas dan fungsi dari empat berdasarkan KM 35, keputusan dua menteri satu deputi. Ini di dalamnya Pak pengawasan yang paling signifikan adalah Polres. Tetapi terkadang barang-barang sungguh penting itu Pak lolos. Jadi bagaimana secara regulasi aturan dari Pemindo itu dan segala macam ini yang kami pertanyakan Pak, yang sangat signifikan sekali. Tetapi jelas dalam aturan Polres menjadi mayoritas untuk mengawasi bagian narkoba dan semacam tindak-tindak pidana itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu masukan dan pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan balapan liar ya. Terima kasih. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari preventif dan juga represif ya. Preventif saat ini dari pihak lalu lintas ya, bahkan dari Bimas juga dari Kapolsek juga ya, rekan-rekan sudah sering melaksanakan kegiatan sosialisasi penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait dengan tertib berlalu lintas. Kemudian yang kedua, kegiatan preventifnya kita sudah rutin melaksanakan kegiatan patroli ya. Baik itu rekan-rekan dari Polsek, rekan-rekan dari Sabara, maupun dari Lantas. Ya. Setiap saya melakukan aneh, yang selalu saya katakan adalah patroli. Mulai patroli. Ya. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, ya itu untuk menghindari terjadi balapan liar. Kemarin kalau Ibu bisa lihat mungkin di bulan Ramadan kemarin, yang memang itu musimnya balapan, alhamdulillah di Pare-Pare berkurang, bahkan tidak ada balapan liar yang ada di Pare-Pare. Karena sebelum Ramadan kita sudah ada penindakan. Bahkan motor kita keamankan di kantor berbulan-bulan itu. Ya. Jadi langkah-langkah pencegahan sudah kita kedepankan. Upaya represif adalah upaya terakhir. Ultimum remedium. Ya. kalau benar-benar sudah cukup membahayakan dan mengancam jiwa orang, kita akan lakukan penindakan. Terkait pelanggaran lalu lintas, tidak hanya balapan liar Bu, yang lain-lain juga, pokoknya sudah membahayakan nyawa, itu kita tindak. Ya, kita sudah komitmen dengan lantas, ya, setiap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengancam jiwa orang itu kita tindak. Itulah bagian dari represi. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan yang ada di pelabuhan, ya, terima kasih masukannya. Yang menjadi kami dari Polres Parepare tentunya sudah tetap berupaya untuk melakukan kegiatan pencegahan maupun penindakan. Ya, perlu Ibu ketahui bersama bahwa kami sudah melakukan upaya-upaya, salah satunya adalah pengungkapan. Kita menjadi Polres yang paling besar pengungkapan narkoba sepanjang satu tahun terakhir ini. Kalau kita total, ya terima kasih. Kita total dalam kurun waktu satu tahun ini sudah 100 kg sabu-sabu kita amankan, dan itu yang terbesar di Sulsel. Saya yakin dan percaya tidak ada polres lain yang bisa melebihi itu. Ya. Kemudian yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di pelabuhan, baik itu Pelindo maupun KSOP. Kita melakukan upaya-upaya pencegahan, dan alhamdulillah kita dibantu, Bu. Kita dibantu oleh Pelindo. Pada saat saya menyurat meminta untuk melakukan pencegahan, kita dibantu X-ray. Ya. Pelabuhan Nusantara Parepare ini satu-satunya pelabuhan yang mempunyai X-ray 2. Bahkan sekelas Bandara Internasional Hasanuddin pun nggak ada, Bu. Cuma X-ray keberangkatan. Bandara-bandara maupun pelabuhan-pelabuhan lain itu tidak ada seperti pelabuhan Parepare ini. Ini X-ray-nya ada keberangkatan dan ada kedatangan. Itu yang sudah saya upayakan, kita upayakan bersama. Jadi kemarin saya menyurat kepada KSOP dan juga Pelindo dengan menggunakan data-data yang ada, data pengungkapan narkoba yang sudah kita ungkap, alhamdulillah di ACC. Satu-satunya pelabuhan yang ada X-ray kedatangan dan keberangkatan. Tentunya ini sebagai langkah-langkah dari kami untuk bisa mencegah adanya barang-barang selundupan yang masuk di Kota Parepare. Kalau terkait dengan buru, ya, bukan menjadi tumbal, Bu. Buru itu kita periksa sebagai pihak-pihak terkait, ya. Kebetulan dia namanya saksi, itu dia bisa mengetahui, mendengar, melihat, itu adalah saksi, bukan tumbal. Selama ini kita, tahu saya tidak ada buru jadi tersangka, Bu. Jadi kalau dibilang tumbal, tahu saya data yang saya dapat belum ada buru yang jadi tersangka. Kalau saksi, okay. Karena memang dia memenuhi unsur itu, mengetahui, mendengar, melihat, itu saksi. Tapi kalau yang tumbal, kayaknya belum ada jadi tumbal kayaknya. Boleh cek, Bu. Kita nggak mungkin kita menumbalkan seseorang, nggak mungkin. Semua adalah by data, by fakta. Jadi nggak ada istilah tumbal. Ini yang perlu diusahakan bersama. Ya. Saya rasa itu aja ya. Cukup ya. Cukup 6 orang aja ya. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak ngomong saya ini. Oke. Okay. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: www.radiomesra.com
4: Saat lagi kita dengarkan kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
5: News
3: Insan mesra, meski di hari libur, Sabtu dan Ahad, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare tetap aktif menerima sekaligus memfasilitasi puluhan aspirasi warga. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, dalam program Obras Sabtu 20 Juni 2026. Kamaludin menyebut sedikitnya ada 23 aduan warga Soreang dan Bacukiki Barat terkait permasalahan BPJS Kesehatan yang langsung dikawal pada hari tersebut. Di sisi lain, terkait tahapan di Parlemen, Kamaludin menjelaskan bahwa jalannya pembahasan anggaran kini masuk pada tahap teknis di tingkat komisi. Setelah sebelumnya melewati tahapan jawaban wali kota sepandangan fraksi, menurutnya pada hari Ahad dan Senin, seluruh komisi akan memanggil mitra kerja masing-masing.
5: Dan kemarin di rapat bandar meminta agar supaya pembahasan untuk lebih teknis dan pencermatan diminta untuk dibawa ke komisi masing-masing.
6: Iya.
5: Nanti hari Rabu kembali lagi ke banggar dengan laporan masing-masing komisi terkait dengan pencermatan di masing-masing mitra kerja.
7: Iya.
5: Nanti dia juga di banggar. Nanti di banggar dicermati, kemudian setelah pembahasan itu mungkin ada 2-3 hari mungkin langsung dengan laporan banggar.
6: Iya.
5: Nah, kemudian pandangan akhir fraksi, kemudian persetujuan bersama.
3: Setelah dibahas tingkat komisi, hasil pencermatan akan dikembalikan kepada anggaran pada hari Rabu mendatang sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama dan penetapan. Insan mesra, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Parepare Senin sore 22 Juni 2026. Masa menuntut evaluasi total terhadap kebijakan nasional mulai dari isu kabinet gemuk, program makan bergizi gratis atau MBG hingga kesejahteraan guru. Salah satu peserta aksi sekaligus aktivis PMII Agung Ara dalam orasinya menilai pembengkakan struktur kabinet di era rezim Prabowo Gibran membuat tata kelola pemerintahan menjadi tidak efisien.
8: Bahwa dari berbagai gejolak gerakan mahasiswa, ternyata isu prioritas yang kita lihat pada hari ini dari berbagai penjuru negeri, misalnya dari Sabang sampai Merauke, misalnya kita melihat bahwa gerakan mahasiswa yang terafiliasi dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya poin-poin tertentu yang kemudian menjadi persoalan yang bagi kita adalah sangat dilematis dan problematis, adalah yang pertama soal MBG, yang kedua adalah koperasi, dan naasnya adalah SDM, guru dalam hal ini, yang diperparah oleh tata kelola pemerintahan yang tidak efisien akibat pembengkakan struktur kabinet. Kita tahu betul, teman-teman, ini sebelum saya lanjut, ini mempresentasikan bahwa sependek pemahaman kita dari rezim ke rezim, ya, rezim Prabowo Gibran ialah yang hari ini paling banyak dengan kabinet yang paling gemuk.
3: Kasih lewat dulu, Asan. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare Sjur Haji Karudin Kadir yang menemui langsung masa aksi menyatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan. Karudin berkomitmen akan terbang langsung ke Jakarta pada hari Selasa untuk menyerahkan manifesto mahasiswa ke Sekretariat Negara DPR RI, Badan Gizi Nasional hingga Kementerian Koperasi.
9: Terkait dengan kebijakan itu, kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Gizi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah, bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Oleh karena itu, ada di sekalian, sama dengan yang menyelitup tadi, apa jaminannya, nanti kami akan minta nomor telepon yang kami bisa hubungi. Kalau perlu kami videokan penyerahan aspirasinya dari besok.
3: DPRD Parepare juga berjanji akan mengirimkan dokumentasi foto dan video penyerahan berkas di Jakarta sebagai jaminan transparansi kepada mahasiswa. Insan mesra, anggota DPRD Kota Parepare yang juga Ketua Pogja 1 Tim Penggerak PKK Haja Sri Tantinasra mendorong pihak Aisyah Parepare untuk berkolaborasi dengan PKK dalam menanggulangi masalah stunting. Hal tersebut disampaikan Sri Tanti menanggapi peresmian program Rumah Gizi pada perayaan Milad Aisyah di Gedung Aisyah Parepare. Menurut legislator Dapil Ujung ini, program Rumah Gizi sangat strategis karena langsung turun ke rumah warga untuk memberikan penyuluhan serta makanan tambahan berupa telur kepada anak-anak. Namun agar lebih tetap besar, sinergi data antara Posyandu, PKK, dan Aisyah sangat diperlukan.
10: Jadi saya minta tadi sama ketuanya, kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di Rumah Gizi, undang kami. supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi, kami bisa di PKK bisa memberikan itu data. Dan semua, hampir setiap kelurahan, apalagi posyandu, PKK itu punya data.
3: Sebagai wakil rakyat, Sri Tanti berharap momen Milad Aisyah ini menjadi awal mula penguatan sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah, utamanya melalui kelompok kerja 4 PKK yang membidangi kesehatan keluarga. Insan Mesra, Ketua DPRD Kota Parepare, Sjur Haji Karudin Karir menegaskan bahwa Isa merupakan motor penggerak utama yang membuat perserikatan Muhammadiyah menjadi besar. Hal tersebut diungkapkan Karudin saat hadir dalam perayaan Milad ke-109 Aisyah di Gedung Aisyah Ahad pagi 20 Juni 2026. Dalam perayaan Milad tersebut, Aisyah turut meluncurkan sejumlah program strategis seperti pos bantuan hukum, rumah gizi, hingga rencana pembentukan tim reaksi cepat tanggap darurat Sahkawal.
11: Saya kira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi biasa ada salah paham ya. Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, kita berharap memang Aisyah ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak-banyak program, dan masih ada program unggulan nanti, yaitu pembentukan tim reaksi cepat.
3: Lebih lanjut, Karudin Kadir juga mendukung penuh pengusulan Muhammadiyah Aisyah cabang Soreang Parepare sebagai cabang unggulan untuk berlomba di tingkat nasional. Soreang dipilih karena memiliki amal usaha yang sangat lengkap, mulai dari sektor pendidikan, anak usia dini, hingga perguruan tinggi. Insan Mesra, kelanjutan nasib atlet Kota Parepare yang akan bertanding di ajang Porprov Sulawesi Selatan November mendatang kini berada di tangan pembahasan APBD Perubahan. Pasalnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Papor Kota Parepare mengaku belum memiliki anggaran khusus akibat adanya efisiensi. Kepala Dispora Parepare, HM Iskandar Nusu, mengatakan meski anggaran belum siap, pihaknya tetap optimis dan terus mematangkan koordinasi teknis bersama KONI, apalagi tahun ini Parepare berhasil meloloskan atlet dari 36 cabang olahraga.
12: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk porprov, tapi kita menunggu arahan pimpinan, jadi kebijakan mudah-mudahan dianggarkan di APBD Perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan teknis pemberangkatan dan persiapan atlet, termasuk TC atau training center di masing-masing cabang olahraga.
3: Menanggapi kondisi tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan pihak legislatif siap mengkomodir kebutuhan tersebut pada APBD Perubahan nanti, namun besaran anggaran akan dirasionalkan sesuai skala prioritas kebutuhan atlet.
13: Ya, jadi kalau hitungannya KONI kan kita juga perlu rasionalisasi. Jadi kalau melihat pengalaman tahun kemarin, itu kan anggarannya kurang lebih 3 sampai 3,5 kan?
14: Iya.
13: Jadi kita juga berupaya agar supaya tahun ini pelaksanaan porprov pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran. Bagaimana usulan KONI yang akan kita rasionalisasi di badan anggaran, pengusulannya nanti di perubahan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan.
3: Ajang Porprov Sulsel sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Insan Mesra, Badan Anggaran DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti 14 temuan dan 33 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK. Dalam program Obras 4 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan sebagian besar temuan tersebut bersifat administratif akibat salah penempatan nomenklatur belanja modal serta belanja barang dan jasa. Kamaluddin menyatakan pihak eksekutif telah bertolak ke BPK Makassar untuk menyerahkan rencana aksi, namun hingga kini banggar DPRD masih menunggu salinan resmi tindak lanjut tersebut.
13: Ya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
14: Ya.
13: Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran
14: ya,
13: dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026
14: ya,
13: supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
14: Ya, dan
13: terulang lagi.
3: Legislator Gerindra Parepare ini berharap evaluasi LHP BPK ini dijadikan pelajaran penting sehingga kesalahan nomenklatur tersebut tidak menjadi temuan warisan pada tahun anggaran 2026. Insan Mesra, program dialog interaktif Obras di Radio Mesra terus menjadi wadah bagi warga untuk menyalurkan aspirasi langsung kepada anggota legislator. Dalam siaran pagi 24 Juni 2026, seorang warga Ujung Bulu Bangone mengatakan apresiasinya atas kinerja DPRD Parepare yang dinilai makin transparan dalam mengawal anggaran daerah. Bangone menilai lewat keterbukaan dialog, dugaan-dugaan negatif di masyarakat dapat diredam. Ia juga meminta Komisi 1 DPRD Kota Parepare untuk terus mengawal program sosial agar terbagi secara adil dan merata.
15: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat seperti BPJS Kesehatan itu tetap dianggarkan, BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT/RW, beras rastra terbagi dengan rata dan adil. Nah, inilah yang memang kami selaku mitra di bawah pemerintah di bawah mau memang mendapatkan berita yang begini. Teman-teman yang 564 pasti rata-rata memonitor ini namanya Obras ya.
3: Lebih lanjut, Bang Oni berharap grup koordinasi interaktif antara warga dan DPRD bisa terus dioptimalkan agar 25 anggota dewan dari segala penjuru kecamatan dapat merespon cepat setiap keluhan konstituen. Insan Mesra, kabar gembira bagi orang tua siswa di Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memastikan anggaran total 7 miliar rupiah telah disiapkan dalam APBD 2026 untuk program seragam sekolah gratis mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Realisasi program seragam gratis yang dinantikan masyarakat Kota Parepare kini menemui titik terang. Anggaran jumbo sebesar 7 miliar rupiah dipastikan telah masuk dalam batang tubuh APBD pokok 2026. Alam Tahir, warga Kelurahan Labukan berharap agar realisasi seragam gratis ini secara menyeluruh menyentuh seluruh tingkat sekolah guna mengurangi beban musiman orang tua di tahun ajaran baru.
16: Pemerintah kota oleh Bapak Haji Tasmi Hamid seragam SMA masuk dalam 18 programnya diterapkan di tahun ini.
3: Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum merincikan dari total anggaran tersebut 5 miliar rupiah dialokasikan untuk TK, SD dan SMP sederajat, sementara 2 miliar rupiah disiapkan untuk tingkat SMA. Sape menekankan khusus untuk tingkat SMA dan madrasah di bawah naungan Kemenag, regulasi ketat sedang digodok agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada pungutan liar di sekolah.
16: Ini anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas tubuh APBD pokok kita 2026. Jumlahnya itu diangkat kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa, kalau saya tidak salah ingat, untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3 itu diangkat kurang lebih 1.355 orang. Sementara untuk seragam SD, SMP, TK, PAUD, kami hanya berbicara sederajat karena anggarannya itu di sekarang kalau saya tidak salah ingat di angka 5 miliar lebih. Secara keseluruhan itu
14: karena
16: anggaran keuangannya itu 5 miliar, kurang lebih 5 miliar lebih. Mungkin tidak mendapat kepastian bahwa apakah juga terhitung untuk Sanawiyah yang notabene-nya dibawahi oleh Kementerian Agama. Jika memang mendapatkan, pasti itu dibatalkan.
3: DPRD Parepare berjanji akan terus mengawal jalannya sinkronisasi data kemiskinan di Dinas Sosial agar pembagian seragam gratis ini tidak salah sasaran akibat pergeseran data desil masyarakat. Insan Mesra, Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta masyarakat yang tengah menghadapi sengketa lahan untuk segera mengajukan surat pengaduan resmi ke Dewan. Langkah ini diperlukan agar DPRD dapat segera memfasilitasi rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir dalam program Obras beberapa waktu lalu mengatakan kesiapan lembaga legislatif dalam menjembatani konflik lahan di masyarakat. Kamaludin menjelaskan pengaduan bisa diajukan baik secara perorangan maupun kelompok paguyuban. Saat ini Komisi 1 juga mulai bergerak melakukan koordinasi dengan bidang aset serta melacak dokumen RDP tahun 2021 terkait objek lahan yang bersangkutan.
17: Nanti diskusi pimpinan masuk di Komisi 1. Nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pihak terkait kita duduk bersama untuk membicarakan. Kita persilahkan boleh perseorangan, boleh juga mengatasnamakan warga, jadi minimal ada beberapa warga yang pernah tanda tangan. atau boleh juga atas nama kerukunan di sana. Misalnya kerukunan, kelompok.
3: Hingga kini Komisi 1 telah mencatat memfasilitasi sekitar 45 kasus perselisihan lahan di Parepare. Dr. Kamaludin menegaskan dalam proses mediasi, DPRD selalu didamping oleh tim pakar hukum untuk memberikan pandangan regulasi, namun ia mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutor penentu menang kalah, melainkan wadah pencari solusi kekeluargaan. Ia pun meminta peran aktif aparat kelurahan dan kecamatan agar sengketa serupa bisa diredam lebih awal di tingkat bawah.
17: Karena pada dasarnya kami bukan eksekutor untuk menentukan siapa yang berhak, siapa yang salah. Kami cuma mendudukkan untuk mencari solusi dengan mengundang para pihak. Ya, kalaupun ada yang selesai, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita kembalikan lagi ke persoalan kekeluargaan. Ya, kami juga tidak menginginkan persoalan itu lanjut ke ranah hukum. Ya, tapi kalau ada juga yang mau menempuh, ya kami persilahkan. Tapi kami minta agar supaya bisa selesai di tingkat kelurahan lah, kecamatan.
3: Iya.
17: Karena kami juga sudah mengimbau kepada camat dan lurah agar supaya dilakukan sosialisasi agar supaya perselisihan persoalan lahan atau objek tanah di wilayahnya masing-masing itu bisa diselesaikan di sana, jangan sampai ke DPR lah. Tapi kalau tidak bisa
3: keluar
17: ke DPR yang selesaikan, ya alhamdulillah. Ini pasti benar lagi mau fasilitasi.
3: Pihak DPRD berharap melalui keterbukaan ruang dialog ini masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan menemukan jalan tengah tanpa harus berujung pada konflik fisik.
4: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar Parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolo, bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Serarik mang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Bliksiar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Anda di hari ini ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan 102,8.

www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang musik, informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insam Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insam Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita mengajarkan Al-Fatihah pada baginda Nabiullah Muhammad SAW, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para tabi'in, dan seluruh ulama, termasuk guru-guru kita, dan kepada seluruh keluarga besar kita, terkhusus kepada pasangan kita masing-masing, istri atau suami, dan kepada anak-anak kita semua, dan lebih khusus lagi kepada seluruh yang wala kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kana bi ya kana sa'in di pengajian yang lalu, Imam Al-Ghazali telah menjelaskan mengenai dosa itu, ya, bahwa tantangan yang kedua dari kita, ya, tantangan yang kedua bagi kita, ya, bagi kita umat Islam, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara sederhana, ya, kalau kita sering bertanya apa sebabnya kita ini sudah bertahun-tahun menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seakan-akan ibadah kita itu tidak ada peningkatan, ya. Selalu ada pertanyaan begitu itu. Maka umpamana mas sempajak ki, magirona sempajakku padamu pasti 20 tahun yang lalu. Kalau umpamanya umur kita sudah 40, ya. Kalau umpamanya 50 ini umur kita, magirona sempajakku sama nadi pagaga perubahanna rasa-rasana, ya, dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Jadi inilah saya kira dijawab oleh Imam Al-Ghazali, bahwa memang bagi kita itu umat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tantangannya. Nah, tantangan yang pertama itu beliau menjelaskan bahwa memang kita sebagai umat Islam itu dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada ilmunya. Karena itu, ya, setiap ibadah di dalam umat Islam itu harus dipelajari tata caranya, kaifiahnya. Apa cara sahnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Begitu kira-kira hadirin yang berbahagia. Jadi ini harus dijawab. Jawabannya Al-Ghazali, pertama harus belajar. Jadi siapapun harus belajar. Jadi mengapa umpamanya kita ini di dalam beribadah seperti tidak ada bedanya dengan 10, 20, 30, 40 bahkan 50 tahun yang lalu, Nah, mungkin jawabannya harus kita tidak pernah belajar secara serius terkait dengan bagaimana kita menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ghazali adalah akabatul taubah. Mungkin ya, atau mungkin bisa juga dipastikan, mungkin banyak dosa yang kita tidak tobatkan. Jadi banyak kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat, bahkan maksiat itu mungkin kita sudah lupa dan tidak pernah ditobatkan. Ya rob ganggu kira sesungguh dingin. Jadi dan ini saya kira menjadi tantangan berat bagi kita umat Islam ini, karena menurut Imam Al-Ghazali dosa itulah yang sesungguhnya menjadi salah satu penyebab sehingga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi terganggu atau tidak berkualitas. Nah, beliau menjelaskan bahwa kalau orang berdosa itu maka yang paling pertama yang dirasakan itu adalah yamna'u minal khiffati lil khairat. Dia menjadi berat melakukan kebaikan. Jadi ani nak angka anu madece meloni pugau mapikiri watapa mapikiriki no? Begitu sesering itu. Jadi kalau umpamanya dia tahu bahwa tetangganya bertengkar dan dia punya potensi ataukah dia punya kemampuan untuk mendamaikan tetangganya itu, tetapi makaresi aitanya urusakku. Jadi apa namanya, dosa itu menyebabkan seseorang itu menjadi melakukan kebaikan itu terasa berat atau menjadi beban bagi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanasyati ila taati, menjadi tidak taat, tidak giat di dalam atau tidak rajin atau tidak bersemangat di dalam melakukan ketaatan. Jadi melakukan ketaatan itu sekedarnya saja. Ya. Kalau dia sholat, yang penting pura nih. Nah, kau mau puasa, yang penting pura dibuka. Nah, kau mendre haji, yang penting nasem pura nih, ini pasang anu. Ini kan ini sepuluh Mekah. Ini pasang nih, ini baju-baju ya, mabello. Dan sebagainya. Ya, hajinya itu tidak menjadikan dia menjadi semakin bahwa betapa saya ini harus apa namanya merasakan itu, betapa saya harus ini berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya apakah dia sudah dari haji atau sesudah ya, sebelum haji maupun sesudah haji dan sebagainya. Tidak ada bedanya apakah sesudah sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Ya. Apa namanya? Puasanya itu tidak menjadikan dia menjadi semakin lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian ternyata apa hadirin? Dosa itu wa innal israra ala dzunubi yusawwidul qulubah. Ya. Dosa yang sering dilakukan itu membuat hati kita gelap, ya, mepetang. Sehingga kalau ada kebaikan yang kita dengar, ya ada saja jawabannya. Bahwa angka manis. Coba ya. Selalu saja ada jawabannya sehingga hidayah, petunjuk, kebaikan atau dorongan seperti banyak bapak-bapak ya makada reking indonata makada ya cuma kok masih je ya matane ini contoh pokoknya ya atau ke ibu-ibu ya di apa diingatkan kepada istrinya ya kelima sumbamu kok masih je mak aja coba indo ya berat ki sehingga apa namanya hidayah itu atau kebaikan itu menjadi kurang menarik bagi dirinya wisawidul qulub ya patajidu habizul mati wa kasawatin sehingga dia mendapatkan hatinya itu gelap ya zulmaten wa kasawatin ya kira-kira kalau ada orang yang hatinya gelap itu ya najamai melo inajama namun masalah anu sekalipun itu bermasalah. Nah ini hadirin yang berbahagia. Saya ingin mencontohkan begini. Ini mungkin tanpa kita sadari, ini di media sosial sekarang. Ya. Sering kita men-share kejelekan-kejelekan orang lain itu. Ya. Di-share kita kongkong pemana berita kita baca mulai dari melalui WA atau melalui berita atau melalui YouTube. Baru kita share, padahal itu aibnya orang. Ya. Di-share. Hari ini kita share 2, besok kita share 10, besoknya lagi kita share 15, hari-hari begitu. Akibatnya, ya, menceritakan atau men-share aib orang lain itu, kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Aga sabana nasabah iro dosae tidak pernah kita sadari bahwa itu dosa sehingga dosa itu dianggap sebagai bukan dosa lagi. Nah ini saya kira menyerang kita semua ini hari-hari masuk WA, masuk YouTube, masuk berita kepada kita baru kita share ke mana-mana. Padahal itu boleh jadi yang kita share itu adalah aibnya orang. Nah, karena saking terbiasanya ya men-share kejelekan orang lain itu sehingga yang terjadi apa? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, yusawwidul quluba fatajiduha fi zulmatin wa kasawatin. Hatinya itu gelap wa kasawa dan menjadi keras. Ya, dina nabati-bati maka da yero paling ni pugau yang dosa. Coba-coba nih bawa padang ibu-ibu, ya. Ini saya kira mungkin biasa semua kita alami, ya. Melakukan dosa berkali-kali dalam waktu yang panjang pada akhirnya kita menganggap dosa itu sesuatu yang biasa-biasa. Contoh lain. Ya, umpamanya ada sepasangan suami istri, ya, ia rolak kena tu lima cai, cede macai, ya, anu masalah cede lima cai si, ya. Salah nasuna indona macai si, dek istri ke baju na macai si, sampai pada akhirnya marahnya itu, karena terbiasa dia marah. Marahnya itu dianggap biasa-biasa, Pak. Ya, dianggap bahwa bukan lagi dosa. Kira-kira gitu. Jadi apa perilakunya yang berulang-ulang itu terus-menerus ya, dan tidak disadari bahwa itu sesuatu yang salah, akibatnya menjadi suatu kebiasaan dan dianggap itu sebagai ya bukan dosa lagi. Demikian juga sebaliknya, ibu-ibu tu lima cai kolak kena terlambat lisu macai si, ya cepat datang, ya macai si kurang pendapatannya macai si, ya dan sebagainya. Nah karena sering marah dianggap biasa-biasa, wah itu kira-kira. Jadi ini yang digambarkan oleh Imam Ghazali bahwa dosa yang berulang-ulang yang dilakukan oleh seorang muslim itu, itulah yang menyebabkan, yang menyebabkan apa? Hatinya itu menjadi gelap dan keras. Dan apalagi, wala khulusa fiha wala safawatan. Keikhlasannya itu dan apa namanya, kemurnian hatinya dalam melakukan kebaikan itu tidak ada lagi. Ya, jadi nak ku angka numadecna pugau tuli ingka apa namanya, selalu ada, apakah itu ada manfaatnya kepada saya. Nak ku degaga manfaatna ukalena, ya dekna tertarik untuk melakukan. Itu yang dimaksud la khulusa fiha wala safawata. Dan yang paling penting juga, wala lazzata li ta'atin wala halawatin. Dia tidak menikmati lagi bagaimana indahnya ya melakukan kebaikan itu. Kalau dia sholat, sholatnya itu tidak pernah dia nikmati sholatnya. Kalau dia puasa, puasanya itu tidak pernah dia nikmati. Kalau dia hanya haji, hajinya itu tidak pernah menjadi sesuatu yang nikmat bagi dirinya. Kalau dia menyumbang, ya, berimpak, berwakaf, wakafnya itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam hatinya. Nah, ini yang diceritakan, yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi itu akibatnya. Oleh sebab itu, kesimpulannya hadirin, disinilah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa semua dosa dan maksiat itu perlu ditobatkan. Dan saya kira kita semua ini dalam satu hari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan kalau itu kita mau daftar setiap saat. Nah, itulah makanya ada seorang ulama, ya, ada seorang namanya ulama itu namanya Al-Muhasibi, ya. Itu pekerjaannya hari-hari mendaftar ke dosa baru ditobatkan. Ya, setiap hari dia daftar satu-satu baru dia tobatkan. Ini mungkin yang perlu kita lakukan, ya, supaya ibadah kita itu menjadi lebih berarti kepada diri kita. Nah, saya ingin melanjutkan, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah menyadari ternyata dosa itu berefek, ya, kepada posisi diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu berefek terhadap kualitas dari ibadah kita. Ya, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak umpamanya mau merasakan nikmatnya beribadah, mau merasakan sesuatu yang menyenangkan setiap melakukan kebaikan itu, maka pelan-pelan, ya, tobatkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang lalu maupun yang sekarang. Ya, dan kita sadari semua bahwa, ya, tidak ada satupun manusia kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak melakukan dosa. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan apa yang dimaksud dengan tobat itu. Amma tobatu fa'innaha sa'yum mimma sa'i al-qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tobat itu adalah usaha dari sebahagian usaha-usaha yang harus dilakukan oleh hati kita. Jadi tobat itu sesungguhnya adalah usaha na hati. Jadi kalau pemanya bapak-bapak dan ibu mengatakan, Ciana, saya sudah tidak mau lagi untuk men-share berita-berita jelek, ya, ditobatkan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bisa kita ungkapkan di dalam hati kita, di dalam lisan kita, dan sesungguhnya yang paling menentukan itu adalah sejauh mana komitmen hati kita untuk tidak melakukan itu, men-share itu. Jadi sekali lagi bahwa tobat itu adalah usaha hati. Nah, bagaimana penjelasan para ulama itu terkait dengan tobat? Wahia inda tahsili fi qaulil ulama radhiyallahu anhum, bahwa yang dimaksud dengan taubat itu menurut para ulama, tanzihul kalbi ani zambi, yaitu mensucikan hati dari dosa. Jadi itu yang disebut dengan tobat itu, mensucikan hati dari dosa. Jadi ini usaha kita semua yang harus kita lakukan. Jadi hati itu ada pembersihnya. Jadi kalau umpamanya pakaian yang kita miliki, pembersihnya apa? Sabun apa dan sebagainya, ya, dicuci. Nah, bagaimana mencuci hati kita? Itu dengan tobat. Qala Syekhuna rahimahullahu fi hadith taubati, ya, gurunya Imam Ghazali ini menjelaskan tentang taubat itu apa? Innahu tarku ikhtiyari zambeng sabaka misluhu anhu. Bahwa yang dimaksud dengan taubat itu adalah tarku ikhtiyari zambeng, kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh untuk meninggalkan dosa itu. Sabaka misluhu anhu, yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi tobat itu menyadari secara penuh terhadap kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, ya. Mansilatan wala suratan, itu secara spiritual di dalam hati kita. La suratan, bukan hanya sekedar penampilan, ya. Jadi kalau umpamanya seperti yang sering kita lihat di televisi itu, ya, para koruptor-koruptor, para gembong-gembong umpamanya itu, ya, ketika diperiksa di pengadilan, ya, bersidang di pengadilan itu, kelihatan dia bertobat. Apa sebabnya? Dia pakai peci, dia pakai koko apa dan sebagainya. Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Bahwa yang dimaksud dengan tobat itu adalah dosa yang kita lakukan itu diniatkan secara penuh, ya, lahir dan batin. Nah, itu. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan ketika orang bertobat itu? Ta'zimalillahi ta'ala, ya. Mengapa kita bertobat, ya, dengan hati lahir dan batin itu? Ya. Itu dalam rangka apa? Ta'zimalillahi ta'ala. Sambil kita mengagungkan, ya, mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa hadaran min sakhatihi, dan mengingat-ingat betapa besarnya bencana yang akan ditimpahkan bagi kita ketika melakukan dosa itu. Nah, itu. Jadi definisinya kalau secara sederhana, ya kalau yang secara sederhana yang disebut dengan tobat itu diakui di dalam hati bahwa itu sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Baru ditobatkan di dalam hati. Dan sesudah itu secara lahir dan batin, ya. Kemudian diikuti dengan ta'ziman lillahi ta'ala, ya. Kita bertobat itu karena apa? Merasakan bahwa betapa berdosanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menyadari bahwa betapa musibah, ya, atau azab yang akan ditimpahkan kepada kita bagi yang berdosa itu, ya, ketika melakukan dosa itu. Nah, kita bapak-bapak dan ibu-ibu, Imam Al-Ghazali memberikan syaratnya. Apa syarat-syarat dari tobat itu? Jadi tobat itu ada syaratnya. Nah, apa syaratnya menurut Imam Al-Ghazali? Ihdah, satu, tarku ikhtiari zambi. Satu adalah meninggalkan dosa, ya. Meninggalkan dosa. Ya, wahua, ya, apa itu meniatkan meninggalkan dosa atau mengakui untuk meninggalkan dosa itu. Nah, apa itu? Menurut Imam Al-Ghazali, wahua ayyuwattina qalbahu wa yujarrida azamahu ala alla ya'uda ila zambi al-battata. yang dimaksud dengan tarku ikhtiari zambi, komitmen meninggalkan dosa itu adalah apa? Ayyuat tinokol bahu wa yujarrida asmahu, mengukuhkan dan memperteguh, ya, mengukuhkan dan memastikan, ya, memastikan ala alla yauda, bahwa dia tidak akan kembali melakukan dosa itu selamanya. Wah, itu yang pertama, proses ini. Jadi itu yang pertama, setiap dosa yang kita lakukan itu komitmen kita bahwa saya tidak akan melakukan dosa itu selamanya. Nah, itu yang pertama. Fa amma intara kazamba fi nafsihi annahu rubbama yaudu ilaihi aw la ya'zimu ala dhalika bal yataraddadu fa innahu rubbama yaqulu al'audu fa innahu mumtani'u ala anizambi ghairu ta'ibin anhu. Apa sebabnya? Kata Imam Al-Ghazali begini, ya. Fa amma intara kazamba, jika ada seseorang yang berniat melakukan dosa, berniat meninggalkan dosa itu, tetapi dalam hatinya annahu rubbama yaudu alaihi, tetapi dalam hatinya dia mengatakan, ah, ini saya kemungkinan besar masih melakukannya kembali. Jadi belum ada komitmen, ya, jadi dia bertobat terhadap dosa itu, tetapi ya, tuli ingkamu pikotina maka dah, ais, nak kau kasih kesempatan upu kau sih. Ini yang banyak ini, ya. Nah, apa dia katakan Imam Al-Ghazali? Ya, oleh sebab itu, fa inna hurba mayaka walaihi. Oleh sebab itu, ya, kalau ada orang seperti itu, tobatnya, maka rubba mayaka ulahu alaudu. Ya. Potensinya untuk melakukan dosa itu, mengulangi kembali dosa itu, masih besar. Nah, itu. Jadi ini Imam Al-Ghazali luar biasa caranya. Ya. Nah, fa innahu mumtani'u 'ani dzambi ghairi ta'ibin anhu. Ya. Sesungguhnya orang seperti itu belum bertobat, katanya. Nafai man nawa-nawa untuk bertobat. Nah, jadi syaratnya yang pertama itu menurut Imam Al-Ghazali, ini ilmu ibu-ibu, ya, bapak-bapak, menjadi ilmu bagi bapak-bapak dan ibu, termasuk juga saya. Ya. Jadi kita membaca buku-buku seperti ini sesungguhnya tujuannya supaya kita tahu caranya tobat itu. Ya, kan biasa ini sing carana tobat. Nah, ini Imam Al-Ghazali menjelaskan cara bertobat itu. Nah, yang pertama adalah bertekad bulat untuk tidak mengulangi tobat itu. Tidak mengulangi dosa itu. Ya, artinya jangan sampai makadaki, ya, nakong ke kesempatan di jama sih. Tani potoba ya, roh. Menurut Imam Al-Ghazali, pasti orang itu kembali melakukan dosa itu. Ya. Nah, pokoknya yang sering mas share-share itu. Sering mas share berita-berita itu. Pokoknya kalau ada berita, ya, yang share informasi terkait anu jelek tentang orang, langsung hapus. Ya. Begitu ada, hapus. Begitu ada yang kiri-kiri, hapus. Wah, itu. Ya, mengapa kita sudah komitmen bahwa saya tidak mau lagi men-share, ya, kejelekan-kejelekan orang lain. Dicicili, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Meninggalkan maksiat itu kira-kira, kalau ada orang yang bisa meninggalkan 100%, alhamdulillah. Ya. Tetapi yang banyak, ya, lisu malu lisu. Purana puga, purana tembaka lisu sih, purana tembaka lisu sih. Ya. Tetapi

ya. Kemudian umpamanya berdusta ya. Ya, kalau umpamanya ada yang suka kebiasaan berdusta, itu yang bisa ditinggalkan inner. Tapi kalau umpamanya marah-marahnya belum bisa ditinggalkan, ya yang penting disadari yolo bahwa anu salah jadi pegawai ya. Nah, begitu. Karena ya, kalau ada orang umpamanya dalam rumah tangganya itu dia sudah 30 tahun berumah tangga. Kemudian tu lima cai, yesus lima cai. Kemudian tiba-tiba dia berhenti marah. Ya, saya khawatir stres. Saya khawatir stres kisah Nurdin. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Kalau bisa langsung dia tinggalkan, wah itu niasin tobat nasuhah. Ya. Kemudian yang kedua, apa syarat yang kedua? Ayatuba ani zambi an zambeng kalau sabaka an humisluhu. Ya, menobatkan atau bertobat terhadap dosa yang pernah dilakukan. Ya. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu dia katakan pajana minum. Ya. Pajana minum tua. Nah. Dulu atau dia sebelum dia berkata seperti itu memang peminum tua. Nah, jadi yang harus ditobatkan itu adalah kesalahan minum tua. Nah, itu. Jadi pajanak mabeleh. Nah, jadi itu yang dimasukkan ya. Ayatuba an zambing kadosabaka an humisluhu. Ya. Jadi bertobat terhadap dosa yang telah dilakukannya. Izlaulam yasbik an humisluhu lakana mutokian gaira tohiben. Kalau dia mengatakan saya bertobat tidak mau lagi minum tuak, sementara dia tidak pernah minum tuak sebelumnya, itu bukan tobat namanya. Ya, makaletutu. Dia dibilang di sini mutokian gaira tohiben. Ya, jadi tobat itu adalah mentobatkan sesuatu yang pernah dilakukan. Kalau dia tidak pernah melakukan kemudian dia bilang saya bertobat, maka itu namanya mutokiyah. Ya. Dia berusaha untuk wikaya menjaga dirinya ya, dari hal-hal yang tidak baik itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga. Azalisu. Analladhi sabaka yakunu mislama yatruku ikhtiyarahu fil manzilati wa darajati la bisurati. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah dosa yang dilakukan itu ya, dosa yang dilakukan itu mayatruku ikhtiyarahu fil manzilati wa darajati la bisurati. Ya. Berusaha untuk meninggalkannya bil mansilati wa darajati, dalam apa namanya itu di dalam hati ya, di dalam hati kemudian tingkatan dosa itu lapis surati, bukan hanya dari segi apanya bentuknya saja. Jadi tobat itu yang ketiga ini syaratnya adalah komitmen di dalam hati dan komitmen ya untuk tidak melakukannya kembali. Nah, contoh dia katakan di sini, ala tara anna syaiha al harima al fani allazi sabaka minhu sina waqat tutariq ya. Ini bisa dicontohkan ya menurut Syekh Al Haram Al Fani. Ada orang yang bertobat ya, bertobat dari sina dan merampok. Iza arada ayatu ba an zalika tumkinhu taubatul mahalata Islam yugolak anhu babuhu. Maka ketika dia bertobat itu, maka pintu tobatnya itu tidak pernah tertutup. Ya. Islam yugolak anhu babuhu. Walayumkinuhu tarku ikhtiari sina wakati at-tariki izwalayak birul an ala pilih zalika. Tetapi ada juga orang yang berkata ya, ada juga orang yang berkata, saya tidak mau lagi bersinah, saya tidak mau lagi merampok. Tetapi

0: Colak dan ni,
1: itu ya. Mau colak dan ni,
0: memang dia tidak bisa lagi bersinar, tidak bisa lagi merampok.
1: Itu.
0: Itu dia katakan di sini, pala yasihu waspuhu biar mengutari kalau muntanem. Itu bukan tobat namanya, tetapi dia hanya terhalang untuk tidak melakukan zina atau perampokan karena sudah tua. Itu. Jadi yang dimaksud dengan tobat itu adalah dosa yang kita lakukan dan kita masih sanggup untuk mengulanginya. Ya. Jadi kalau umpamanya dia tidak sanggup lagi mengulanginya, itu bukan tobat ya, karena dia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Coba umpamanya, Bapak dan Ibu-ibu, dia pejabat, ya, pejabat. Pada waktu menjadi pejabat, korupsi. Kemudian setelah selesai jabatannya, napa ni makanya tobat nak? Ya, saya tidak mau lagi korupsi. Memang tidak bisa lagi korupsi karena bukan lagi pejabat. Itu bukan tobat namanya. Ya. Tetapi bagaimana kalau seperti itu kenyataannya? Ya. Umpamanya dulu waktunya masih muda, banyak perbuatan-perbuatan salahnya dan tidak pernah ditobatkan, dan sekarang dia mulai sadar untuk tidak melakukannya lagi. Nah, apa yang dilakukannya? Nah, yang harus dia lakukan adalah lakinnahu yakduru ala ma huwa mislu zina wa qati tariq bil mansilati wa dalati. Maka dia yang harus dia hindari itu adalah perbuatan dosa yang sederajat dengan perbuatan dosa yang dilakukan yang belum dia tobatkan itu. Umpamanya dulu dia pernah merampok, tetapi karena dia sudah tua dia tidak bisa lagi merampok. Maka apa yang dia harus lakukan? Ya, karena dia sudah tidak sanggup lagi merampok, dia harus berusaha secara maksimal untuk meninggalkan dosa yang setara dengan perampokan itu. Itu ya. Jadi itu yang dihindari. Ya, salah satu contohnya umpamanya ya, kalkazibi ya, berdusta, wal kazbi ya, menuduh orang bersina, wal ghiba ya, tidak menceritakan aib orang lain, wan namimah, dan tidak melakukan lagi sesuatu yang membuat orang saling bermusuhan. Hadirin, nah yang keempat ini syaratnya tobat, ayyakuna tarku ikhtiyari zalika ta'zima lillahi subhanahu wa ta'ala ya, meninggalkan dosa ya, berniat meninggalkan sobat dosa itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, hazaran min sakhatihi wa alimi qabihi, merasa khawatir sekali dengan ancaman ya, dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mujarradan lali raghabatin dunyawiyatin, bukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dunia, au rahbatin minan nas, atau mendapatkan pujian dari manusia, au talabin sana'in au rahbatin minan nas, ataukah dia karena takut manusia, pokoknya dia tidak mau berdosa ya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya takut kepada polisi atau takut kepada KPK, bukan itu sebenarnya. Autala bisana'in ausyatin, ataukah meninggalkan dosa itu dalam rangka apa? Mengharapkan pujian ya, dari manusia. Au jahin, au da'ping, ataukah dia sudah tidak sanggup lagi. Nah, inilah empat syarat tobat itu. Jadi hadirin yang berbahagia, ini sudah masuk waktunya sesungguhnya.
1: malam ini. Jadi inilah apa namanya syaratnya tobat. Satu, ya, meyakini secara penuh, ya, lahir dan batin untuk tidak mengulangi dosa itu. Yang kedua apa? Yang kita tobatkan itu adalah dosa yang pernah kita lakukan, bukan dosa yang tidak pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apa? Meninggalkan dosa lahir dan batin. Itu yang pertama kan niat, ya, niat. Yang kedua adalah dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga adalah meninggalkan secara sadar di dalam hati kita itu maupun dalam perbuatan kita itu dosa-dosa itu. Dan yang keempat adalah apa? Kita bertobat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat tobat. Nah, oleh sebab itu hadirin, Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk lagi, petunjuk tambahan kepada kita. Nah, apa sesungguhnya pendahuluannya sebelum kita tobat, ya? Apa pendahuluannya? Apa ceritanya tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu sebelum tobat? Nah, beliau menjelaskan wa ma muqaddimatu taubati fasalatun. Adapun pendahuluan yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang berdosa itu ketika dia bertobat itu ada tiga. Satu, ihdaha zikru ghayati kubhi dzambi, ya, mengingat, ya, mengingat betapa jeleknya dosa itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada dosa, contoh menceritakan aib orang lain, aibnya. Kita bayangkan bahwa kalau aibnya orang lain itu diceritakan, satu orang kita ceritakan, ya, kemudian satu orang itu cerita nanti kepada 10 orang, ya, kemudian 10 orang itu masing-masing cerita kepada 10 orang, berarti sudah ada 100. 100 orang itu cerita lagi kepada 10 orang, sudah ada 1000. Ya. Maka orang itu, ya, yang kita ceritakan aibnya itu menjadi apa namanya jatuh martabatnya, ya, jatuh martabatnya di hadapan orang-orang itu. Sehingga kalau umpamanya ada seorang, ya, ada seorang umpamanya kebetulan ada kesalahannya di dalam berbisnis, ya, kita pergi beli pakaian di tokonya, ya, tiba-tiba sampai di rumah pakaian itu tidak sesuai dengan yang kita tidak terlalu pas lah. Kemudian kita kembalikan. Nah, pada waktu dikembalikan, macai, ya, penjual yang marah ini kita ceritakan kepada satu orang. Satu orang itu kita ceritakan lagi kepada, cerita lagi kepada 10 orang. Yang 10 orang itu cerita lagi kepada 10 orang. Maka orang, ya, yang marah tadi itu berpotensi kurang pendapatannya. Nah, itu yang kita pikirkan itu, ya. Contoh lagi, ada orang tanpa disengaja dia berkata menuduh orang itu berzina, kasab namanya, kasab. Diceritakan temannya, ay, purawita, contoh. Padahal dia nang kena itai. Satu orang itu cerita lagi. Apa akibatnya? Orang itu dia enggak lamar dia. Imaginer kotor. Ya. Dia enggak lamar. Padahal itu hanya kasar. Ya. Diceritakan menuduh orang itu tanpa bukti. Nah, contoh itu. Jadi yang pertama apa? Kita mengingat kejelekan dari dosa yang kita lakukan itu. Ya. Yang kedua, apa? Pendahuluannya, ya, sebelum kita bertobat. Zikru syiddati uqubatillahi ta'ala wa limi sakhati wa ghadabihi allazi la taqata laka. Ya. Mengingat bahwa apa yang saya lakukan ini pasti Allah Subhanahu wa taala
0: akan menimpakan asapnya kepada saya yang sangat keras sekali, ya, sangat keras. Contoh umpama yang sering kita dengarkan itu, kalau kita sering ya berdusta maka lidah kita itu akan dipotong-potong. Nah itu yang dibayangkan itu. Ya. Yang ketiga apa? Zikru da'fika wa qillati hilatika fi dzalika. Mengingat bahwa ya kamu tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menanggung siksaan dari dosa yang kita lakukan. Nah itu. Fa inna man la yahtamilu harra syamsin wa latami syurtiyin wa qarsa namlatin. Ini dia contohkan, ya, ini contohkan. Bayangkan itu katanya, ya, bagaimana panasnya matahari, bagaimana kalau ada pasukan, ya, yang pukul kamu, tempeleng kamu, atau dia bolok-boloki ko, wakaro sonam lateng, ataukah nakatuluk ko apa namanya, semut. Kaifa yahtamilu harra nari jahannama. Itu saja matahari, bagaimana mungkin saya dapat menanggung menerima panasnya neraka jahanam. Ya. Itu saja pukulannya tentara, ya, pukulannya tentara atau pasukan ini. Bagaimana mungkin saya bisa menerima pukulannya darba maqami az-zabaniyah, ya, pukulannya malaikat penjaga neraka. Walas ahayatin ka'anakil bukti wa qariban al-bigoli. Ya, singatannya saja semut itu sudah bisa, ya, semut yang berani, yang besar-besar itu. Singatannya semut yang besar itu tidak bisa saya tahan, apalagi singatannya kalajengking besar, ya, dan ular yang besar, ya, yang terbuat dari api itu yang diingat itu. Kulikat minan nar bidaril goda wal bawar na'udzubillahi wa sakhti min sakhti wa zabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua ini dari ancaman Allah dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, saya kira itu pengajian kita terkait dengan tata cara tobat itu dan bagaimana pendahuluannya tobat itu. Sekali lagi bahwa ini adalah ilmu, ya, miliki dulu ilmunya, baru secara pelan-pelan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maigalak de dosa, ya. Napa tak buka mata apa dosa sih? Dibuka HP dosa sih? Ya. Tobatnya tak cede-cede. Ya, bagaimana caranya? Inilah caranya tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdanallahi syakirin. Hamdan ya fi nama kita bina sidai rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyat fi dunyana wa dunyana wa lana rabbana ansurna wa qina al-kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Amin. Kita gerikan Al-Fatihah khusus kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam sepekan.
2: Insan Mesra anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Parepare sekaligus Ketua Pengurus Satu Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Sri Tanti Nasra, menyambut baik inovasi pimpinan daerah Asia Kota Parepare yang meresmikan program Rumah Gizi. Program ini dinilai menjadi angin segar dan sangat membantu pemerintah dalam mengintervensi masalah kesehatan di masyarakat. Agar dampaknya lebih luas dan tepat sasaran, Sri Tanti menyarankan kepada Ketua Daerah Asia Parepare, Haja Haryanti, untuk segera membangun kolaborasi dengan PKK Kota Parepare khususnya melalui Pokja 4 yang membidangi sektor kesehatan. Sri Tanti menambahkan salah satu nilai tambah dari Rumah Gizi Aisyah adalah metodenya yang bergerak langsung ke lapangan atau on the spot ke rumah-rumah penduduk. Aksi nyata ini tidak hanya berupa penyuluhan gizi tapi juga intervensi pemberian makanan tambahan seperti telur untuk anak-anak terindikasi stunting. Namun yang menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data agar bantuan tersebut tepat sasaran. Menurutnya Aisyah memerlukan suplai data valid mengenai sebaran stunting di tingkat akar rumput yang selama ini dimiliki secara berkala oleh kader PKK di setiap posyandu dan kelurahan. Menutup pernyataannya di momen milad ke-109 Aisyah ini, legislator perempuan tersebut menyampaikan harapannya sebagai wakil rakyat agar sinergi antara organisasi perempuan keagamaan dan lembaga kemitraan pemerintah terus diperkuat demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas kesehatan anak-anak di Kota Parepare. Insan Mesra, semangat kolaborasi edukasi dan kepedulian sosial menyatu dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi atau SOLID lelang yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Parepare. Acara yang dikemas dalam rangka peringatan 118 tahun lelang Indonesia itu memadati area Car Free Day di lapangan di Makassau Kota Parepare Ahad 21 Juni 2026. Mengusung tema lelang dekat ekonomi bergerak, kegiatan ini sukses menarik perhatian ratusan warga yang tengah berolahraga. Acara yang terselenggara atas kolaborasi apik antara KPKNL Parepare, Pemerintah Kota Parepare, SLB Negeri 1 Parepare, serta 3 bank BUMN besar yakni Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang hadir membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare. Dalam pesannya, Pemerintah Kota Parepare memberikan apresiasi tinggi kepada KPKNL atas inisiatif menjemput bola mengedukasi masyarakat di ruang publik. Dimulai sejak pukul 6 pagi, stand solid lelang langsung diserbu warga. Tugas KPKNL dengan telaten memberikan edukasi mulai dari tata cara pembuatan akun di aplikasi atau situs resmi, langkah penawaran daring, jenis lelang, hingga tips menghindari modus penipuan berkedok lelang pemerintah. Tidak hanya edukasi, pemerintah kota juga memanfaatkan momen ini untuk memamerkan produk lelang non-eksekutif wajib, yaitu rencana lelang barang milik daerah atau BMD sebanyak 1 unit, mobil dinas, dan 4 unit sepeda motor dinas dipajang sebagai show unit. Perwakilan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Andi Abdillah yang akrab disapa AB, mengungkapkan bahwa pameran ini baru sebagian kecil dari rencana penghapusan aset pemerintah kota yang mencakup ratusan kendaraan dinas tak terpakai namun masih bernilai ekonomis. Puncak keseruan terjadi saat dibukanya sesi lelang amal bertajuk All Items Start From Rp118. Berbagai barang donasi dari pihak perbankan serta produk kerajinan tangan dari hasil karya kreatif siswa SLB Negeri 1 Parepare ditawarkan dengan harga pembuka super murah yaitu Rp118.000 saja. Dari hasil kegembiraan lelang amal tersebut, panitia berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp7.630.000. Seluruh dana tersebut langsung diserahkan secara simbolis kepada pihak SLB Negeri 1 Parepare di lokasi acara. Momen haru ini membuktikan bahwa instrumen lelang tidak melulu soal transaksi ekonomi, melainkan juga bisa bisa menjadi wadah inklusif sosial dan pemberdayaan masyarakat. Di sela acara, pihak perbankan turut memanjakan pengunjung dengan berbagai produk menarik. Bank BTN menawarkan program ansuran KPR khusus untuk pemenang lelang properti, sementara Bank Mandiri gencar memasarkan produk tabungan pendidikan dan deposito. Melalui agenda solid lelang 118 ini, KPKNL Parepare berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform lelang Good.id semakin meningkat, sekaligus menegaskan peran lelang dalam memutar kembali aset tidak produktif menjadi penggerak roda ekonomi daerah. Insan mesra semangat kemanusiaan mewarnai pelaksanaan bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Polres Parepare berhasil mengumpulkan sebanyak 69 kantong darah yang nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah masyarakat melalui Palang Merah Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Polres Parepare terus menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak hanya donor darah, bakti kesehatan yang digelar juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta pemberian nutrisi kepada balita sebagai bentuk dukungan terhadap program pencegahan dan penanganan stunting. Pelaksanaan kegiatan melibatkan personil seksi kedokteran dan kesehatan atau Sidokes Polres Parepare yang dipimpin oleh Ibda Beste Fatmawati. Dalam pelaksananya, Polres Parepare berkolaborasi dengan PMI yang menurunkan 9 tenaga kesehatan di bawah koordinasi Rina Rahim serta didukung oleh Dr. Mitra Dr. Muhammad Iqbal Haris. Sejak pukul 8 pagi, para peserta tanpa antusias mengikuti kegiatan bakti kesehatan tersebut dengan tertib dan penuh kesadaran. Mereka mengantri menunggu giliran untuk mendonorkan darah, sebuah tindakan sederhana yang memiliki arti besar bagi keselamatan dan kehidupan banyak orang. Peserta donor darah berasal dari berbagai unsur, diantaranya personel Denpom, personel Brigif 11 Badik Sakti, Yonbe Brimob, personel Polres Parepare, Babinsa hingga Babinkamtibmas. Bahkan Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda juga turut melakukan donor darah bersama sejumlah pejabat Polres Parepare lainnya. Kehadiran berbagai elemen TNI dan Polri dalam suatu kegiatan kemanusiaan ini menjadi simbol kuat sinergitas dan solidaritas kedua institusi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Antusiasme peserta donor darah terlihat sejak awal kegiatan. Mereka secara sukarela mendonorkan darahnya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu sesama. Setiap tetes darah yang disumbangkan diharapkan dapat menjadi harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah. Kasih Humas AKP Suhendrawati dalam keterangannya menyebut bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda puncak Hari Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan secara serentak jajaran Polri di seluruh Indonesia. Dengan capaian 69 kantong darah yang berhasil dikumpulkan, Polres Parepare berharap manfaat kegiatan ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, sekaligus menjadi momentum untuk terus menumbuhkan budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi demi kemanusiaan. Insan mesra kegiatan pemberdayaan kader posyandu wilayah kerja Puskesmas Lapade yang bekerjasama dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK Pokja 4 sukses digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penerapan integritas pelayanan kesehatan primer atau ILP. Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Parepare yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai Hanura, Jasri Tanti Mariani Nasrah, memberikan apresiasi mendalam atas antusiasme dan komitmen para kader yang hadir. Menurutnya, program ILP ini menjadi angin segar yang sangat membantu para kader di lapangan berkat hadirnya para fasilitator yang kompeten. Melihat besarnya dampak positif dari pembekalan ini, legislator Hanura ini berharap agar pelatihan serupa tidak berhenti sampai di sini saja. Ia mendorong pemerintah kota dan pihak terkait untuk menjadikan pelatihan ILP sebagai agenda rutin tahunan. Pelatihan rutin nilai penting agar pembaruan informasi kesehatan terus terjaga, kadar juga terlatih diharapkan mampu memberikan edukasi yang lebih maksimal kepada masyarakat luas, khususnya para orang tua, balita hingga ibu hamil atau menyusui di wilayah Kelurahan Lapade. Di akhir penyampaian, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Parepare ini memberikan pesan menyentuh sekaligus suntikan motivasi bagi seluruh kader posyandu yang kerap menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Insan mesra Kementerian Agama beserta pemerintah Kota Parepare berkolaborasi dengan lembaga Mil Zakat menggelar Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas di aula kantor Kemenag Parepare, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini digelar secara nasional dan serentak yang dipusatkan di Kementerian Agama Republik Indonesia secara daring, diikuti 34 Kanwil Kemenag Provinsi dan 514 Kemenag Kabupaten Kota se-Indonesia. Haji Hermanto, mewakili Wali Kota Parepare, membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan jika kemajuan satu daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tapi juga kepedulian terhadap warganya termasuk anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Saiful Makhsan, Porkopinda, Porkopinda Plus, Ketua Basnas, serta mitra kolaborasi Amil Zakat seperti Lasisnu, Lasismu, dan Baitul Mal Munsalam, Wahda Inspirasi Zakat, dan Lembaga Kurir Langit. Haji Saiful Makhsan saat ditemui menyampaikan sebanyak 700 peserta yang mengikuti lebaran yatim dan penyandang disabilitas diberikan bantuan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan semangat kepada anak-anak yatim agar tetap melaksanakan pendidikan agar kedepannya berguna bagi nusa dan bangsa. Perlu diketahui kegiatan lebaran anak yatim dan telah terlaksana 3 tahun dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Kota Parepare. Insan mesra pemerintah Kota Parepare berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kota Parepare sukses meraih penghargaan bergengsi dalam kategori pelayanan publik yang responsif gender berkat inovasi program berdaya Sri Kandi, pendekatan budaya dan peningkatan perekonomian perempuan pesisir. Inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare ini berhasil membawa perubahan nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran di kalangan istri para nelayan. Selama ini, kelompok perempuan di kawasan pesisir seringkali menghadapi tantangan berat berupa ketergantungan finansial yang tinggi serta eksklusif sosial. Wali Kota Parepare Tasmin Hawid memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian luar biasa ini. Ia menyampaikan bahwa penghargaan internasional ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Kepala Dinas PKP Kota Parepare Sri Wildana menjelaskan bahwa sebagai SKPD yang mengawal langsung inovasi ini, pihaknya memfokuskan memberikan pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut, pendampingan usaha serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi perempuan pesisir. Langkah strategis dari Dinas PKP ini terbukti efektif menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan, terutama saat musim paceklik ikan, sekaligus memulihkan posisi tawar sosial perempuan di masyarakat. Penghargaan internasional ini menjadi bukti nyata komitmen Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Haji Tasmin Hamid dalam mendukung kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi nasional untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan akar rumput.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato. Bagus, toh?

sholat tuh. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita mengajarkan Al-Fatihah pada baginda Nabiullah Muhammad SAW, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para tabi'in, dan seluruh ulama, termasuk guru-guru kita, dan kepada seluruh keluarga besar kita, terkhusus kepada pasangan kita masing-masing, istri atau suami, dan kepada anak-anak kita semua, dan lebih khusus lagi kepada seluruh yang wala kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

pengajian yang lalu Imam Al-Ghazali telah menjelaskan mengenai dosa itu, ya, bahwa tantangan yang kedua dari kita, ya, tantangan yang kedua bagi kita, ya, bagi kita umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sederhana, ya, kalau kita sering bertanya apa sebabnya kita ini sudah bertahun-tahun menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala tetapi seakan-akan ibadah kita itu tidak ada peningkatan. Ya. Selalu ada pertanyaan begitu itu. Maka umpamana mas sempajak ki. Ma girona sempajak ku. Padamu pasek di 20 tahun yang lalu. Kalau umpamanya umur kita sudah 40. Kalau umpamanya 50 ini umur kita. Ma girona sempajak ku. Sama nadi pagaga perubahanna rasa-rasana ya, dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Jadi inilah saya kira dijawab oleh Imam Al-Ghazali bahwa memang bagi kita itu umat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada tantangannya. Nah, tantangan yang pertama itu beliau menjelaskan bahwa memang kita sebagai umat Islam itu dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada ilmunya. Karena itu ya, setiap ibadah di dalam umat Islam itu harus dipelajari tata caranya, kaifiahnya. Apa syarat-syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Begitu kira-kira hadirin yang berbahagia. Jadi ini harus dijawab. Jawabannya Al-Ghazali pertama harus belajar. Jadi siapapun harus belajar. Jadi mengapa umpamanya kita ini di dalam beribadah seperti tidak ada bedanya dengan 10, 20, 30, 40 bahkan 50 tahun yang lalu. Nah, mungkin jawabannya harus kita tidak pernah belajar secara serius terkait dengan bagaimana kita menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua ini dijelaskan oleh Al-Ghazali adalah akibatul taubah. Mungkin atau mungkin bisa juga dipastikan mungkin banyak dosa yang kita tidak tobatkan. Jadi banyak kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat, bahkan maksiat itu mungkin kita sudah lupa dan tidak pernah ditobatkan. Jaruk ganggu kira sesenur dingin. Jadi dan ini saya kira menjadi tantangan berat bagi kita umat Islam ini, karena menurut Imam Al-Ghazali dosa itulah yang sesungguhnya menjadi salah satu penyebab sehingga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi terganggu atau tidak berkualitas. Nah, beliau menjelaskan bahwa kalau orang berdosa itu maka yang paling pertama yang dirasakan itu adalah yamna'u minal khiffati lil khairat. Dia menjadi berat melakukan kebaikan. Jadi ani nak angka anu madece meloni pugau mapikiri watapa. Nah, pikiriki, no?
begitu sesering itu. Jadi kalau umpamanya dia tahu bahwa tetangganya bertengkar dan dia punya potensi ataukah dia punya kemampuan untuk mendamaikan tetangganya itu, tetapi makanya si aitan ini urusanku. Jadi apa namanya, dosa itu menyebabkan seseorang itu menjadi melakukan kebaikan itu terasa berat atau menjadi beban bagi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanasyati ila taati, menjadi tidak taat, tidak giat di dalam atau tidak rajin atau tidak bersemangat di dalam melakukan ketaatan. Jadi melakukan ketaatan itu sekedarnya saja. Ya. Kalau dia sholat, yang penting pura nih. Ya. Nah, kalau mau puasa, yang penting pura dibuka. Nah, kalau mendre haji, yang penting nasem pura nih ini pasang anu. Ini kan ini sepuluh Mekah. Ini pasang nih ini baju-baju ya mabello dan sebagainya. Ya, hajinya itu tidak menjadikan dia menjadi semakin bahwa betapa saya ini harus apa namanya merasakan itu, betapa saya harus ini berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga tidak ada bedanya, ya tidak ada bedanya apakah dia sudah dari haji atau sesudah. Ya, sebelum haji maupun sesudah haji dan sebagainya, tidak ada bedanya apakah sesudah sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Ya, apa namanya, puasanya itu tidak menjadikan dia menjadi semakin lebih baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian ternyata apa hadirin, dosa itu innal israra wa innal israra ala zunubi yusawwidul qulubah. Ya, dosa yang sering dilakukan itu membuat hati kita gelap. Ya, mempetang. Sehingga kalau ada kebaikan yang kita dengar, ya, ada saja jawabannya bahwa angka manusia. Coba ya. Selalu saja ada jawabannya sehingga hidayah, petunjuk, kebaikan atau dorongan seperti punya bapak-bapak, ya maka dari reking Indonesia maka dari cuma koko masih je, ya matane ini contoh punya ya, atau ke ibu-ibu ya di apa diingatkan kepada istrinya ya kelima cuma mu koko masih je mak coba Indo ya berat ki sehingga apa namanya hidayah itu atau kebaikan itu menjadi kurang menarik bagi dirinya. Yusawwidul qulub. Ya, fata jiduha bizul mati wa kasawatin. Sehingga dia mendapatkan hatinya itu gelap, ya, zulmaten wa kasawatin. Ya, kira-kira kalau ada orang yang hatinya gelap itu ya najamai melo najama namun masal anu sekalipun itu bermasalah. Nah, ini hadirin yang berbahagia. Saya ingin mencontohkan begini. Ini mungkin tanpa kita sadari, ini di media sosial sekarang, ya. Sering kita men-share kejelekan-kejelekan orang lain itu, ya. Di-share kita kongkong pemana berita kita baca mulai dari melalui WA atau melalui berita atau melalui YouTube. Baru kita share, padahal itu aibnya orang. Di share hari ini kita share 2, besok kita share 10, besoknya lagi kita share 15, hari-hari begitu. Akibatnya ya, menceritakan atau men-share aib orang lain itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Agak sabar nasabah iro dosae
tidak pernah kita sadari bahwa itu dosa, sehingga dosa itu dianggap sebagai bukan dosa lagi. Nah ini saya kira menyerang kita semua ini. Hari-hari masuk WA, masuk YouTube, masuk berita kepada kita, baru kita share kemana-mana. Padahal itu boleh jadi yang kita share itu adalah aibnya orang. Nah, karena saking terbiasanya ya, men-share kejelekan orang lain itu, sehingga yang terjadi apa? Itu yang dimasukkan oleh Imam Ghazali, yusawwidul quluba fatajiduha bizulmatin wa kasawatin. Hatinya itu gelap, wa kasawa, dan menjadi keras. Ya, dina nabati-bati maka la yarfal ini bugoy yang dosa. Coba-coba nih bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ini saya kira mungkin biasa semua kita alami, ya. Melakukan dosa berkali-kali dalam waktu yang panjang, pada akhirnya kita menganggap dosa itu sesuatu yang biasa-biasa. Contoh lain, umpamanya ada sepasangan suami istri, ya, iya roh lakai, nanti lima cai, cede-cede macai, ya, anu masalah cede mi macai si. Salah nasuna-suna indona macai si. Dek istri ke bajuna macai si. Sampai pada akhirnya marahnya itu, karena terbiasa dia marah, marahnya itu dianggap biasa-biasa, Pak. Ya, dianggap bahwa bukan lagi dosa. Kira-kira gitu. Jadi apa, perilakunya yang berulang-ulang itu terus-menerus, ya, dan tidak disadari bahwa itu sesuatu yang salah, akibatnya menjadi suatu kebiasaan dan dianggap itu sebagai, ya, bukan dosa lagi. Demikian juga sebaliknya, ibu-ibu itu lima cai kolak kena, terlambat lisu macai si, ya, cepat datang, ya, macai si. Kurang pendapatannya macai sih, ya, dan sebagainya. Nah, karena sering marah, dianggap biasa-biasa. Wah, itu kira-kira. Jadi ini yang digambarkan oleh Imam Ghazali, bahwa dosa yang berulang-ulang yang dilakukan oleh seorang muslim itu, itulah yang menyebabkan apa, hatinya itu menjadi gelap dan keras, dan apalagi, wala khulusa fiha wala safawatan, keikhlasannya itu dan apa namanya, kemurnian hatinya dalam melakukan kebaikan itu tidak ada lagi, ya. Jadi nakku angka numadecna pugau tuli ingka, apa namanya, selalu ada, apakah itu ada manfaatnya kepada saya, nakku degaga manfaatna okalena, ya, dia tertarik untuk melakukan. Itu yang dimaksud la khulusa fiha wala safawata. Dan yang paling penting juga, wala lazzata li ta'atin wala halawatin. Dia tidak menikmati lagi bagaimana indahnya, ya, melakukan kebaikan itu. Kalau dia sholatnya itu tidak pernah dia nikmati sholatnya. Kalau dia puasanya itu tidak pernah dia nikmati. Kalau dia hajinya itu tidak pernah menjadi sesuatu yang nikmat bagi dirinya. Kalau dia menyumbang, ya, berimpak, berwakaf, wakafnya itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam hatinya. Nah, ini yang diceritakan, oleh Imam Al-Ghazali. Jadi itu akibatnya. Oleh sebab itu, kesimpulannya hadirin, disinilah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa semua dosa dan maksiat itu perlu ditobatkan. Dan saya kira kita semua ini dalam satu hari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau itu kita mau daftar
setiap saat. Ya, itulah makanya ada seorang ulama, ya, ada seorang namanya ulama itu namanya Al-Muhasibi, ya. Itu pekerjaannya hari-hari mendaftar ke dosa baru ditobatkan. Ya, setiap hari dia daftar satu-satu baru dia tobatkan. Ini mungkin yang perlu kita lakukan, ya, supaya ibadah kita itu menjadi lebih berarti kepada diri kita. Nah, saya ingin melanjutkan, lalu apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah menyadari ternyata dosa itu berefek, ya, kepada posisi diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu berefek terhadap kualitas dari ibadah kita. Ya, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak umpamanya mau merasakan nikmatnya beribadah, mau merasakan sesuatu yang menyenangkan setiap melakukan kebaikan itu, maka pelan-pelan, ya, tobatkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang lalu maupun yang sekarang. Ya, dan kita sadari semua bahwa, ya, tidak ada satupun manusia kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak melakukan dosa. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan apa yang dimaksud dengan taubat itu. Amma taubatu fa'innaha sa'yum mimma sa'i al-qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taubat itu adalah usaha dari sebahagian usaha yang harus dilakukan oleh hati kita. Jadi tobat itu sesungguhnya adalah usahana hati. Jadi kalau pemahamannya bapak-bapak dan ibu mengatakan, Ciana, saya sudah tidak mau lagi untuk men-share berita-berita jelek, ya, ditobatkan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu bisa kita ungkapkan di dalam hati kita, di dalam lisan kita, dan sesungguhnya yang paling menentukan itu adalah sejauh mana komitmen hati kita untuk tidak melakukan itu, men-share itu. Jadi sekali lagi bahwa taubat itu adalah usaha hati. Nah, bagaimana penjelasan para ulama itu terkait dengan taubat? Wahia inda tahsili fi qaulil ulama radhiyallahu anhum, bahwa yang dimaksud dengan taubat itu menurut para ulama, tanzihul kalbi aniz zambi, yaitu mensucikan hati dari dosa. Ya. Jadi itu yang disebut dengan taubat itu, mensucikan hati dari dosa. Jadi ini usaha kita semua yang harus kita lakukan. Jadi hati itu ada pembersihnya. Jadi kalau umpamanya pakaian yang kita miliki, pembersihnya apa? Sabun apa dan sebagainya, ya, dicuci. Nah, bagaimana mencuci hati kita? Itu dengan tobat. Qala Syekhuna rahimahullahu fi hadith taubati, ya, gurunya Imam Ghazali ini menjelaskan tentang taubat itu apa? Innahu tarku ikhtiyari zambeng sabaka misluhu anhu. Bahwa yang dimaksud dengan taubat itu adalah tarku ikhtiyari zambeng, kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh untuk meninggalkan dosa itu. Sabaka misluhu anhu, yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi taubat itu menyadari secara penuh terhadap kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Mansilatan wala suratan, itu secara spiritual di dalam hati kita, la suratan, bukan hanya sekedar penampilan. Ya, jadi kalau umpamanya seperti yang sering kita lihat di televisi itu, ya, para koruptor-koruptor, para gembong-gembong umpamanya itu, ya, ketika diperiksa di pengadilan, ya, bersidang di pengadilan itu, kelihatan dia bertobat. Apa sebabnya? Dia pakai peci.
dia pakai koko apa dan sebagainya. Nah itu, bukan itu yang dimaksud. Bahwa yang dimaksud dengan tobat itu adalah dosa yang kita lakukan itu diniatkan secara penuh, ya, lahir dan batin. Nah, itu. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan ketika orang bertobat itu? Ta'zimah lillahi ta'ala. Ya. Mengapa kita bertobat, ya, dengan hati lahir dan batin itu? Ya. Itu dalam rangka apa? Ta'zimah lillahi ta'ala. Sambil kita mengagungkan, ya, mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa hadzaran min sakhatihi, dan mengingat-ingat betapa besarnya bencana yang akan ditimpahkan bagi kita ketika melakukan dosa itu. Nah, itu. Jadi definisinya kalau secara sederhana, ya, ya, kalau yang secara sederhana yang disebut dengan tobat itu diakui di dalam hati bahwa itu sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Baru ditobatkan di dalam hati. Dan sesudah itu ya, secara lahir dan batin. Kemudian diikuti dengan ta'ziman lillahi ta'ala. Ya. Kita bertobat itu karena apa? Merasakan bahwa betapa berdosanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan menyadari bahwa betapa musibah, ya, atau azab yang akan ditimpahkan kepada kita bagi yang berdosa itu, ya, ketika melakukan dosa itu. Nah, kita bapak-bapak dan ibu-ibu, Imam Al-Ghazali memberikan syaratnya, apa syarat-syarat dari tobat itu. Jadi tobat itu ada syaratnya. Nah, apa syaratnya menurut Imam Al-Ghazali? Ihdah, satu, tarku ikhtiari zambi. Satu adalah meninggalkan dosa, ya, meninggalkan dosa. Ya, wahua, ya, apa itu meninggal, apa namanya, meniatkan meninggalkan dosa atau mengakui untuk meninggalkan dosa itu. Nah, apa itu? Menurut Imam Al-Ghazali, wahua ayyuwattina qalbahu wa yujarrida azamahu ala alla yauda ila zambi al-battata. Ya. Yang dimaksud dengan tarku ikhtiari zambi, komitmen meninggalkan dosa itu adalah apa? Ayyuwattina qalbahu wa yujarrida azmahu, mengukuhkan dan memperteguh, ya, mengukuhkan dan memastikan, ya, memastikan ala alla yauda, bahwa dia tidak akan kembali melakukan dosa itu selamanya. Wah, itu yang pertama, Ustaz Rizki. Jadi itu yang pertama, setiap dosa yang kita lakukan itu komitmen kita bahwa saya tidak akan melakukan dosa itu selamanya. Nah, itu yang pertama. Fa amma intara kazamba fi nafsihi annahu rubbama yaudu ilaihi aw la ya'zimu ala dzalika bal yataraddadu fa innahu rubbama yaqulahu al'audu. Fainnahu mumtani'un 'ala anizambi ghairu ta'ibin anhu. Apa sebabnya? Kata Imam Al-Ghazali begini, ya. Fa amma in taraka zamba, jika ada seseorang yang berniat melakukan dosa, berniat meninggalkan dosa itu, tetapi dalam hatinya annahu rubbama ya'udu 'alaihi. Tetapi dalam hatinya dia mengatakan, "Ah, ini saya kemungkinan besar masih melakukannya kembali." Jadi belum ada komitmen, ya, jadi dia bertobat terhadap dosa itu, tetapi, ya, tuli ingkamu pikotina maka dah ais nakuang kasih kesempatan upu kau sih. Ini yang banyak ini, ya.
Apa dia katakan Imam Al-Ghazali? Oleh sebab itu fa innahu rubbama yaqau alaihi. Oleh sebab itu ya, kalau ada orang seperti itu tobatnya, maka rubbama yaqau lahu al-audu. Ya. Potensinya untuk melakukan dosa itu, mengulangi kembali dosa itu masih besar. Nah, itu. Jadi ini Imam Al-Ghazali luar biasa caranya. Ya. Nah, fa innahu mumtani'u 'ani dzambi ghairi ta'ibin anhu, ya. Sesungguhnya orang seperti itu belum bertobat katanya. Nafai man nawa-nawa untuk bertobat. Nah, jadi syaratnya yang pertama itu menurut Imam Al-Ghazali, ini ilmu ibu-ibu ya, bapak-bapak, menjadi ilmu bagi bapak-bapak dan ibu termasuk juga saya. Ya. Jadi kita membaca buku-buku seperti ini sesungguhnya tujuannya supaya kita tahu caranya tobat itu. Ya kan biasa ini sing carana tobat. Nah, ini Imam Al-Ghazali menjelaskan cara bertobat itu. Nah, yang pertama adalah bertekad bulat untuk tidak mengulangi tobat itu. Ya, tidak mengulangi dosa itu. Ya, artinya jangan sampai makadaki ya nakon ke kesempatan di jama sih. Tani petobat ya roh. Menurut Imam Al-Ghazali pasti orang itu kembali melakukan dosa itu. Ya. Nah, pokoknya yang apa namanya yang sering mas share itu, yang sering mas share berita-berita itu. Pokoknya kalau ada berita ya yang share informasi terkait anu jelek tentang orang, langsung hapus. Ya. Begitu ada hapus, begitu ada yang kiri-kiri hapus. Wah itu. Ya, mengapa kita sudah komitmen bahwa saya tidak mau lagi men-share ya kejelekan-kejelekan orang lain. Dicicili ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Meninggalkan maksiat itu kira-kira kalau ada orang yang bisa meninggalkan 100% alhamdulillah. Ya. Tetapi yang banyak ya, lisu malu lisu. Purana puga, purana tabaka lisu, purana tabaka lisu. Ya. Tetapi yang paling penting adalah menyadari dulu. Ya, bahwa yang saya lakukan ini adalah dosa. Sebab kalau ada orang yang 100% bisa meninggalkan dosa itu luar biasa. Luar biasa. Pasti napas sakangnya lena. Ya. Napas sai. Nah, yang kedua, jadi ini syarat yang pertama. Berkomitmen lahir dan batin untuk tidak mengulangi. Ya. Jadi kalau umpamanya mas share-share yang itu yang bisa kita tinggalkan dosa-dosa begitu, ya naro. Ya. Kemudian umpamanya berdusta ya. Kalau pokoknya ada yang suka kebiasaan berdusta, itu yang bisa ditinggalkan, ya naro. Tapi kalau pokoknya marah-marahnya belum bisa ditinggalkan, ya yang penting disadari yo lo, bahwa anu salah jadi pugaunya, ya. Nah, begitu. Karena ya, kalau ada orang pokoknya dalam rumah tangganya itu dia sudah 30 tahun berumah tangga, kemudian tu lima cai, yesus lima cai. Kemudian tiba-tiba dia berhenti marah. Ya, saya khawatir stres. Saya khawatir stres ke Sasnurdin. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Kalau bisa langsung dia tinggalkan, wah itu niatin tobat nasuha. Ya. Kemudian yang kedua, apa syarat yang kedua? Ayatuba ani zambi an zambeng. Kalau sabakan humisluhu, ya menobatkan atau bertobat terhadap dosa yang pernah dilakukan. Ya. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu, dia katakan, pajana minum, ya, pajana minum tua. Nah, dulu atau dia sebelum dia berkata seperti itu memang peminum tua. Nah, jadi yang harus ditobatkan itu adalah
kesalahan minum tua. Nah, itu. Jadi pajanak mabeleh. Nah, jadi itu yang dimasukkan ya. Ayatuba an zambing kado sabaka an humisluhu. Ya. Jadi bertobat terhadap dosa yang telah dilakukannya. Izlaulam yasbik an humisluhu lakana mutokian gairah tohiben. Kalau dia mengatakan saya bertobat tidak mau lagi minum tuak, sementara dia tidak pernah minum tuak sebelumnya, itu bukan tobat namanya. Ya, makaletutu. Dia dibilang di sini mutokian gairah tohiben. Ya, jadi tobat itu adalah mentobatkan sesuatu.

yang dilakukan itu, ya, dosa yang dilakukan itu, mayat truku ihtiaru bil manzilati wa darajati la fi surati. Berusaha untuk meninggalkannya, ya, bil manzilati wa darajati, dalam apa namanya itu, di dalam hati, ya, di dalam hati, kemudian tingkatan dosa itu la fi surati, bukan hanya dari segi apanya, bentuknya saja. Jadi tobat itu yang ketiga ini syaratnya adalah komitmen di dalam hati dan komitmen ya untuk tidak melakukannya kembali. Nah, contoh dia katakan di sini, ala tara anna syaiha al-harima al-fani alladhi sabaqa minhu sina wa qattu tariq, ya. Ini bisa dicontohkan, ya, menurut Syekh Al-Haram Al-Fani. Ada orang yang bertobat, ya, bertobat dari zina dan merampok. Iza arada ayatuba an zalika tumkinhu taubatul mahalata islam yughlaq anhu babuhu. Maka ketika dia bertobat itu, maka pintu tobatnya itu tidak pernah tertutup. Ya. Islam yughlaq anhu babuhu. Wala yumkinuhu tarku ikhtiari sina waqati at-tariqi iz wala yaqdirul an ala fi'li zalika. Tetapi ada juga orang yang berkata, ya, ada juga orang yang berkata, saya tidak mau lagi bersina, saya tidak mau lagi merampok. Tetapi macuala deh nih. Nah, itu ya. Macuala deh nih. Memang dia tidak bisa lagi bersina, tidak bisa lagi merampok. Nah, itu. Ya. Itu dia katakan di sini, pala yasihu wasbuhu bianna mutarikul lahu muntanim. Itu bukan tobat namanya, tetapi dia hanya terhalang untuk tidak melakukan zina atau perampokan karena sudah tua. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan tobat itu adalah dosa yang kita lakukan dan kita masih sanggup untuk mengulanginya. Jadi kalau umpamanya dia tidak sanggup lagi mengulanginya, itu bukan tobat, ya, karena dia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Coba umpamanya bapak dan ibu, dia pejabat, ya, pejabat. Pada waktu menjadi pejabat korupsi, kemudian setelah selesai jabatannya, napa ni makanya tobat nak, ya, saya tidak mulai korupsi. Memang tidak bisa lagi korupsi karena bukan lagi pejabat. Itu bukan tobat namanya. Ya. Allah. Tetapi bagaimana kalau seperti itu kenyataannya? Ya. Umpamanya dulu waktunya masih muda, banyak perbuatan-perbuatan salahnya dan tidak pernah ditobatkan, dan sekarang dia mulai sadar untuk tidak melakukannya lagi. Nah, apa yang dilakukannya? Nah, yang harus dia lakukan adalah lakinnahu yaqdiru ala ma huwa mislu zina wa qati tariq bil manzilati wa darajati. Maka dia yang harus dia hindari itu adalah, ya, perbuatan dosa yang sederajat dengan perbuatan dosa yang dilakukan yang belum dia tobatkan itu. Umpamanya dulu dia pernah merampok, tetapi karena dia sudah tua, dia tidak bisa lagi merampok. Maka apa yang dia harus lakukan? Ya, karena dia sudah tidak sanggup lagi merampok, dia harus, ya, berusaha secara maksimal untuk meninggalkan dosa yang setara dengan perampokan itu. Ah, itu, ya. Jadi itu yang dianu, yang dihindari. Ya, salah satu contohnya umpamanya, ya, kal kazibi, ya, berdusta, wal kazbi, ya, menuduh orang bersina, wal ghibah, ya, tidak menceritakan aib orang lain, wan namimah, dan tidak melakukan lagi sesuatu yang

membuat orang saling bermusuhan. Hadirin. Nah, yang keempat. Yang keempat ini syaratnya tobat ayyakuna tarku ikhtiyari zalika ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala, ya. Meninggalkan dosa, ya. Berniat meninggalkan dosa itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Hazaran min sakhatihi wa 'alim 'iqabihi, merasa khawatir sekali dengan ancaman, ya, dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mujarradan lali raghabatin dunyawiyatin, bukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dunia. Au rahbatin minan nas, atau mendapatkan pujian dari manusia. Au talabin sana'in ositen. Au rahbatin minan nas, ataukah dia karena takut manusia. Pokoknya dia tidak mau berdosa. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya takut kepada polisi atau takut kepada KPK. Bukan itu sebenarnya. Au talabi sana'in au syaitin, ya, ataukah meninggalkan dosa itu dalam rangka apa? Mengharapkan pujian, ya, dari manusia. Au jahing au da'ping, ataukah dia sudah tidak sanggup lagi. Nah, inilah empat syarat tobat itu. Jadi hadirin yang berbahagia, ini sudah masuk waktunya sesungguhnya malam ini. Jadi inilah syaratnya tobat. Satu, ya, meyakini secara penuh, ya, lahir dan batin untuk tidak mengulangi dosa itu. Yang kedua apa? Yang kita tobatkan itu adalah dosa yang pernah kita lakukan, bukan dosa yang tidak pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa lahir dan batin. Itu yang pertama kan niat, ya, niat. Yang kedua adalah dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga adalah meninggalkan secara sadar di dalam hati kita itu maupun dalam perbuatan kita itu dosa-dosa itu. Dan yang keempat adalah apa? Kita bertobat itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syarat tobat. Nah, oleh sebab itu hadirin, Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk lagi, petunjuk tambahan kepada kita. Nah, apa sesungguhnya pendahuluannya sebelum kita tobat? Ya. Apa pendahuluannya? Apa ceritanya tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu sebelum tobat? Nah, beliau menjelaskan wa ma muqaddimatu taubati fatalatun. Adapun pendahuluan yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang berdosa itu ketika dia bertobat itu ada tiga. Satu, ihdaha zikru ghayati kubhi dzambi, ya, mengingat betapa jeleknya dosa itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada dosa, contoh menceritakan aib orang lain, aibnya. Kita bayangkan bahwa kalau aibnya orang lain itu diceritakan, satu orang kita ceritakan, ya, kemudian satu orang itu cerita nanti kepada 10 orang, ya, kemudian 10 orang itu masing-masing cerita kepada 10 orang, berarti sudah ada 100. 100 orang itu cerita lagi kepada 10 orang, sudah ada 1000. Ya. Maka orang itu, ya, yang kita ceritakan aibnya itu menjadi jatuh martabatnya, ya, jatuh martabatnya di hadapan orang-orang itu. Sehingga kalau umpamanya ada seorang kebetulan ada kesalahannya di dalam berbisnis, ya, kita pergi beli pakaian di tokonya, ya, tiba-tiba
sampai di rumah pakaian itu tidak sesuai dengan yang kita tidak terlalu pas lah, kemudian kita kembalikan. Nah, pada waktu dikembalikan macai ya, penjual yang marah ini kita ceritakan kepada satu orang itu kita ceritakan lagi kepada cerita lagi kepada 10 orang yang 10 orang tanya itu cerita lagi kepada 10 orang, maka orang ya yang marah tadi itu berpotensi kurang pendapatannya. Nah, itu yang kita pikirkan itu ya. Contoh lagi, ada orang tanpa disengaja dia berkata menuduh orang itu berzina, kasab namanya, kasab. Dia ceritakan temannya, pura wita, contoh. Padahal dia nang kena itai. Satu orang itu cerita lagi. Apa akibatnya? Orang itu dia nggak lamar di Madinah. Ya, dia lamar. Padahal itu hanya kasar. Ya, diceritakan menuduh orang itu tanpa bukti. Nah, contoh itu. Jadi yang pertama apa? Kita mengingat kejelekan dari dosa yang kita lakukan itu. Ya. Yang kedua apa? Pendahuluannya ya, sebelum kita bertobat. Zikru syiddati uqubatillahi ta'ala wa limi sakhati wa ghadabihi. Ya. Mengingat bahwa apa yang saya lakukan ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan asapnya kepada saya yang sangat keras sekali. Ya, sangat keras. Contoh umpamanya yang sering kita dengarkan itu. Kalau kita sering ya berdusta, maka lidah kita itu akan dipotong-potong. Nah, itu yang dibayangkan itu. Ya. Yang ketiga apa? Zikru da'fika wa qillati hilatika fi zalika, mengingat bahwa ya kamu tidak mampu ya, tidak mampu untuk menanggung siksaan dari dosa yang kita lakukan. Nah, itu fa inna man la yahtamilu harra samsin wa latami syurtiyin wa qarsa namlatin. Ini dia contohkan ya, ini contohkan. Bayangkan itu katanya, ya, bagaimana panasnya matahari, bagaimana kalau ada pasukan ya, yang pukul kamu, tempeleng kamu, atau dia bolok-boloki kok, wakaro sonam latin, ataukah nakatuluk kok semut, kaipa ya tamilu harra nari jahannama. Itu saja matahari, bagaimana mungkin saya dapat menanggung menerima panasnya neraka jahanam. Ya. Itu saja pukulannya tentara, ya, pukulannya tentara atau pasukan ini. Bagaimana mungkin saya bisa menerima pukulannya darba maqami az-zabaniyah, ya, pukulannya malaikat penjaga neraka. Walas ahayatin ka anakil bukti wa qariban albigoli. Ya, sengatannya saja semut itu sudah bisa, ya, semut yang berani, yang besar itu. Sengatannya semut yang besar itu tidak bisa saya tahan, apalagi sengatannya kalajengking besar, ya, dan ular yang besar, ya, yang terbuat dari api itu. Itu yang diingat itu. Kulikat minan nar bidaril goda wal bawar na'udzubillahi wa sakhti min sakhti wa zabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua ini dari ancaman Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, saya kira itu pengajian kita terkait dengan tata cara tobat itu dan bagaimana pendahuluannya tobat itu. Sekali lagi bahwa ini adalah ilmu. Ya, miliki dulu ilmunya, baru secara pelan-pelan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maigalak de dosa, ya. Napa tak buka mata apa? Dosa sih. Dibuka HP, dosa sih. Ya.
tobatnya tercede-cede. Ya, bagaimana caranya? Inilah caranya tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuafi na'mika bina sidai rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dunyana wa dunyana wa lana rabbana ansurna wa qina al-kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Kita gerikan Al-Fatihah khusus kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Astagfirullahaladzim.
1: Shadaqallahulazim. Itu dia pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zikri. Dan nanti malam kita telah memasuki malam ke-17. Untuk itu mari kita dengarkan fadilah malam ke-17 sekaligus mungkin memberikan gambaran terkait topik kita pada sore hari ini.
2: Silahkan
1: Ustaz.
2: Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya mesra di mana saja berada. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insya mesra di mana saja berada, alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk melaksanakan amaliah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa dan ibadah sholat sunnah tarawih sebentar malam. Insya mesra sebentar malam kita berada pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan dengan judul ceramah untuk seluruh wilayah Kota Parepare, yakni Nuzulul Quran, ya, malam turunkannya Al-Quran. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahalanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ketahui bahwa tak ada manusia yang sanggup mengalahkan ibadahnya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah termasuk orang-orang yang diampuni dosanya baik di masa sekarang, masa lampau dan masa yang akan datang. Beliau dijamin masuk surga, tapi ibadah kepada Allah luar biasa sampai dalam riwayat bengkak kakinya gara-gara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan nabi-nabi, saya kira kita sudah kenal semua, sehingga ada beberapa nabi yang masuk golongan ulul azmi. Iya. Karena perjuangannya memperjuangkan dan menegakkan lillahi kalimatillah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, termasuk ulul azmi itu adalah disingkat dengan mimin. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa dan Nuh. Itu disingkat dengan mimin. Oleh karena itu insya mesra, maka ayo kita tambah semangat lagi beribadah sebentar malam yang kebetulan masuk malam Nuzulul Quran, dan pahala yang akan kita dapat, yakni kita akan diberi pahala seperti nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Insya mesra, terkait dengan Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, ada yang berpendapat bahwa Nuzulul Quran itu hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, bukan berkali-kali, bukan di tanggal 17 Ramadan, tetapi terjadinya perang besar, dua perang besar, yakni yang dimaksud adalah perang Badar. Ada yang kedua adalah bahwa Nuzulul Quran itu terjadi ketika malam Lailatul Qadar, ya, dan itu hanya terjadi sekali saja, ya. Yakni inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu, itulah disebut dengan dunia dalam keadaan penuh sesak, karena banyaknya malaikat yang mengawal turunnya Al-Qur'an itu. Padahal sesungguhnya dalam pengertian sejarah atau penafsiran para ulama, ternyata Nuzulul Quran itu bukan di malam Lailatul Qadar, tapi adanya di malam 17 Ramadan, yakni pada saat perang Badar. Jadi disitulah turun Al-Quran, dan disitu juga Allah menurunkan tentara dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk membasmi orang-orang kafir Quraisy yang berperang waktu itu melawan umat Islam. Jadi yang paling banyak berpendapat bahwa Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan, dan ini yang banyak disepakati. Meskipun ada yang berpendapat tentang turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Insya mesra, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia, umat Islam. Makanya Al-Quran itu adalah petunjuk, dan seluruh rangkuman kehidupan manusia terdahulu itu dirangkum dalam Al-Quranul Karim. Maka Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi Allah menurunkan 4 kitab di muka bumi, termasuk 5 dengan suhufnya Ibrahim. Sabur diberikan kepada Nabi Daud, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Isa diberi yang namanya kitab Injil. dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan inilah mukjizat yang sampai hari ini masih kekal. Ya, kalau mukjizat-mukjizat para nabi-nabi itu hanya berlaku di zamannya Nabi Musa, berlaku zamannya Nabi Musa saja, tongkatnya menjadi ular hanya berlaku di situ saja, tapi tidak sampai hari ini. Kemudian bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang hanya sampai di situ, bahkan dia mengendalikan angin, itu aja. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mujizat yang bernama Al-Quran itu sampai hari ini terpelihara dengan baik. Itulah makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Makanya Al-Quran itu banyak namanya. Pertama Al-Furqan sebagai pembeda. Yang kedua Al-Kitab. Jadi sebagai kitab pegangan dan pedoman. Kemudian Asy-Syifa, penyembuh. Jadi beda ya, beda penyembuh, beda dengan obat. Jadi bedakan itu. Kalau obat yang diberikan oleh dokter itu hanya berproses, dia hanya mengobati, tapi apakah menyembuhkan? Belum tentu. Tapi Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa, memang penyembuh. Maknanya penyembuh adalah hatimu yang ketika galau, ketika lagi gersan, maka ketika kau membaca Al-Quran, maka hati yang galau itu bisa menjadi tenang kembali. Itu namanya penyembuh. Kemudian ada az-zikr atau pengingat. Ya, itu makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an az-zikr itu dan kami juga yang memeliharanya. Jadi Al-Qur'an itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya Al-Qur'an dipelihara oleh Allah, maka Allah selalu menghadirkan penghafal-penghafal Al-Qur'an. Ada orang menghafal Al-Qur'an meskipun umurnya masih 7 tahun. Kenapa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian insya Allah.
1: Ya insan insan mesra
0: banyak sekali mau keluar nah oh.
1: Ya insan mesra di luar sana udah dapat menyaksikan kami di Facebook Mesra Radio Pare-Pare, di TikTok Radio Mesra, di TikTok Radio Mesra Pare-Pare. Untuk insan mesra yang ingin mengirimkan pertanyaan dapat langsung reach out kami di kolom komentar di kedua akun tersebut di Facebook maupun di TikTok, dan dapat langsung menelpon kami di 0853-9535-0907. Dan kita langsung saja masuk ke topik inti kita terkait Nuzulul Quran.
2: Iya.
1: Tapi Ustaz, iya, kan tadi sebelumnya di Fadilah ada yang kita bilang, iya, hadis atau mungkin ayat, kamilah yang menurunkan
2: Al-Quran. Ayat itu ayat.
1: Oke, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kenapa di situ pakai kami? Kenapa bukan aku? Kenapa bukan Allah yang
2: menurunkan? Masa presiden mau langsung turun? Pemimpin itu karena kuasanya dia punya bawahan.
1: Makanya dibilang kami.
2: Kalau Allah yang langsung kepada Nabi, Allah enggak hebat meskipun Allah bisa. Yang kedua, Allah itu kalau dia turun ke bumi, enggak ada tempat dan hancur dunia ini kalau dia turun. Maka diwakililah, diberikanlah yang namanya pembantunya, namanya malaikat. Kalau misalnya gini, Ananda Janda misalnya, ibu ataukah bapak, artinya ada menyuruh sesuatu, kenapa bukan langsung bapak saja? Tidak bisa nak, karena kau yang ada. Kan gitu, harus ada perwakilan. Kalau bapak yang turun, tidak punya wibawa. Masa ada acara misalnya acara mapetua ada atau acara hatamal Quran atau acara di rumah karena mau makan bersama, kemudian kita panggil orang pergi matampa dalam bahasa Bugis misalnya, masa yang tuan rumah langsung turun baru bapaknya langsung turun pergi panggil? Lantun kan dikasihkan orang lain, sama dengan Allah. Maka di situ kalimatnya adalah maknanya kami, kata kami itu berarti jama', artinya perintah Allah yang dijalankan oleh para malaikat. Jadi Allah memerihal Al-Quran itu artinya Allah kasih pemahaman kepada orang-orang yang memang diberikan kekuatan dan kekuasaan oleh Allah bahwa memang ini anak layak gitu. Tapi kan tidak semua orang yang bisa menghafal Al-Quran, maka dia butuh proses. Ada orang yang bersungguh-sungguh tapi tidak bisa. Ada orang yang memang kerja keras, alhamdulillah berhasil. Kenapa? Allah tidak ingin melihat bukan berarti titik akhirnya, tapi Allah ingin melihat prosesnya. Makanya itu ketika Allah mengatakan saya yang memelihara Al-Quran, kamilah, makna kami itu berarti Allah itu memberikan pemahaman yufaqihu fiddin. Ya, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepada seseorang. Gitu. Jadi itulah dimaksud dengan kata kami, artinya dia bentuknya adalah jamak di situ. Ya memang betul dari Allah, perintah dari Allah, tetapi dijalankan oleh para malaikat. Setelah malaikat masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari nabi kemudian kepada sahabat, mulai sahabat kemudian ya kepada sampai hari ini kita kepada anak-anak kita yang penghafal-penghafal Al-Qur'an itu. Itu memberi pemahaman sebenarnya, ya.
0: Ada pertanyaan di Facebook.
2: Oke.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana hukumnya pegawai masjid mengumumkan keadaan keuangan masjid?
2: Keadaan keuangan masjid.
3: Contoh transport penceramah 250.000, ternyata setelah dibuka amplopnya ternyata hanya 150.000.
2: Oh iya, enggak boleh. Iya, ya, zalim.
0: Diumumkan 2,5 tapi ya, ternyata realitanya cuma 1,5.
2: Menipu itu. Harusnya apa yang kita umumkan, kalaupun mengumumkan gini, itu kan zalim juga sebenarnya kita begitu, enggak boleh ya. Jangan mengumumkan yang seperti itu. Umumkanlah sesuai dengan kenyataan. Ya. Kenapa? Ini untuk menghindari dosa sebenarnya, Bang Dimas. Yeah. Lebih baik misalnya gini. 300 kan?
0: Iya. Yeah.
2: Penceramah misalnya dikasih 300 dikasih penceramah. Tapi nominalnya dikasih hanya 2,5.
0: 2,5.
2: Nah, sampaikanlah bahwa operasional Jumat hari ini 300.000 rupiah dengan ketentuan 2,5 untuk khatib dan 50.000 untuk kebersihan. Itu lebih afdal. Itu kita jujur dalam menyampaikan. Berarti kalau seperti ini modelnya tidak jujur. Jujur itu ada 3. Jujur dalam menyampaikan. Jujur dalam tindakan. Jujur ketika diberi amanah. Itu kan kejujuran itu ada 3 seperti itu. Jadi kalau begini modelnya, maka dia zalim. Dia melakukan pembohongan publik kepada orang. Dosanya itu bisa mereka-reka siapa saja mubaliknya, maka pasti meskipun jalurnya benar, tapi disampaikan tidak benar, maka bisa menimbulkan pertanyaan mubaliknya. Diumumkan tadi 300, kenapa 2,5 dikasih, Kak? Ini kan begitu. Ya, pasti dia seperti itu modelnya. Loh. Kenapa amplopnya dikurangi misalnya isinya? Padahal diumumkan 300 untuk mubalik, tapi kenapa yang sampai kepada tangan saya cuma 2,5?
0: Ya.
2: Itu harus ada transparansi manajemen sebenarnya begitu. Jadi kita jangan menipu orang. Jadi lebih baik terus terang, apapun keadaannya, jamaah pasti akan paham kok.
0: Kalau nih
2: jamaah lebih mengerti.
0: Kalau misalnya begini, Bang Ude, kalau nih gue misalnya sama penceramahnya, 150, kalau tapi belum kamu tuh 250.
2: Enggak boleh juga, enggak bisa. Meskipun penceramahnya diumumkan, tapi masyarakat berapa masyarakat kita bohongi? Gitu, berapa jamaah kita bohongi? Lebih jujurlah. Jujur itu jauh lebih indah daripada harus melakukan pembohongan publik. Ya namanya berbohong pasti jelek. Onroja anak Pak Beliangi, Bang Dimas, Pak Beliangi lagi di Emil Ibn Lay.
0: Iya, cocok.
2: Coba bayangkan itu.
0: Cocok.
2: Jadi makanya ini saya kita tekankan ini para yang sekretaris yang membacakan nominal atau membacakan
0: keadaan
2: keuangan masjid itu, tolonglah sampaikanlah sesuatu yang benar saja. Apa adanya. Jauh lebih mulia, jauh lebih afdal. Kenapa? Anda tidak diikuti dengan dosa berjamaah. Ya, itu dosanya kan bukan jari memungkan, termasuk seluruh manajemen masjid kena semua. Imbasnya di situ, yang ketuanya, yang sekretarisnya. Ya karena kamu setuju yang seperti itu, padahal pada dasarnya tidak seperti itu. Yang pengurusnya ya kena semualah. Jadi ini namanya dosa jariah. Ya, berjamaah sekali berdosa. Itu bahaya sekali. Jadi banyak memang untuk ditanyakan ini di Facebook ini. Ya, untuk sekali ditanyakan karena ini yang banyak dikeluhkan memang jamaah, banyak dikeluhkan oleh mubalik, ya, berapa kali sampaikan kok diumumkan sekian tapi yang kami terima sekian. Aduh.
0: Karena kemarin kalau tidak salah ada kesepakatan dari beberapa waktu pertemuan itu Bang Udik terkait dengan honor penceramah.
2: Oh, begitu.
0: Ya, sepatok tidak mampu masjid sampaikan ke situ, tidak mampu keuangannya.
2: Iya, Kak, mereka begini. Sebenarnya kalau kita mau tetapkan yang begitu itu real ya, karena tidak sama semua kemampuan masjid.
0: Iya, itu maksudnya.
2: Tidak sama semua kemampuannya. Artinya ya tergantunglah karena yang namanya mubalig itu, ceramah itu adalah proses pencerdaskan jamaah atau umat. Kita menyampaikan kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Ada juga ayatnya itu, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalian itu umat yang terbaik. Siapa apa ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika dia mampu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, itulah mubalig. Jadi sebenarnya mubalig itu pada dasarnya tidak ada honor. Cuma penghargaan pegawai SARA memberikan kepada mubalig karena ilmunya. Jadi bukan pribadinya, bukan titelnya. Ya, tapi karena ilmunya. Jadi itu harus dipahami dulu dengan baik. Karena ini yang kami pelajari waktu di pesantren itu insya mesra bahwa makanya Andre Guru ta ya kalau kombo aja milau tapi konarit kau tahu alai.
0: Alai.
2: Tapi kan kalaupun ada penetapan dari Kementerian Agama misalnya urang rembuk dengan ormas Islam kemudian kita musyawarah di situ, ini hanya untuk memberdayakan saja mubalik-mubalik kita. Itu tidak ada salah, tidak salah, bagus, boleh dilakukan selama kemampuan keuangan dari masjid itu bisa dilakukan, tidak ada masalah seperti itu, boleh insya Allah ya.
0: Oke, ada
2: apalagi keuangan ini. Masjid sudah memenuhi syarat ya silakanlah.
0: Halo Bang Unik.
2: Iya.
0: Nah, lobet tiap ya Bang Unik. Salah pesan. Iya.
2: Sudah berdiri enggak?
0: Iya. Sementara terhubung.
2: Loading.
0: Oke, Bang Unik kemarin ke Sidrap ya?
2: Iya.
0: Ini ada salam Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz sempat datang di kampung saya, tidak ketemu di Lenungang kayaknya.
2: Lenungang, yang kampung baru Lenungang.
0: Iya.
2: Iya, Pak Kondrona.
0: Pak Kondrona
2: radio. Iya. Saya tidak tahu rumahnya di mana. Saya di mobil baru saya lihat ada cerita gini. Iya. Iya. Salam juga kembali Pak Kondrona radio.
0: Ya, saya coba hubungi karena lobet ini.
2: Iya.
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum. Silakan. Lobet yang satu, Bang Dek.
2: Oke.
4: Nah, begini Bang Ude.
2: Iya.
4: Ini kan tangan kita menyumbang di masjid.
2: Ah.
4: Yang mana sebenarnya Abdul? Maksudnya kan umpama si A menyumbang 100 ribu disebut,
2: iya,
4: namanya.
2: Disebut namanya. Iya.
4: Nah, ini apakah tidak dianggap ria karena itu puasana?
2: Ah.
4: Nah, ada juga itu kalau kita mau menyumbang. Ibatang orang mikirinnya nih.
2: Iya.
4: Ini semakarannya ya terus 100 ribu 500 ribu berarti jalan yang berjalan.
2: Masuk uangnya situ.
4: Masuk saja.
2: Iya.
4: Ya. Yang ini juga di Islam Center. Kapan bangun di Islam Center ini?
2: Malam ke-29.
4: Oh malah.
2: Akhir.
4: Di Islam itu bangun. Di sana orang tidak menyebut jumlahnya tapi disebut satu persatu.
2: Iya.
4: Contoh di 110
2: begitu. Iya.
4: Kita pun tadi di sini. Uang 500 rupiah juga ada.
2: Iya.
4: Boleh. Bagaimana itu?
2: Itu
4: yang merasa kok. Tapi ternyata puasannya tidak disebut namanya, hanya jumlah uangnya.
2: Iya.
4: Bagaimana itu Bang Ude?
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya mesra, apakah afdal menyebutkan sumbangan itu namanya ataukah tidak? Kedua-duanya begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa ada yang memberikan sedekah. Lalu dalam hadis itu bahwa disebutkan si fulana menyumbang seperti ini. Apa maknanya? Andai kata Nabi tidak menyebutkan namanya orang itu dalam sumbangannya, berarti sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang menyumbang waktu itu. Artinya menyebutkan nama boleh, selama bukan kadar riaknya. Tapi kalau menyebutkan nama hanya memberi motivasi kepada orang, ya silahkan, tidak ada masalah, afdal. Tapi kalau tidak mau menyebutkan namanya, boleh juga, afdal. Kenapa? Karena dia menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi musyrik dan bisa menjadi musyrik itu adalah masuk nilai takabur yang luar biasa. Ketika kita ingin bersedekah, lalu ada orang yang melihat dan tidak jadi kita bersedekah. Karena emang apa? Ah, ada orang yang lihat, jangan minum dulu deh. Nah, itu bisa menjadi musyrik bagi kita. Itu tidak boleh dilakukan. Maka kalau kita melakukan seperti itu namanya kita sudah masuk riaknya juga di situ. Tidak boleh. Ya, semua bersedekah-sedekah saja. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, mau menyebutkan nama atau tidak menyebutkan nama, afdal untuk kita lakukan.
0: Iya.
2: Adapun menyebutkan nama hanya memberi motivasi kepada orang yang bersedekah. Si Anu saja bersedekah, kenapa saya tidak? Yang kedua, tidak menyebutkan nama itu afdal. Kenapa? Menjaga dirinya dari sifat riya. Tidak ada salahnya. Tapi jangan mengatakan, itu ya yang 200 dua lembar itu saya itu tadi itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi mau disebutkan nama mau tidak, innamal a'malu binniyat, tergantung kepada apa yang diniatkannya.
0: Ya. Ya. Ada memang dua penyumbang itu, Bang Ude, yang paling banyak ke masjid, satu orang Islam, satu orang non-Islam, non-Muslim. Ya. Yang orang Islam itu kan hamba Allah, manasani seleng.
2: Iya.
0: Aku tanpa nama ya rucine ku jalanan di Makassar, kau disiru.
2: Iya siru. Ini sini tuh.
0: Nah kala kir tanpa nama mereka nggak sumbang.
2: Jadi motivasi saya sebenarnya itu Bang Dimas ya. Jadi kalau bersedekah. Jadi bagus juga sebenarnya panitia itu menyebutkan itu bagus karena untuk memotivasi orang untuk bersedekah. Nah, sekarang kan ada model lain, jumlah uangnya saja yang dihitung. Uang lembar 100.000 ada 5 lembar. 500. Pecahan 50.000 10 lembar. Pecahan 20.000 sekian lembar. Sekarang itu ya, yang di ya, jadi dia diratakan. Nah, sekarang
0: tapi bagaimana pertanggungjawabannya itu Bang Ude kepada si penyumbang misalnya?
2: Iya. Ya, kalau kan dia misalnya, tidak menuntut ya, kalau dia tidak menuntut untuk tidak disebutkan nama tidak ada masalah, tapi kalau dia menuntut untuk disebutkan nama ya sebutkan. Dan itu amanah.
0: Dik, rawan ciko-ciko tukung ke misalnya pengurus masjid tidak amanah.
2: Itulah. Nah, bisa saja.
0: Diambil misalnya bisa. Saya kasih sumbangan 300. Misalnya saya kasih sumbangan 300. Nah, nanti kan yang disebutkan cuman 3 lembar uang 100.000. Nah, belum tentu kan itu uang saya semua misalnya ini misalnya.
2: Oke. Saya paham itu. Masih ingat waktu Pak Samsu Alam Bulu yang wali kota orang Jeneponto di Parepare. Ya. Stadion belum begini. Stadion di Parepare masih ini, belum ada B.J. Habibie.
0: Iya, di Makassau.
2: Di Makassau. Dan beliau sholat di lapangan. Dan ketika sumbangan disebutkan dengan nominal angka pecahan seperti itu, lalu apa kata panitia waktu itu menyebutkan sumbangan yang masuk di hari raya Idul Fitri uang pecahan 100.000 10 lembar matiling-tiling Pak wali kota, tidak mungkin 10 lembar masa ya. Banyaknya orang baru 10 lembar di situ ya. Itu kan seperti itu modelnya makanya menghindari itu tidak ada salahnya sebutkan yang menyumbang itu ini 100.000 ini 100.000 ini 100.000 dia kan data orangnya kuasa ya. Atau begitu. Nah kalau hanya di pecahan
0: bisa saja. Nah itu titik rawannya di situ.
2: Iya, rawannya di situ. Ya meskipun kita percaya kepada pengurus masjid, dia amanah. Ya. Tetapi kalau saya misalnya 100.000, apa betul cuma saya?
0: Nah, kan gitu.
2: Itu maksudnya. Jadi tidak ada salahnya sebutkan. Saya masih lebih respek menyebutkan itu daripada hanya pecahan saja. Hanya pecahan saja. Karena ini agak rawan ya untuk terjadi. Boleh saja, kenapa? Karena sebenarnya kita melindungi. Ya.
4: Halo.
2: Iya.
4: Ikhlas Bang Mude.
2: Iya.
4: Mungkin pernah saya rasakan di daerah Mandar.
2: Iya, ya.
4: Mungkin bisa jabatan, bisa ke masjid lain. Nah, sudah. Saya lepas dari Bandara, tidak ada di Bandara, tidak pasal dia tidak ke masjid lain. Nah, yang jadi pertanyaan, ini bendahara boleh kena pakai uang masjid ini untuk berdagang, maksudnya untuk modalnya dulu, maksudnya kena pakai dulu, nah putar lagi. Nah, ya rumah itu dasarnya uang umpama 10 juta, 10 juta dapat jadi taruna tawangan kan?
0: Oh.
4: Nah, itulah mungkin banyak orang menjadi bendahara daripada ketua. Mudah-mudahan di depan tidak ada ya.
0: Iya, tidak ada begitu.
4: Bagaimana coba mulai?
2: Iya.
4: Jadi kan modal, nanti setelah dikembalikan, tapi kembalinya itu kutunya saya yang dipakai.
0: Ya, ya, dan, ya, dipahami, dipahami, dipahami, Bang Ude.
4: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa gak begitu, Bang Ude? Ipake juga duit nama
2: sendiri. Lihat dulu dalilnya. Orang bersedekah menyumbang di masjid hanya untuk menghidupkan masjid, bukan menghidupkan perdagangan dan bukan menghidupkan pengusaha. Kalaupun Anda mau pinjam uang masjid begitu, dengan catatan, maka silahkan dicatat dengan baik uang dipinjam, kembalikan sesuai dengan waktu tempo yang sesingkat-singkatnya misalnya. Dan kalau dipakai seperti itu namanya makruh hukumnya. Insya Allah, tidak boleh kita pakai uang masjid, uang jamaah hanya untuk diperuntukkan untuk masjid, bukan untuk dagang. Jangan mentang-mentang kita punya kuasa bendahara lalu kita senaknya. Anda dipercaya bendahara bukan untuk memperdagangkan itu uang, tetapi untuk mengelola uang masjid, untuk membangun fisiknya masjid dan membangun masyarakat masjid itu. Jadi makruh hukumnya, malah ada yang mengatakan haram, tidak boleh karena peruntukannya bukan itu. Kasih jalan amalnya orang. Kecuali kalau misalnya ada memang usahanya masjid kan. Masjid punya usaha. Ini kan. Jadi ada dana 50 juta, oh pakailah kita kelola. Memang untuk masjid, dikelola oleh manajemen masjid. Ada keuntungannya, oke lari ke masjid. Itu bisa saja seperti itu. Tapi hanya untuk kepentingan pribadi itu tidak bisa.
0: Tapi kalau misalnya keuntungan itu juga dibagikan ke masjid, bisa tidak?
2: Bisa, yang penting ada kesepakatan pengurus masjid. Kalau hanya bendahara yang tahu sendiri, berarti kemauan bendahara dong, bukan kemauan pengurus masjid. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban dengan jamaah? Tidak semua jamaah sepakat dengan itu. Pasti yang mengatakan saya bersedekah karena saya mau bangun masjid. Hidupkan masjid, jangan cari kehidupan di masjid. Itu saja modalnya. Ya, masjid untuk ibadah. Jadi kalau misalnya ada masjid kelibatan dana, bolehlah dioper ke masjid lain yang kurang dananya. Kita kan tidak pernah begitu. Kita selalu mau cari keuntungan pribadi. Anda seperti itu masjid. Masjid itu harus saling membantu samanya masjid.
0: Boleh, maka deh, saldo tersisa 70 juta.
2: Yang kita rasakan di Parepare itu bangga kalau menyebutkan saldo banyak. Untuk apa bangga? Sementara yang kita tempati untuk sholat, aduh, sudah karpetnya sudah usang, baru berdebu lagi. Setiap orang sujud batu-batu semua. Baru mikrofonnya juga, sound systemnya di masjid. Selalu banyak ambulans yang lewat. Ini susah juga. Iya. Jadi makanya itu manajemen masjid sekarang diperbaharui dengan baik. Dulu kita masuk di masjid, setengah mati karena panas. Sekarang alhamdulillah sudah bagus kan, ada semua AC-nya masjid rata-rata. Itu sudah bagus, itu sudah peningkatan. Itu yang digunakan. Jadi jangan menggunakan untuk memanfaatkan dana masjid untuk kepentingan pribadi, apalagi dipakai berdagang, lalu keuntungannya diambil oleh yang bendaharanya, kemudian ya utuh 10 juta ya lari ke masjid karena itu uang dipinjam. Betul enggak dia nasalnya di mana ih? Di mana di mana duit?
0: Ya, silakan bagaimana kalau begini?
1: Dua pertanyaanku.
2: Iya, silakan.
1: Satu. Boleh tidak?
2: Apa itu?
1: Melakukan perdagangan dalam masjid. Yang kedua, penggunaan kata haji setelah berhaji. Sementara yang pernah aku dengar Rasulullah haji tapi enggak pernah bilang Haji Muhammad.
2: Iya. Oke.
0: Bisa jawab itu nomor 2 dulu Bang Ude. Itu aja peninggalan Belanda, Mi.
2: Itu enggak jawab itu Bang Dimas. Peninggalan Belanda itu. Kenapa itu gara-gara Belanda.
0: Nah, nanti dijelaskan sama Bang.
2: Aduh.
0: Jangan Bang, kamu dipanggil aja Pak peninggalan Belanda.
2: Yang Belanda yang punya Pak An itu. Jadi gini, yang pertama, boleh enggak berdagang di masjid? Masjid itu mengumumkan saja barang yang hilang, itu tidak ada berkahnya. Apalagi mau berdagang. Kalau berdagang di luar masjid, seboleh. Tapi berdagang di dalam masjid itu tidak dibenarkan karena masjid hanya ditempati untuk ibadah. Dulu,

0: ada di tempat wudu, silakan ke sumber suara bagi yang merasa kehilangan jam tangan. Boleh. Tapi mengumumkan barang yang hilang tidak boleh.
1: Itu. Bagaimana dengan mengumumkan kematian?
0: Tidak ada masalah. Karena ini adalah ibadah. Nyawanya. Kan ibadah kan? Kita membelayat.
1: Ya.
0: Dan itu perlu informasi. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau mengumumkan barang yang hilang, maka semua malaikat berdoa. Mudah-mudahan tidak ada berkahnya itu apa-apa.
1: Oh,
0: itu.
1: Ya. Yang kedua.
0: Kebayanya itu. Nah, yang kedua. Haji. Kok pakai label haji? Sementara kita, bukankah Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada, tidak pernah dipanggil Haji Muhammad. Tidak ada Haji Bakar Siddiq.
1: Yeah.
0: Tidak ada Haji Utsman bin Affan, tidak ada kan. Dari mana itu haji? Itu kan kolonial Belanda. Dulu, kaum Patri, Pangeran Diponegoro, melawan itu, santir-santir turun ke jalan untuk melawan penjajah Belanda. Kemudian, ketika Belanda menyadari bahwa, oh ternyata ini orang Indonesia, santir-santir ini, ulama-ulama ikut berperan dengan melawan kita. Akhirnya banyak orang-orang kaum abangan, kaum priayi yang berangkat ke Tanah Suci. Ulama-ulama berangkat ke Tanah Suci. Kemudian masyarakat berangkat ke Tanah Suci. Lalu Belanda melihat peluang. Kenapa? Peluangnya Belanda dua. Pertama, Al-Quran ditempatkan di tempat yang tinggi. Tempat rak. Kalau ada tempat yang paling tinggi dari selemari, simpan Al-Quran di tempat tinggi. Itu kan penimbangan Belanda itu. Tempat yang tinggi. Supaya
1: bukan,
0: mereka
1: bukan,
0: tidak
1: bukan pensucian,
0: bukan pengkultusan, bukan pensucian, bukan. Tapi supaya santi-santi tidak bisa menjangkaunya, lalu tidak bisa membacanya. Kapan dia baca, maka dia akan melawan kita, karena dia menemukan pelajaran dan ilmu di situ. Kan gitu, itu Belanda itu hebatnya itu. Dan sampai sekarang masih dipakai kan?
1: Iya betul betul.
0: Masih dipakai.
1: Kita masih mengkultuskan.
0: Mengkultuskan ya, seperti itu. Timpal di tempat yang tinggi, ya. Untuk apa di tempat yang tinggi kalau tidak bisa dijangkau anak-anak untuk mau dipelajari? Nah, yang kedua, maka kiai-kiai atau ulama-ulama atau ustaz atau masyarakat yang berangkat ke Tanah Suci, kalau pulang, maka kasih label haji. Pakai haji. Kenapa? Dengan pemanggilan haji, mereka akan tawadu dan mereka tidak mau lagi berjuang melawan penjajah. Nah, itulah makanya sampai hari ini masih itu dipakai. Coba lihat kalau ada orang yang dari Tanah Suci lalu dipanggil haji. Kan langsung nilai keimanannya, nilai tawadunya langsung. Allah, ya ambil ki kurma. Nah, silakan minum air sam-sam, kan gitu. Muncul aura keimanannya yang luar biasa kan.
1: Ya.
0: Padahal haji itu tidak digambarkan dengan panggilan haji. Haji itu digambarkan karena ibadah. Bukan label. Nah, kita ini menandai label, tapi tidak menandai ibadah.
1: Ya.
0: Kan gitu. Ada orang tidak mau tanda tangan kalau tidak hajinya namanya.
1: Ada juga kalau
0: bahaya
1: tidak,
0: juga.
1: Kalau dari tanah suci tidak dipanggil haji, tidak boleh balik.
0: Tidak mau pergi. Tidak mau pergi di undangan.
1: Jangan. Wedi lagi
0: nih. Enggak mau balik.
1: Haji Jana,
0: Haji Jana.
1: Iya, makin di.
0: Itu luar biasa. Itu bahayanya di situ.
1: Ya.
0: Jadi ini melekat yang seperti ini. Dan ini masyarakat memang harus diedukasi dengan baik. Harus diedukasi. Karena memang sudah menjadi euforia dalam masyarakat kita ketika dipanggil haji, ini kan euforianya luar biasa. Pasti auranya muncul seakan-akan dialah yang paling soleh di antara kita. Kayak gitu. Apalagi pakaian. Wah, ini kalau pakai orang Bugis enggak ada kalah.
1: Iya.
0: Apa iya? Apa pernah memang di Arab Saudi diajarkan kita pakai yang perampak?
1: Enggak.
0: Enggak pernah kan?
1: Iya.
0: Yang diajarkan orang
1: apa ketika haji itu yang perempuan.
0: Iya, yang perempuan yang pakaian itu. Yang pakai jambul-jambul itu.
1: Iya, dan itu diakui oleh masyarakat lain di luar Sulawesi bahwa ini itu. Orang Sulawesi ini.
0: Orang Sulawesi tahu.
1: Masih di kapal katanya sudah.
0: Sudah ganti pakaian semua.
1: Sudah ganti pakaian.
0: Coba bayangkan itu. Euforianya kan luar biasa. Jadi ada kemungkinan orang berangkat haji karena seperti itu modelnya. Bukan masalah ibadah.
1: Haji Bosra.
0: Bukan masalah ibadah. Ya banyak muncul istilah-istilah ya. Ada yang haji yang pakaiannya itu hanya sepotong saja pakai kebaya itu. Paling itu, tidak paling susu tak boloh. Kan gitu kan. Ya, itu yang bahaya seperti itu. Jadi haji itu sebenarnya adalah ibadah. Coba bayangkan, satu kali berangkat haji, kita dipanggil haji. Tapi Anda lima kali melaksanakan sholat, tidak pernah berangkat pas sempajang.
1: Iya,
0: epa puasa. Satu bulan kita. Tapi haji, satu kali saja. Ukup di Arafah sudah haji. Tapi bukan itu yang jadi modal. Modal kita adalah perubahan kualitas ibadah ketika kita pulang. Dulu sholatnya maghrib saja. Pulang dari Tanah Suci, Alhamdulillah, sudah lengkap salat lima waktunya. Dulu, waktu di tanah air masih ke. Begitu pulang dari Tanah Suci, Alhamdulillah, jadi dermawan. Kan gitu. Itu perubahan yang kita lihat. Itulah haji mabrur. Ya. Jadi bukan level panggilan ya, yang kita mau utamakan di sini. Ya. Panggilan itu tadi, peninggalan belakang.

0: Anda itu. Ya. Oke.
1: Ya, ada pertanyaan Ustadz dari
0: Gimana?
1: TikTok dari Ibu Suharsi.
0: Ibu Suharsi?
2: Ini Pak pertanyaan nih Ustaz, yuk. Berte, berte.
0: Oh, berte.
1: Berte. Ustaz, apa hukumnya mencintai orang yang tidak mencintai kita balik sama masjid? Saya belum ada pelaponnya, Ustaz.
0: Mencintai lalu
1: orang itu tidak mencintai kita balik.
0: Orang itu kita mencintai tapi dia tidak mencintai balik. Dalam kaidah Bugis ya sangat mani mapet di kiko na cipi kadera
2: lebih pedina
0: liwa pabel berdina bele betuan na sakit yang sesungguhnya kita rasakan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Nah, itulah perasaan sakit ya, artinya kita bersepuluh tebelah tangan. Makanya cinta itu pilihan ya, pilihan kita yang memilih, pilihan itu. Kau mencintai seseorang, kau berhak memilih siapa yang berhak engkau cintai. Makanya sebelum mencintai seseorang, maka perbaiki dulu niatmu, perbaiki dulu emosimu, perbaiki psikologimu, perbaiki semuanya. Tetapi berharaplah kepada Allah. Ya, makanya itu dalam hadis Nabi kan dikatakan begini, Habib habibaka haunamma, cintailah apa yang kamu cintai sekadarnya saja. Sebab apa yang kamu cintai hari ini boleh jadi bisa berubah menjadi orang yang paling kamu benci. Wabahitoka haunamma, tapi bencilah apa yang kamu benci sekadarnya saja. Sebab boleh jadi orang yang kau benci hari ini akan berubah menjadi orang yang paling kamu cintai. Maka mencintai itu wajar. Tetapi hati-hati, sebab terkadang kita mencintai seseorang tapi orang itu tidak tahu kalau kita cintai dia. Dia tidak pernah tahu bagaimana gerak-gerik mencintai seseorang, tidak tahu kan. Tidak tahu bahasa tubuhnya, tidak tahu bagaimana gerakan mimiknya misalnya dalam, tidak tahu yang seperti itu. Makanya insan mesra berhati-hatilah. Jadi yang ada itu dalam Al-Qur'an itu adalah istilahnya ta'aruf, kita ke proses perkenalan. Makna mencintai yang sesungguhnya di sini adalah ketika kita sudah melaksanakan hukum nikah. Nah, itu baru bisa di situ. Maka cinta itu akan berproses. Makanya kata Quraisyab, cinta itu tidak lahir pada pandangan pertama. Cinta lahir dari proses. Prosesnya apa? Oh, kita melihat kelebihan dan kebaikan seorang laki-laki kan. Jadi perempuan itu kan akan mudah lulu dengan seperti itu. Sebagaimana laki-laki juga punya perasaan seperti itu. Maka diantara keduanya ini diciptakan mahabbah namanya, cinta. Ada perasaan seperti itu.
1: Ya, kita angkat telepon.
2: Ya, masih jadi kapal teleponnya apa Ustaz?
0: Masih antara teleponnya ya. Oke, bantulah insan mesra yang mau beribadah, mau beramal, ayo bantu teleponnya
2: Mas Suarsi. Bagaimana caranya
0: Bang Dimas, sekolah aku saja di mana satu ini butuh juga bantuan perbaikan untuk atapsennya ini. Ya,
2: silakan Bu Andayani.
0: Ya, silakan.
2: Halo. Oh iya. Ya, di sini bisa benar tugas nih RT.
0: Iya.
2: Bagaimana mau mobilisasi warga untuk bisa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, silakan Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengganggu tandaan.
0: Iya.
3: Pak tadi. Siapa namanya itu adik? Ini yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Yang saya pertanyakan itu, apakah orang yang lebih tua daripada saya itu seolah-olah tidak hukum sama orang yang bawahnya, karena orang bawah ini tidak mampu lagi seperti biasa. Apakah orang yang contohnya adik ini datang meminta maaf sama kakaknya, tapi diusir pergi, tidak mau menerima maaf.
0: Oh gitu, iya.
3: Apakah
0: iya.
3: Itu yang mana di sini dialukan falsafah?
0: Memutuskan silaturahmi ya.
3: Apakah dia berdosa, adik berdosa atau kakak yang berdosa?
0: Iya.
3: Makasih.
0: La yadkhulunal jannata qati'ur rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis yang kedua. Isnani layan suru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Ada dua golongan manusia nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Yang pertama qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim, Yang kedua, wajar rusuk tetangga yang jahat dengan tetangganya. Sekarang kita lihat yang mana yang berdosa, yang minta maaf atau yang tidak memberi maaf. Orang meminta maaf itu mulia, tapi ternyata jauh lebih mulia orang yang memberi maaf. Ketika kita datang minta maaf lalu tidak dimaafkan, maka orang yang tidak memaafkan itulah maknanya orang yang memutuskan silaturahim, bahkan mengusir kita. Itu zalim, itulah memutuskan silaturahim. Orang yang datang minta maaf sudah baik. Kenapa? Jadi dia sudah koreksi dirinya, dia sudah introspeksi dirinya, dia sudah bercermin bahwa oh, tidak boleh kita berlalu seperti ini, berkepanjangan saling membenci. Dia sadari semua itu, dan kesadaran itu muncul atas ya juga adalah ilham anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia datang meminta maaf kepada saudaranya, adiknya atau kakaknya, tiba-tiba ditepis. Ingat, insan mesra, manusia sehebat apapun engkau durhaka kepada Allah, engkau datang kepada Allah dengan menangis, Allah ampuni dosamu dengan tobatmu itu. Namun kita manusia, ya, bukan kita yang kasih kehidupan orang. Tapi begitu kita datang minta maaf, kita kadang-kadang tidak dimaafkan.
2: Oke, silakan. Cocok aja Pak Ustaz. Tapi pedih nih wah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bang Ode.
0: Iya.
4: Oh, berarti Bu RT tadi itu Mas Pandala Suali deh.
2: Iya.
1: Lah Bu RT.
4: Kurang materi Mas Subandi mah. Insentifna.
2: Oh iya. Dia jenang kan karibe si punan
4: puasa tuh. Kalau tidak dapat anu Bang Ode.
0: Iya.
4: Ada kan di setiap kelurahan, namanya Dankel, karena kelurahan.
0: Iya, bisa.
4: Usulkan ke kelurahan bahwa angka masih diku dijaga, telepon bang. Yang begini mengenai haji bang udah ya.
0: Iya.
4: Apakah memang kita orang Bugis ini bagaimana nih? Para kumkacara, iya pak nasuru, mende, sudah kuaji,
2: mende tadi. Ya, pakar aja.
0: Pakar aja.
4: Iya, jadi. Jadi ro kasih tanya haji. Namo yo lo ka kumele mapat itu we mon ritu sudah.
0: Itu sudah ya.
4: Apa haji yo lo bo haji sendre. Jadi
2: ye ko de mu haji RT ko atau jadi RW ko?
4: Ya, ini membuat perasaan yang lain. Mereka bahwa karena dia haji jadi dia berlomba-lomba cari uang walaupun uang itu dipinjam.
0: Iya, niatnya tidak benar. Niatnya tidak benar, Bang.
4: Perasaannya nanti itu merasa bangga walaupun kiri kanan dulu mau beli menjual apa sama meminjam untuk diharapkan dirinya dihargai.
2: Yeah.
4: Bagaimana pendapat Bang Ude Islam itu kalau hanya untuk dihargai saja orang jadi haji. Assalamualaikum.
0: Yeah. Haji ada tiga, haji mardud, haji mandud, haji mabrur. Ada haji yang ditolak, ada haji yang diterima, dan ada haji mabrur. Mabrur itu artinya diterima dan diberi hadiah. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung, surga. Tapi ada haji yang diterima, diterima saja hajinya, tapi belum tentu dapat surga. Ada haji yang ditolak, ini aja ditolak yang sisa. Niatnya haji bukan karena ibadah. Niatnya karena, boleh jadi karena pengantin, bosara, boleh jadi pantai teme, boleh jadi karena hanya ingin dipanggil haji. Ini yang tidak, yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala hajinya. Makanya banyak orang yang tertolak hajinya itu, belum apa-apa, dia berteriak, dia memang di tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Tapi Allah jawab, la labbaik wa la swaddaik. Yang panggil kamu siapa? Kan gitu.
2: Sirik banget tuh.
0: Iya. Malu kita kan. Lu datang ke rumah saya. Terus saya mengatakan, "Loh, yang panggil siapa?"
1: Papa dong.
2: Siapa, Di?
0: Kan gitu. Beginilah haji-haji yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum berangkat sudah tertolak. Kenapa? Satu niatnya yang tidak beres. Jadi untuk mendapatkan haji mabrur itu Bang One, niatnya dulu diperbaiki. Kemudian hartanya harus suci. Itu dulu. Kalau ini sudah bagus yang dua, alhamdulillah. Kau berangkat dengan nilai ibadah kepada Allah. Ya. Nah, cirinya haji mabrur adalah ibadahnya makin meningkat dan makin berkualitas. Kalau dia haji yang tertolak, inilah pulang dari tanah suci, Pak Jenderal masih kiye. Kenapa? Sudah banyak amalnya waktu di tanah suci, sehingga mereka malas lagi beribadah. Jadi ingat insya mesra, haji itu bukan sekedar panggilan, tetapi itu adalah panggilan ibadah oleh Allah dengan niat yang suci memang karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya. Oke. Okay. Padingian Bang Ude, panasana seromakna. Aja munje banggalak da sesabalanda munje tu.
0: Iya. Artinya Tidak usah terlalu dieuforiakan dan dibanggakan yang mengenai haji, karena Allah tidak pernah memanggil kita seperti itu. Innallaha la yansuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yansuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk dan rupamu, tapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Itu saja. Namo pitulang gai haji min riakulwe. Itu juga saya heran juga kalau ada orang dari tanah suci. Kok bisa ya 40 hari 40 malam tidak keluar luar rumah? Ia pernah suk ke boleh-boleh pun nak boleh tu. Ia pak itama apa dia nak dipakai setan. Itu juga dari mana budaya?
2: Mungkin
0: budaya
2: itu
0: dari yang, mana semua ini?
2: Ya mungkin itu yang masih dipegang sebagian.
0: Banyak yang saya lihat budaya dari mana semua ini? Yang pakai cipu-cipu agak selama dia haji tidak boleh pi nak buka itu kalau tidak 40 hari. Dari mana semua itu? Nah, tidak pernah kita dapatkan di kitab dan tidak pernah kita pelajari di kitab seperti itu. Bahwa ada seperti ini. Tapi memang masyarakat kita suka menambah-nambah. Ya, seperti itu modelnya. Padahal mitamatu mucharobi amatoi, muija jalatoi. Ya kan seperti itu. Yang penting adalah bagaimana engkau menutup auratmu itu aja. Bagaimana kau menutup auratmu? Karena engkau di tanah suci berapa hari pakaian ihram? Tidak ada aurat terbuka kan? Tidak ada. Suami istri saja tidak bisa berhubungan. Begitu dijaga kesuciannya. Lalu kalau itu bisa kita jaga kesucian itu sampai ke tanah air, maka kesucian itu dijaga, jaga kesucian itu. Jaga akhlakmu, jaga pribadimu, jaga karaktermu. Jangan umbar itu auratmu kepada orang lain. Kau sudah haji. Kan gitu. Jadi haji itu bisa menjadi pagar pada kita. Kalau kita mau berbuat mencerita kejelekan orang lain, lalu kau katakan, hari itu tuh kau haji no tuh.
2: Iya. Padero cerita tak serena sama kada. Itu jadi suruh ya jatah kau minum, itu dia suruh kau melacur.
0: Aja mak beleh.
2: Tapi aja mak beleh.
0: Aja beleh.
2: Oh mungkin bisa jadi begitu
0: kan
2: ya.
0: Seperti itu modelnya.
2: Jadi kalau mau minum, ngerang ngaji kau tuh dan jadi minum.
0: Ya, jadi minum.
2: Minum apa nggak? Aji kau tuh.
0: Dia pagar tak dalam tubuh kita. Jadi kalau itu dijadikan sebagai motivasi, ya itu bagus. Ya, melebihi menjawab. Jadi itu haji sebenarnya bukan sosial kemasyarakatan, anak-anak. Bukan strata sosial sebenarnya itu. Tapi dia menjadi nilai ibadah yang paling dekat kita dengan Allah ketika kita beribadah.
2: Oke.
0: Okay. Ibadah haji.
2: Ya, okay. Kembali ke tema Bang Ude. Bagaimana dengan anggapan bahwa di awal tadi sebenarnya Bang Ude sudah ungkapkan bahwa mujizatnya itu Nabi Muhammad tidak keren.
0: Iya.
2: Karena tidak wujud. Maksudnya kan kalau ya Nabi Musa tadi bisa tongkatnya jadi ular membelah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan.
0: Tidak terpakai lagi.
2: Iya.
0: Ya, tinggal sejarah saja. Jadi itu mujizatnya membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, tapi kalau mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ya. Itu bukti nyata itu.
2: Al-Qur'an katanya kan itu hanya sebuah pengumpulan cerita-cerita saja yang
0: bisa kumpulan cerita. Sebenarnya bukan kumpulan cerita.
2: Menurut orang-orang yang tidak percaya Al-Qur'an.
0: Iya, dia kumpulan peristiwa sebenarnya, peristiwa sejarah. Jadi Al-Qur'an itu memuat sejarah, memuat peristiwa-peristiwa manusia masa lalu. Kenapa Al-Qur'an, dari mana kita tahu kalau Al-Qur'an itu berbicara dan mengelola sejarah dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan melewati suatu padang, lalu di situ ada semut. Dari mana kita tahu kalau bukan Al-Qur'an? Ada semut yang bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari mana kita tahu peristiwa nabi-nabi yang terdahulu kalau bukan dari Al-Qur'an? Itu kan peristiwa masa lalu yang direkam oleh Allah dan disampaikan kepada kita sebagai bentuk pelajaran.
2: Iya. Ini baru sejarah. Nabi Sulaiman ya.
0: Iya,
2: setahu saya sejarah. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun lebih.
0: 500 tahun jaraknya baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan begitu, rekaman kan? Dari mana mereka tahu? Kenapa? Itulah mujizat nabi dan orang-orang terdahulu. Kenapa Al-Qur'an itu menjadi mujizat? Karena zaman Nabi diturunkan di Mekah, itu kan orang jago semua bersair. Untuk menandingi sair itu, Al-Qur'an turun dalam bentuk sair.
2: Ya.
0: Wah, ini bukan sair biasa ini.
2: Ya.
0: Ini bukan manusia yang mengarang ini betul-betul yang maha dahsyat ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan salah satu kehebatan Al-Qur'an dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada katanya perubahan,
0: tidak
2: satu huruf
0: pun. Tidak satu huruf pun, tidak ada. Alif dibaca Nabi, itu juga yang kita baca hari ini. Ya, Al-Quran tidak perubahan. Yang ada perubahan Al-Quran itu pada tahun pertama ketika Al-Quran turun hanya bentuk huruf.
2: Tidak
0: ada titik. Jadi tidak bisa dibedakan mana huruf Nun, mana Bah.
2: Yeah.
0: Kemudian salah baca lagi orang. Akhirnya dikasih lagi titik. Maka ketahuanlah ini ta, ini nun, ini jim, ini tha, ini sya. Maka masih salah baca ketika Al-Qur'an menyeberang ke Persia. Persia itu Iran.
2: Iran.
0: Ya, Iran ya. Menyeberang ke sana, salah baca lagi orang, dikasihlah baris. Ya, ya. Sampai hari ini, nah itu yang kita baca.
2: Berarti kalau begitu orang-orang yang di zamannya misalnya Ali bila disandingkan dengan anak pondok pesantren sekarang, kalau disuruh mengaji sambung ayat akan tersambung.
0: Tersambung. Bisa. Itulah mujizat Al-Qur'an. Itu makanya saya yang memelihara, kata Allah, saya memelihara Al-Qur'an. Caranya kasih pemahaman. Yufaqihu fid-din. Ya. Allah akan memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk mengetahui Al-Qur'an. Makanya itu tidak ada kitab di muka bumi yang begitu hebat kecuali Al-Qur'an. Kenapa? Satu-satunya kitab peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dihafal oleh anak sekarang. Yeah. Cari kitab yang lain. Siapa yang bisa hafal? Yeah. Ada enggak kitab yang lain bisa dihafal?
2: Yeah. Kami tak pertanyaannya Pak Ustaz. Tapi waktu.
0: Oh iya, ya situ. Tunggu dulu. Pasrah wani.
2: Ya, oke, closing.
0: Monggo, Dek. Nanti minggu depan ya. Besok lah insyaallah. Besok kita. Amin. Insyaallah serah. Demikian apa yang kami sampaikan, insyaallah mudah-mudahan ada berkahnya. Dan kami ulang kembali bahwa sebentar malam judul yang akan dibahas seluruh penceramah di Pare-Pare, yakni berjudul Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran dengan nilai pahala yang bertarawih karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahalanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat wal afiat, diberi kekuatan oleh Allah, disiatkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan tarawih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dialog kita pada sore hari ini. Biasa kita kembali lagi bertemu di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Untuk insan mesra di luar sana yang ingin mendengarkan kembali siaran ini, dapat Anda dengarkan kembali di 102,8 Mesra FM pada pukul 6 pagi. Sebelum penutup,
5: Radio Studio 98 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa?

0: Kak deh, dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
1: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
0: Ikan apa Mona makan?
1: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih jenah teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
2: Rumah makan Patato.
3: Bagus, toh?
4: Dari Jalan Baluma Sepe, nomor 423, Lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
2: Insan Mesra anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Parepare sekaligus Ketua Pemuda Satu Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Sri Tanti Nasra, menyambut baik inovasi pimpinan daerah Asia Kota Parepare yang meresmikan program Rumah Gizi. Program ini dinilai menjadi angin segar dan sangat membantu pemerintah dalam mengintervensi masalah kesehatan di masyarakat. Agar dampaknya lebih luas dan tepat sasaran, Sri Tanti menyarankan kepada Ketua Daerah Asia Parepare, Haja Haryanti, untuk segera membangun kolaborasi dengan PKK Kota Parepare khususnya melalui Pojam 4 yang membidangi sektor kesehatan. Sri Tanti menambahkan salah satu nilai tambah dari Rumah Gizi AIC adalah metodenya yang bergerak langsung ke lapangan atau on the spot ke rumah-rumah penduduk. Aksi nyata ini tidak hanya berupa penyuluhan gizi tapi juga intervensi pemberian makanan tambahan seperti telur untuk anak-anak terindikasi stunting. Namun yang menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data agar bantuan tersebut tepat sasaran. Menurutnya AIC memerlukan suplai data valid mengenai sebaran stunting di tingkat akar rumput yang selama ini dimiliki secara berkala oleh kader PKK di setiap posyandu dan kelurahan. Menutup pernyataannya di momen milad ke-109 AISA ini, legislator perempuan tersebut menyampaikan harapannya sebagai wakil rakyat agar sinergi antara organisasi perempuan keagamaan dan lembaga kemitraan pemerintah terus diperkuat demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas kesehatan anak-anak di Kota Parepare. Insan Mesra, semangat kolaborasi edukasi dan kepedulian sosial menyatu dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi atau SOLID lelang yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Parepare. Acara yang dikemas dalam rangka peringatan 118 tahun lelang Indonesia itu memadati area Car Free Day di lapangan di Makassau Kota Parepare Ahad 21 Juni 2026. Mengusung tema Lelang Dekat Ekonomi Bergerak, kegiatan ini sukses menarik perhatian ratusan warga yang tengah berolahraga. Acara yang terselenggara atas kolaborasi apik antara KPKNL Parepare, Pemerintah Kota Parepare, SLB Negeri 1 Parepare, serta 3 bank BUMN besar yakni Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang hadir membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare. Dalam pesannya, Pemerintah Kota Parepare memberikan apresiasi tinggi kepada KPKNL atas inisiatif menyemput bola mengedukasi masyarakat di ruang publik. Dimulai sejak pukul 6 pagi, stand solid lelang langsung diserbu warga tugas KPKNL dengan telaten memberikan edukasi mulai dari tata cara pembuatan akun di aplikasi atau situs resmi, langkah penawaran daring, jenis lelang, hingga tips menghindari modus penipuan berkedok lelang pemerintah. Tidak hanya edukasi, pemerintah kota juga memanfaatkan momen ini untuk memamerkan produk lelang non-eksekutif wajib, yaitu rencana lelang barang milik daerah atau BMD sebanyak 1 unit, mobil dinas, dan 4 unit sepeda motor dinas dipajang sebagai show unit. Perwakilan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Andi Abdillah yang akrab disapa AB, mengungkapkan bahwa pameran ini baru sebagian kecil dari rencana penghapusan aset pemerintah kota yang mencakup ratusan kendaraan dinas tak terpakai namun masih bernilai ekonomis. Puncak keseruan terjadi saat dibukanya sesi lelang amal bertajuk All Items Start From Rp118. Berbagai barang donasi dari pihak perbankan serta produk kerajinan tangan dari hasil karya kreatif siswa SLB Negeri 1 Parepare ditawarkan dengan harga pembuka super murah yaitu Rp118.000 saja. Dari hasil kegembiraan lelang amal tersebut, panitia berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp7.630.000. Seluruh dana tersebut tersebut langsung diserahkan secara simbolis kepada pihak SLB Negeri 1 Parepare di lokasi acara. Momen haru ini membuktikan bahwa instrumen lelang tidak melulu soal transaksi ekonomi, melainkan juga bisa menjadi wadah inklusif sosial dan pemberdayaan masyarakat. Di sela acara, pihak perbankan turut memanjakan pengunjung dengan berbagai produk menarik. Bank BTN menawarkan program ansuran KPR khusus untuk pemenang lelang properti, sementara Bank Mandiri gencar memasarkan produk tabungan pendidikan dan deposito. Melalui agenda solid lelang 118 ini, KPKNL Parepare berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform lelang GoID semakin meningkat, sekaligus menegaskan peran lelang dalam memutar kembali aset tidak produktif menjadi penggerak roda ekonomi daerah. Insan mesra semangat kemanusiaan mewarnai pelaksanaan bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Polres Parepare berhasil mengumpulkan sebanyak 69 kantong darah yang nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah masyarakat melalui Palang Merah Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Polres Parepare terus menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak hanya donor darah, bakti kesehatan yang digelar juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta pemberian nutrisi kepada balita sebagai bentuk dukungan terhadap program pencegahan dan penanganan stunting. Pelaksanaan kegiatan melibatkan personil seksi kedokteran dan kesehatan atau Sidokes Polres Parepare yang dipimpin oleh Ibda Besi Fatmawati. Dalam pelaksananya, Polres Parepare berkolaborasi dengan PMI yang menurunkan 9 tenaga kesehatan di bawah koordinasi Rina Rahim serta didukung oleh Dr. Mitra Dr. Muhammad Iqbal Haris. Sejak pukul 8 pagi, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan bakti kesehatan tersebut dengan tertib dan penuh kesadaran. Mereka mengantri menunggu giliran untuk mendonorkan darah, sebuah tindakan sederhana yang memiliki arti besar bagi keselamatan dan kehidupan banyak orang. Peserta donor darah berasal dari berbagai unsur, diantaranya personel Denpom, personel Brigif 11 Badik Sakti, Yonbe Brimob, personel Polres Parepare, Babinsa hingga Babinkan Tipmas. Bahkan Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda juga turut melakukan donor darah bersama sejumlah pejabat Polres Parepare lainnya. Kehadiran berbagai elemen TNI dan Polri dalam satu kegiatan kemanusiaan ini menjadi simbol kuat sinergitas dan solidaritas kedua institusi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Antusiasme peserta donor darah terlihat sejak awal kegiatan. Mereka secara sukarela mendonorkan darahnya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu sesama. Setiap tetes darah yang disumbangkan diharapkan dapat menjadi harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah. Kasih Humas AKP Suhendrawati dalam keterangannya menyebut bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda puncak Hari Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan secara serentak jajaran Polri di seluruh Indonesia. Dengan capaian 69 kantong darah yang berhasil dikumpulkan, Polres Parepare berharap manfaat kegiatan ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, sekaligus menjadi momentum untuk terus menumbuhkan budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi demi kemanusiaan. Insan mesra kegiatan pemberdayaan kader posyandu wilayah kerja Puskesmas Lapade yang bekerjasama dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK Pokja 4 sukses digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penerapan integritas pelayanan kesehatan primer atau ILP. Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Parepare yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai Hanura Haji Sri Tanti Mariani Nasrah memberikan apresiasi mendalam atas antusiasme dan komitmen para kader yang hadir. Menurutnya, program ILP ini menjadi angin segar yang sangat membantu para kader di lapangan berkat hadirnya para fasilitator yang kompeten. Melihat besarnya dampak positif dari pembekalan ini, legislator Hanura ini berharap agar pelatihan serupa tidak berhenti sampai di sini saja. Ia mendorong pemerintah kota dan pihak terkait untuk menjadikan pelatihan ILP sebagai agenda rutin tahunan. Pelatihan rutin nilai penting agar pembaruan informasi kesehatan terus terjaga, kader juga terlatih, diharapkan mampu memberikan edukasi yang lebih maksimal kepada masyarakat luas, khususnya para orang tua, balita hingga ibu hamil atau menyusui di wilayah Kelurahan Lapade. Di akhir penyampaian, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Parepare ini memberikan pesan menyentuh sekaligus suntikan motivasi bagi seluruh kader posyandu yang kerap menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Insan Mesra Kementerian Agama beserta pemerintah Kota Parepare berkolaborasi dengan lembaga Milsakat menggelar Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas di aula kantor Kemenag Parepare, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini digelar secara nasional dan serentak yang dipusatkan di Kementerian Agama Republik Indonesia secara daring, diikuti 34 Kanwil Kemenag Provinsi dan 514 Kemenag Kabupaten Kota se-Indonesia. Haji Hermanto, mewakili Wali Kota Parepare, membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan jika kemajuan satu daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tapi juga kepedulian terhadap warga yang termasuk anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Saiful Maksan, Porkopinda, Porkopinda Plus, Ketua Basnas, serta mitra kolaborasi Amil Sakat seperti Lasisnu, Lasismu, dan Baitul Malmun Salam, Wahdah Inspirasi Sakat, dan Lembaga Kurir Langit. Haji Saiful Maksan saat ditemui menyampaikan sebanyak 700 peserta yang mengikuti Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas diberikan bantuan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan semangat kepada anak-anak yatim agar tetap melaksanakan pendidikan agar kedepannya berguna bagi nusa dan bangsa. Perlu diketahui kegiatan Lebaran Anak Yatim dan telah terlaksana 3 tahun dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Kota Parepare. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kota Parepare sukses meraih penghargaan bergengsi dalam kategori pelayan publik yang responsif gender berkat inovasi program berdaya serikandi, pendekatan budaya, dan peningkatan perekonomian perempuan pesisir. Inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare ini berhasil membawa perubahan nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran di kalangan istri para nelayan. Selama ini, kelompok perempuan di kawasan pesisir seringkali menghadapi tantangan berat berupa ketergantungan finansial yang tinggi serta eksklusif sosial. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian luar biasa ini. Ia menyampaikan bahwa penghargaan internasional ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Kepala Dinas PKP Kota Parepare Sri Wildana menjelaskan bahwa sebagai SKPD yang mengawal langsung inovasi ini, pihaknya memfokuskan memberikan pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut, pendampingan usaha, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi perempuan pesisir. Langkah strategis dari Dinas PKP ini terbukti efektif menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan, terutama saat musim pacakel ikan, sekaligus memulihkan posisi tawar sosial perempuan di masyarakat. Penghargaan internasional ini menjadi bukti nyata komitmen Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Haji Tasmin Hamid dalam mendukung kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi nasional untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan akar rumput.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus toh.
7: www.radiomesra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi.
2: Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat. Bersama Dimas Akbar, inilah kabar parlemen.
3: Insan Mesra, meski di hari libur Sabtu dan Ahad, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare tetap aktif menerima sekaligus memfasilitasi puluhan aspirasi warga. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, dalam program Obras Sabtu 20 Juni 2026. Kamaludin menyebut sedikitnya ada 23 aduan warga Soroyan dan Bacukiki Barat terkait permasalahan BPJS Kesehatan yang langsung dikawal pada hari tersebut. Di sisi lain, terkait tahapan di parlemen, Kamaludin menjelaskan bahwa jalannya pembahasan anggaran kini masuk pada tahap teknis di tingkat komisi. Setelah sebelumnya melewati tahapan jawaban wali kota sepandangan fraksi, menurutnya pada hari Ahad dan Senin seluruh komisi akan memanggil mitra kerja masing-masing.
4: Dan kemarin di rapat pagar meminta agar supaya pembahasan untuk lebih teknis dan pencermatan diminta untuk dibawa ke komisi masing-masing. Nanti hari Rabu kembali lagi ke pagar dengan laporan masing-masing komisi terkait dengan pencermatan di masing-masing terkaitnya. Nanti dia juga di pagar, nanti di pagar dicermati, kemudian setelah pembahasan itu mungkin ada 2-3 hari mungkin langsung dengan laporan pagar. Kemudian pandangan akhir fraksi, kemudian persetujuan bersama.
3: Setelah dibahas tingkat komisi, hasil pencermatan akan dikembalikan ke Badan Anggaran pada hari Rabu mendatang sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama dan penetapan. Insan Mesra, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Parepare Senin sore 22 Juni 2026. Masa menuntut evaluasi total terhadap kebijakan nasional mulai dari isu kabinet gemuk, program makan bergizi gratis atau MBG hingga kesejahteraan guru. Salah satu peserta aksi sekaligus aktivis PMII Agung Ara dalam orasinya menilai pembengkakan struktur kabinet di era rezim Prabowo Gibran membuat tata kelola pemerintahan menjadi tidak efisien.
5: Bahwa dari berbagai gejolak gerakan mahasiswa, ternyata isu prioritas yang kita lihat pada hari ini dari berbagai penjuru negeri, misalnya dari Sabang sampai Merauke, misalnya kita melihat bahwa gerakan mahasiswa yang terafiliasi dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya poin-poin tertentu yang kemudian menjadi persoalan yang bagi kita adalah sangat dilematis dan problematis, adalah yang pertama soal MBG, yang kedua adalah koperasi, dan naasnya adalah SDM, guru dalam hal ini, yang diperparah oleh tata kelola pemerintahan yang tidak efisien akibat pembengkakan struktur kabinet. Kita tahu betul, teman-teman, ini sebelum saya lanjut, ini mempresentasikan bahwa sependek pemahaman kita dari rezim ke rezim, ya, rezim Prabowo Gibran ialah yang hari ini paling banyak dengan kabinet yang paling gemuk.
3: Kasih lewat dulu, Asam. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare Sjur Haji Karudin Kadir yang menemui langsung massa aksi menyatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan. Karudin berkomitmen akan terbang langsung ke Jakarta pada hari Selasa untuk menyerahkan manifesto mahasiswa ke Sekretariat Negara DPR RI, Badan Gizi Nasional hingga Kementerian Koperasi.
6: Terkait dengan kebijakan itu, kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Gizi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah, bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Oleh karena itu, ada di sekalian, sama dengan yang menyebut tadi apa jaminannya, nanti kami akan minta nomor. nomor telepon yang kami bisa hubungi. Kalau perlu kami videokan penyerahan aspirasinya dari besok.
3: DPRD Parepare juga berjanji akan mengirimkan dokumentasi foto dan video penyerahan berkas di Jakarta sebagai jaminan transparansi kepada mahasiswa. Insan Mesra, anggota DPRD Kota Parepare yang juga Ketua Pogja 1 Tim Penggerak PKK Hajah Sri Tantinasra mendorong pihak Aisyah Parepare untuk berkolaborasi dengan PKK dalam menanggulangi masalah stunting. Hal tersebut disampaikan Sri Tanti menanggapi peresmian program Rumah Gizi pada perayaan Milad Aisyah di Gedung Aisyah Parepare. Menurut legislator Dapil Ujung ini, program Rumah Gizi sangat strategis karena langsung turun ke rumah warga untuk memberikan penyuluhan serta makanan tambahan berupa telur kepada anak-anak. Namun agar lebih tetap sasaran, sinergi data antara Posyandu, PKK, dan Aisyah sangat diperlukan.
0: Jadi saya minta tadi sama ketuanya, kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di Rumah Gizi, undang kami. Supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap Posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi, kami bisa di PKK bisa memberikan itu data. Dan semua hampir setiap kelurahan, apalagi Posyandu, PKK itu punya data.
3: Sebagai wakil rakyat, Sri Tanti berharap momen Milad Aisyah ini menjadi awal mula penguatan sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah, utamanya melalui kelompok kerja 4 PKK yang membidangi kesehatan keluarga. Insan Mesra, Ketua DPRD Kota Parepare Senyur Haji Karudin Kadir menegaskan bahwa Aisyah merupakan motor penggerak utama yang membuat Perserikatan Muhammadiyah menjadi besar. Hal tersebut diungkapkan Karudin saat hari dalam perayaan Milad ke-109 Aisyah di Gedung Aisyah Ahad pagi 20 Juni 2026. Dalam perayaan Milad tersebut, Aisyah turut meluncurkan sejumlah program strategis seperti pos bantuan hukum, rumah gizi, hingga rencana pembentukan tim reaksi cepat tanggap darurat Sahkawal.
7: Saya kira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi biasa ada salah paham ya. Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, kita berharap memang Aisyah ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak-banyak program, dan masih ada program unggulan nanti, yaitu pembentukan tim reaksi cepat.
3: Lebih lanjut, Karudin Kadir juga mendukung penuh pengusulan Muhammadiyah Aisyah cabang Soreang Parepare sebagai cabang unggulan untuk berlomba di tingkat nasional. Soreang dipilih karena memiliki amal usaha yang sangat lengkap, mulai dari sektor pendidikan, anak usia dini, hingga perguruan tinggi. Insan Mesra, kelanjutan nasi atlet Kota Parepare yang akan bertanding di ajang Poroprov Sulawesi Selatan November mendatang kini berada di tangan pembahasan APBD Perubahan. Pasalnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Papor Kota Parepare mengaku belum memiliki anggaran khusus akibat adanya efisiensi. Kepala Dispora Papor Parepare, Haim Iskandar Nusu, mengatakan meski anggaran belum siap, pihaknya tetap optimis dan terus mematangkan koordinasi teknis bersama KONI, apalagi tahun ini Parepare berhasil meloloskan atlet dari 36 cabang olahraga.
8: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk porprov, tapi kita menunggu arahan pimpinan, jadi kebijakan mudah-mudahan dianggarkan di APBD Perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan teknis pemberangkatan dan persiapan atlet termasuk TC atau training center di masing-masing cabang olahraga.
3: Menanggapi kondisi tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan pihak legislatif siap mengkomodir kebutuhan tersebut pada APBD Perubahan nanti, namun besaran anggaran akan dirasionalkan sesuai skala prioritas kebutuhan atlet.
9: Ya, jadi kalau hitungannya KONI kan kita juga perlu rasionalisasi. Rasionalisasi, jadi kalau melihat pengalaman tahun kemarin, itu kan anggarannya kurang lebih 3 sampai 3,5 kan?
10: Iya.
9: Kita juga berupaya agar supaya tahun ini pelaksanaan porprov pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran bagaimana usulan KONI yang akan kita rasionalisasi di badan anggaran untuk pengusulannya nanti di perubahan ya, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan.
3: Ajang Porprov Sulsel sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Insan Mesra Badan Anggaran DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti 14 temuan dan 33 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK dalam program Obras 24 Juni 2026. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kade menegaskan sebagian besar temuan tersebut bersifat administratif akibat salah penempatan nomenklatur belanja modal serta belanja barang dan jasa. Kamaludin menyatakan pihak eksekutif telah bertolak ke BPK Makassar untuk menyerahkan rencana aksi, namun hingga kini banggar DPRD masih menunggu salinan resmi tindak lanjut tersebut.
9: Iya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
10: Iya.
9: Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran,
10: ya,
9: dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026,
10: ya,
9: supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
10: Ya, dan
9: terulang lagi.
3: Legislator Gerindra Parepare ini berharap evaluasi LHP BPK ini dijadikan pelajaran penting sehingga kesalahan nomenklatur tersebut tidak menjadi temuan warisan pada tahun anggaran 2026. Insan Mesra, program dialog interaktif Obras di Radio Mesra terus menjadi wadah bagi warga untuk menyalurkan aspirasi langsung kepada anggota legislator. Dalam siaran pagi 24 Juni 2026, seorang warga Ujung Bulu, Bangone, mengatakan apresiasinya atas kinerja DPRD Parepare yang dinilai makin transparan dalam mengawal anggaran daerah. Bangone menilai lewat keterbukaan dialog, dugaan-dugaan negatif di masyarakat dapat diredam. Ia juga meminta Komisi 1 DPRD Kota Parepare untuk terus mengawal program sosial agar terbagi secara adil dan merata.
11: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat seperti BPJS Kesehatan,
10: ya,
11: itu tetap dianggarkan, BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT RW, beras rastra terbagi dengan rata dan adil.
10: Ya.
11: Nah, inilah yang memang kami selaku mitra di bawah pemerintah di bawah mau memang mendapatkan berita yang begini. Yeah. Teman-teman yang 564 pasti rata-rata memonitor ini namanya Obras, ya.
3: Lebih lanjut, Bang Oni berharap grup koordinasi interaktif antara warga dan DPRD bisa terus dioptimalkan agar 25 anggota dewan dari segala penjuru kecamatan dapat merespon cepat setiap keluhan konstituen. Insan Mesra, kabar gembira bagi orang tua siswa di Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memastikan anggaran total 7 miliar rupiah telah disiapkan dalam APBD 2026 untuk program seragam sekolah gratis mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Realisasi program seragam gratis yang dinantikan masyarakat Kota Parepare kini menemui titik terang. Anggaran jumbo sebesar 7 miliar rupiah dipastikan telah masuk dalam batang tubuh APBD pokok 2026. Alam Tahir, warga Kelurahan Labukam, berharap agar realisasi seragam gratis ini secara menyeluruh menyentuh seluruh tingkat sekolah guna mengurangi beban musiman orang tua di tahun ajaran baru.
12: Pemerintah kota oleh Bapak Haji Tasmin Hamid seragam SMA masuk dalam 18 programnya diterapkan di Kawasan untuk tahun ini.
3: Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum merincikan dari total anggaran tersebut 5 miliar rupiah dialokasikan untuk TK, SD dan SMP sederajat, sementara 2 miliar rupiah disiapkan untuk tingkat SMA. Sape menekankan khusus untuk tingkat SMA dan madrasah di bawah naungan Kemenag, regulasi ketat sedang digodok agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada pungutan liar di sekolah.
12: Ini anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batang tubuh APBD pokok kita 2026.
10: Ya.
12: Ini jumlahnya itu di angka kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa kalau saya tidak salah ingat untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3 itu di angka kurang lebih 1.355 orang. Sementara untuk seragam SD, SMP, TK, PAUD, kami hanya berbicara sederajat karena anggarannya itu di sekitaran kalau saya tidak salah ingat di angka 5 miliar lebih.
10: Iya.
12: Secara keseluruhan itu
10: karena
12: anggaran keuangannya itu 5 miliar kurang lebih 5 miliar lebih. Ya, mungkin tidak mendapat kepastian bahwa apakah juga terhitung untuk sanawiyah. Yang notabene-nya dibawahi oleh Kementerian Agama. Jika memang mendapatkan, pasti itu dibatalkan.
3: DPRD Parepare berjanji akan terus mengawal jalannya sinkronisasi data kemiskinan di Dinas Sosial agar pembagian seragam gratis ini tidak salah sasaran akibat pergeseran data desil masyarakat. Insan Mesra, Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta masyarakat yang tengah menghadapi sengketa lahan untuk segera mengajukan surat mengundur

0: kepada pihak terkait, kita duduk bersama ya, untuk membicarakan. Kita persilahkan ya, boleh perseorangan, boleh juga mengatasnamakan warga. Jadi minimal ada beberapa warga yang bertanda tangan, atau boleh juga atas nama kerukunan di sana, kerukunan kelompok.
1: Hingga kini Komisi 1 telah mencatat memfasilitasi sekitar 45 kasus perselisihan lahan di Parepare. Dr. Kamaludin menegaskan dalam proses mediasi, DPRD selalu didampingi oleh tim pakar hukum untuk memberikan pandangan regulasi, namun ia mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutor penentu menangkala, melainkan wadah pencari solusi kekeluargaan. Ia pun meminta peran aktif aparat kelurahan dan kecamatan agar sengketa serupa bisa diredam lebih awal di tingkat bawah.
0: Karena pada dasarnya kami bukan eksekutor untuk menentu bukan siapa yang berhak, siapa yang salah. Kami cuma mendudukkan untuk mencari solusi dengan mengundang para pihak. Ya, kalaupun ada yang selesai, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita kembalikan lagi ke persoalan kekeluargaan. Ya, kami juga tidak menginginkan persoalan itu lanjut ke ranah hukum. Ya, tapi kalau ada juga yang mau menempuh, ya kami persilakan. Tapi kami minta agar supaya bisa selesai di tingkat kelurahan lah, kecamatan.
2: Iya.
0: Karena kami juga sudah mengimbau kepada camat dan lurah agar supaya dilakukan sosialisasi agar supaya perselisihan persoalan lahan atau objek tanah di wilayahnya masing-masing itu bisa diselesaikan di sana, jangan sampai ke DPR lah. Tapi kalau tidak bisa
2: keluar
0: ke DPR yang selesaikan, ya alhamdulillah. Pasti benar-benar kita mau fasilitasi.
1: Pihak DPRD berharap melalui keterbukaan ruang dialog ini masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan menemukan jalan tengah tanpa harus berujung pada konflik fisik.
3: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar Parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.